0: dilarang, jangan hanya tiup tiap petualangan terus begadang.
1: Ingatlah waktumu, jangan pernah jemu, jangan selalu terlihat seperti orang kaku. Lalu melangkahlah dan kejarlah sisa waktumu.
2: Jangan abaikan nasihat orang tua kita yang inginkan dirimu selalu merasa bisa. Walaupun susah, harus tetap berusaha agar hidupmu akan menjadi sempurna.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ido poli donggolo dudung gaya tuh yang abetia. Patuti itu mau potalu lo deo wau syukuru ode olio eya tamo limo mo tamo lama hetutu. Tio eya takawasato umu aamila lama heluku. Salawati wa salamu wa batalu untuk ma'udin Nabi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma salli ala Muhammad.
0: Tanggal batu ma'udin ongong ala alio mengusahabati lio walotonulata lo duduk ahihi linga lio du'an do timatima mangasare ati lio. Syukuru itu dong kalau itu dua umur syukuru yang dong kalau itu dua insya Allah itu amiyati ada boi sehati ya hikuati ya hi orijiki ya tullahi botiyah. Tunggu lo mula akhirnya wa utipi aminia.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Mengundulah mongo dato utia ju debu maila pato itu balik enti maila pulit ya.
1: Ma enam kosong.
0: Enam kosong.
1: Kanada Qatar.
0: Jo. Ilum bala lo cana dah.
1: Cana
0: dah. Masa ma ini, uyu le mau bo itu buat dia dia bo kuat dakwah titah ti panada be itu akan ada.
1: Mai lo ngelama panada buai panada buti bo kue. Bo kuki si.
0: Nama ba itu li jo. Botia u silitala botia debo di popolah hilio to
1: penas
0: jo karena lo bu
1: malum
0: ya wah buti tamnya mau ikut buti cu malele juga mai orang hati mabu apa apa lo
1: apa apa lo
0: apa apa lo tahu
1: ay, maksudnya bagi...
0: kalau kita kita secara di Indonesia kan beribu-ribu manusia berarti tak terhitung kan kan beribu-ribu. Nah kalau kita hamame dehulam dalo hilihulihua tahu itu kan. Nah itu hilihulihua tahu dia mau membingungkan juga lihat orang ada mandi orang itu membingungkan. Nah. Tapi kalau boleh kumpul apa-apa lo tahu apa-apa lo itu tidak terhitung juga itu begitu. Maksud lo apa-apa lo begitu dari berapa tapi waduh lo hilang itu nak ambil beti mahal tiket
1: mahal tiket. Ada olo pakuni rombongan dari Jayapura atau Papua itu dorang kan turun di Manado.
0: Oh Manado.
1: Iya, harusnya dorang itu ke Gorontalo pakai bus. Nah, karena arahan karena cuaca ini juga apa namanya tidak menentu. Nah, dorang pakai pesawat.
0: Oh,
1: hisanangi ati.
0: Jojo, untuk Manado me oh bo dia malo, dia malo ngolo olo ise wali yo.
1: Iya.
0: Jo, tapi dia bo malo bo bo tulo ti ise wali.
1: Iya.
0: Kapal udara.
1: Saya yo. Itu paku nih mau suka kapenas. Bo suka baku dapat dengan gubernur apa itu yang ti ibu Serlit Coanda?
0: Dari sana.
1: Dari mana?
0: Dari mana dulu?
1: Iya, saya suka sekali dia punya gaya-gaya.
0: Ternate, ternate anuun coba itu.
1: Iya.
0: Dari mana? Ente tolong kamar sama dulu yang tahu.
1: Kalau tipe aku nih tidak suka baku dapat yang di KDM.
0: Eh, wajah apa mau dong kali KDM itu? Yo.
1: Iya, kalau tipe aku nih kan KDM. Saya dari Gubernur Maluku Utara yang saya suka.
0: Yo, omem milih ai taman ilio dia.
1: Yang mana?
0: Berarti mahiu paus. Ada tutua walau tangkulu lagi.
1: Oh iya iya iya. Gubernur Shirley.
0: Iya.
1: Iya siapa tahu Pak Kuni pemimpin-pemimpin daerah di berbagai Nusantara ini bisa bertemu di Gorontalo Pak Kuni.
0: Dabo jo itu itu. Orang latihan sudah latihan buat anu, anu tahun dulu memang buat KDN itu pernah mbak lo tahu, jo. Karena obat tempat itu kalah jali yo.
1: Iya.
0: Nah itu. Di tengah efisiensi saja pusing itu ya.
1: Tak kaya.
0: Nah itu begitu. Kalau pengakal mah pulut datang lo tila pulau lipu apa tak dia lo umum ali. Nah itu begitu. Nah itu pukulan orang tahu ya buti je.
1: Iya.
0: Nah itu begitu. Tapi ini saya lihat banyak orang yang muda-muda ini yang ikut kemarin.
1: Iya, betul Pak Kuni.
0: Iya.
1: Generasi-generasi penerus ini yang
0: itu loh
1: diutamakan hadir ini.
0: Itu loh. Apalagi dengan teknologi toh.
1: Iya.
0: Mau lo teknologi betul mah. Karena yang umur 40-an ke atas itu dia bomek uti wali. Ya, untuk apa oleh pengola ini? Napa Allah tuh sampai nenek moyang kamera tidak pakai-pakai yang begini? Dia bawa mau tumbuh ini tanaman, dia bawa boleh mau makan, boleh mau hidup. Itu kan pemahaman yang begitu kan masih ada.
1: Masih
0: toh.
1: Ada.
0: Nah itu kita tenggelamkan saja pemahaman yang begitu. Ya, karena zaman ini lo boliah.
1: Iya.
0: Ya. Indo begitu. Wah memang apa saja yang kita tanam itu dia pasti hidup. Tapi dalam perawatannya, pengelolaannya itu mau lo pun tinggal ilmu dia tersendiri.
1: Betul. Karena ya, menyesuaikan dengan zaman, Pak Kuni.
0: Itu. Ini seperti padi. Pada umumnya di kita itu hanya berharap hasil yang banyak. Tidak berpikir kualitasnya bagaimana.
1: Iya.
0: Itu kan
1: kalau kualitas bagus masyarakat puas ya,
0: itu ada boh ada harganya kalau memang itu kualitasnya bagus. Nah apalagi wano juat etalo didi nah susah kan menjemur padi tuh bahkan ada yang merusak jadi hitam. Nah bagaimana caranya ini? Nah dengan perhitungan yang modern teknologi betul tujuh mah upah lu belajar yola beti. Itu begitu. Wow, ya kita banyak bincang-bincang, saling tukar pikiran oleh tati-ti. Siapa yang lebih petani yang maju? Tapi pada umumnya maju am.
1: Iya,
0: sebenarnya betul. Pangan beti banyak petor orang.
1: Iya.
0: Apa
1: namanya melimpah ya di Gorontalo ini.
0: Waduh, bom mahal. Dolar lo betul lah lo tiali cuma tak pengon.
1: Iya.
0: Jadi pengolah.
1: Kita orang hanya bisa apa ya? Bagaimana kita orang bisa meminimalisir dengan olahan-olahan pangan saja.
0: Iya. Pangan lokal.
1: Iya, biasanya hemonga geprek.
0: Iya.
1: I pengama kasubi geprek kan kasubi olah boleh mau geprek.
0: Jo. Nah, itu. Mama, beti kasubi beti kita ciptakan jadi apa?
1: Iya.
0: Karena orang tua beti kasubi beti berakhir di sabongi, kola, itu kan,
1: yeah.
0: Di sabongi kola, dari masa itu beti grepe kalau kasubi beti mah, karena mana data beti to retail beti to.
1: Iya.
0: Nah itu, tapi kalau kita produksi yang begini harus bersaing dengan yang sudah ada.
1: Iya.
0: Kemasannya itu apa lalu?
1: Ya, packaging.
0: Walau.
1: Packaging.
0: Bahasa lu suah pak itu. Ya.
1: Ma odu ngeli ibu lika pun ya itu.
0: Ya, mata ibu lika artinya bahasa lu suah itu. Ya. Nah, tiba-tiba bersaingnya Allah itu di situ itu rasa lamitio.
1: Ah, betul.
0: Ya, itu lamitio itu karena orang itu dia mau menolong lamito.
1: Iya, ya, betul. Iya. Biar jauh dimanapun, tetap orang mau cari itu macam binde biluhuta. Biar orang dari manapun orang mau pergi itu di rumah makan Sakinah Mawaddah Warahmah.
0: Nah, bustang pula itu.
1: Di rumah makan Sakinah itu.
0: Oh,
1: di tamu-tamu dari bandara itu Pak Kuni, orang mau cari itu rumah makan.
0: Berarti itu, dan itu berarti sudah populer itu.
1: Iya, karena di situ ada binde biluhuta.
0: Iya. Itu binde biluhuta, kesempatan kita untuk promo melalui media sosial.
1: Iya, betul.
0: Untuk itu. Makanya itu juga di situ UMKM itu perlu juga yang muda-muda yang bisa menguasai teknologi beti.
1: Iya.
0: Nah itu, anu buat itu mah, oh, petaun lo kok beti, petaun lo kok beti, yang muda-muda.
1: Iya.
0: Nah itu, karena olah tiap beti yang muda-muda beti, tiap pokok pe ya latihan lo tu mengolah beti. Karena karena saudara sampai zaman mau tidak mau ya menuntut ilmu pada orang.
1: Iya.
0: Itu, tapi tidak ada unsur kegengsian. Ilmu diamali ganti-ganti orang kuliah ilmu dialog gengsi-gengsian. Alimah pangkolak dia tak. ilmu tahu. Pokoknya seka.
1: Seka uni.
0: No, belum kalau nintau sebab pawai kamar setau dorang kan. No, dari mana dole kuat 3,000 orang.
1: Iya.
0: Jo.
1: So banyak. Nah,
0: jo itu mah 3,000 orang beto. Nana.
1: Ini Pak Kuni, kalau apa namanya kita orang di Gorontalo ini kan terkenal dengan keramahan.
0: Ya.
1: Nah, ini yang mungkin Pak Kuni bisa memberikan ya. Apa itu ya, bukan wejangan, tapi nasihat atau ya. Juga pencerahan bagaimana ya. Orang-orang terdahulu kita itu di Gorontalo menjamu tamu. Gitu, banyak sekali ini Pak Kuni yang datang kemari. Jangan sampai ada yang merusak ini juga kita orang PM ini di Gorontalo ya. Ini. Padahal di Gorontalo kan terkenal dengan keramahan ya, ya. Pak Kuni ya.
0: Ya. Itu awotawau ponua. Pok udah ungala.
1: Iya.
0: Ele ponu tangopohia itu orang lain. Penghargaan hulon talo itu mah dianggap odelo ungala.
1: Iya.
0: Itu yang dijaga.
1: Mo odulopo.
0: Jo. Mo odulopo, mo odelo.
1: Udulopa.
0: Jo.
1: Ayo tipe ya. Ali mobil itu ada tulis pada DP artikel itu Pak Kun.
0: Iya, mau dulopa.
1: Saya.
0: Dari kata dulopo.
1: Dulopo.
0: Iya. Jangan dari po malah lipa dulopa. Iya. Merubah kata tapi tidak merubah makna.
1: Makna.
0: Iya, itu poli. Apa tahu pokoknya begitu.
1: Iya.
0: Merubah kata tapi tidak merubah makna.
1: Iya.
0: Itu begitu. Sebenarnya tu orang tu bukti aja. Uang dia mah uang untuk mengobang kolam air. Dorang semua dapat tahu ada tamu yang mau datang. Dia mau dapat tahu dari kepondang.
1: Apa?
0: Kepondang.
1: Kepondang ini apa?
0: Tonggulalahe.
1: Tonggulalahe ini ya, apa?
0: Burung.
1: Oh burung.
0: Iya.
1: Iya iya.
0: Indo begitu burung begitu. Anu mau wati apa ti tonggulalahe? Ima perintah di bapu. Bapu bersiap mana buti dalam dele, bapu bersiap mana pango. Ulu tahu botulo. Indo.
1: Iya.
0: Akan ada tamu, tapi dia belum bisa tahu tamu ini siapa. Ibe tu me polele lo tonggulalahe beito. Dia bertengger di pohon di sebelah di dekat rumah. Itu apa tadi wati-wati atrusi. Biar mau usir ke sana tetap dia mau balik kamar dia bataria. Itu tuo to tamu itu dunggalo tamu.
1: Dalam konteks apa itu Pak Kuni? Soalnya saya pernah dengar begitu kayak katanya dalam konteks duka. Tapi apakah ini juga dalam konteks suka?
0: Iya, itu konteks suka.
1: Oh, itu. Jadi tidak tidak dipatenkan ke dalam konteks duka kalau ada tonggulalahe begitu ya.
0: Kalau tonggulalahe itu memberitahu hal-hal yang baik.
1: Oh,
0: itu.
1: Iya, iya.
0: Wanu poli duka, wanu poli tawa-tawa tangan.
1: Oh, iya.
0: Poli
1: iya.
0: Wolua kejadian-kejadian, poli to ulato.
1: Burung.
0: Ya, ada burung ini. Itu begitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Poti burung ini ti panipik jaga suruh-suruh kamari.
1: Di siapa?
0: Panipi.
1: Oh iya iya raja.
0: Mutabilah hipometi jati weto walanta weto mata utono burung yang dia mau suruh pak.
1: Raja ya raja.
0: Iya itu. Nah berarti mulai tipe gambango.
1: Iya.
0: Nama kau udah lu suawa.
1: Iya iya iya.
0: Tipe gambango Allah itu dia pas suruh-suruh itu binatang.
1: Nah
0: itu. Sehingga jadi turun temurun orang yakin toh.
1: Iya.
0: Percaya dengan binatang
1: iya,
0: itu.
1: Iya iya.
0: Itu.
1: Karena ada ini sendiri itu raja dulu bisa berkomunikasi dengan ya, hewan ya.
0: Itu.
1: Oh iya iya. Ya.
0: Itu. Apalagi pegambang kok pelapong kok ahulah dia tulidu.
1: Oh.
0: Ya.
1: Oh iya.
0: Nah itu ada juga tadilah ibu.
1: Iya. Iya, tadilah ibu.
0: Tadilah ibu waluo olo tato toyunga pitulolodu.
1: 7 lapis ya?
0: Iya. Itu begitu. Toyunga pitulolu, toyungo. Kalau kita artikan itu payung 7 lapis. Tapi yang 7 lapis payung di situ itu Tujuh lapis tanah, tujuh lapis langit.
1: Itu. Oh iya iya.
0: Itu yang dimaksud itu. Iya. Itu baito. I dorang Allah suruh-suruh kamar begitu. Nah itu baito. Ibu mak di mak polisi ditanya kepada bodoh penas, bodoh penas.
1: Iya iya.
0: Sekedar ungkit.
1: Iya iya.
0: Nah uti. I apalagi enti mak juga mai. Karena enti putih mak persiapan to.
1: Iya.
0: Yo. Itu mah gladi-gladi buat
1: ini. Iya, hamin satu.
0: Iya. Bolo pasti inti hui buat ini, kan malam baku pas. Itu. Utang kata, wali mati mula, oi monara wali magaga. Begitu, oh sudah tertata dengan baik semua begitu, mula begitu. Bahkan ini sekretariat nama saya ada lewat kamari di tangki kiki itu.
1: Iya.
0: Sekretariat transportasi penas. Kong sadiki jo itu oto tere-tere di pinggir jalan. Jadi itu kalau menghubungi transportasi, menghubungi orang, nanti itu oto-oto lari ke sana.
1: Jadi khusus untuk informasi transportasi.
0: Iya. Itu.
1: Layanan layanan transportasi saat momen event penas, penas begitu ya Pak Kuni.
0: Jadi Oto sudah standby di sana. Hubungi kamar di sini di sekretariat, sekretarisnya yang memberitahu. Begitu. Bawa ditahu, dengan hemat buat tiap bulu mau wawancara dan dorang.
1: Iya, iya, iya.
0: Iya. Jadi ini banyak sekali. Saya ada lewat kamar tadi, kira-kira ada 30 otot itu tadi itu.
1: Oh ya? Bus-bus atau apa?
0: Bima pekaya sekali orang di sini ini. So beli otot ini satu kali beli 30 ini. Otot-otot yang kacinong-kacinong, Innova.
1: Iya, iya, iya.
0: Otot-otot yang begitu, Avanza. Bahkan iya, otot yang ada yang kacili-kacili. Jo. Untuk itu, iba itu ma siap itu. Bagi itu Allah bentor.
1: Iya ya.
0: Bentor Allah mah siap. Itu bentor bentor u ya longko olah kuliona anak jo ya bu ma bentor ya ada Allah bentor. Wih musik itu ada mah pelak. Persiapan ini kuni persiapan.
1: Bentor yang ada sound system.
0: Iya. Wah. Memang persiapan nolo, persiapan lo bola kaki. Oh, penas kuni. Wah.
1: Wah.
0: Amba ente. Pasti tinggal mau itu bentor.
1: Oh iya, karena dorong lihat ke sana ya ini kan kendaraan unik yang tidak ada, mungkin tidak ada di tempat mereka.
0: Tidak ada. Iya.
1: Tapi Pak Kuni, ada berapa ribu bentor itu yang sudah disiapkan oleh dinas terkait membantu para tamu untuk ke apa lokasi?
0: Ya, ya itu. Wanu boleh mau pemakai tinggal lihat dia mak pehehe lilia putar kan pertama pilih ala polisi pada malu.
1: Iya sesuai tarif saja.
0: Iya itu baru kalau dari ini pemandu pendamping harus juga kuasai sejarah-sejarah yang ada di Gorontalo. Boleh tinggal lihat mau tiang ada benteng otanah. Nah, ini benteng ondahan. Kalau dorong baca lang itu, yang harus kita jelaskan, walaupun di benteng.
1: Ya.
0: Jawab apa Hindu Alimi? Saya juga belum tahu Pak. Malu-maluin. Yo, itu. Yang pasti dorong banyak bertanya.
1: Iya.
0: Nah, itu. Ibu si Allah tawa uti. Ya Umar, Dudupi tahu Limongoli apa yang bertanya akan tidak ada yang tahu.
1: Dudupi tak Dudupi tahu zaman totama
0: itu Umar. Nak itu, anu bola tiaw ti, teolat tinta ganti mai pokolah mat teolat. Biar dongkat di rumah makan japo alat teolat ti di alma watani. Ya, ya Umar cari penampilan mendampingi apa tak penjual media luar mau tawa. Deh. Atau memang susah juga menghafal ini toh. Tapi siapa yang menguasai itu, siapa yang ke otanah misalnya, yang kuasai ke otanah itu yang dampingi.
1: Iya.
0: Itu. Nah, supaya pehindu dia mai otawa wolo boti una ola boti. Nah, itu sama dengan orang. Kalau mau pipa orang pe kampung toh.
1: Iya, betul.
0: Walau di nak wido i olan tu olan mesti di. Anu pahindu ada mai boti mahiu paus i ibele ma ulah tipang pe di botan meti ma eh kebetulan pak di pe ilo wawancara lewat di ilo
1: Iya, pokoknya kalau misalnya dimintakan tolong, tolong diantar ke sini, ke sana, ke situ. Minimal ada referensi tempat yang ingin dikunjungi itu ya Pak Kuni.
0: Iya, itu. Nah, itu. Ya, rumah pintu ada beauty. Adi tolong beti. Ada kalanya kan tidak mau didampingi oleh boti ai pemandu. Itu kan. Berarti bawa sopir.
1: Iya, iya.
0: Sopir juga harus menguasai.
1: Iya.
0: Itu. Nah itu, di situ makanya itu belajar bukan untuk sekolah tetapi untuk hidup.
1: Hidup, iya.
0: Yo. Dong kemak pengola. Ih, boti mau dunggalo wodi. Wan pehintu ale mea dial mau atawa kan da bomo oli tu pengakal itu kampung umut ali pumua dial mau atawamu.
1: Iya, setidaknya itu. Memang ada referensi seperti tadi yang sudah disampaikan. Kalau di Benteng Otanaha misalnya diinginkan para tamu ini disuruh antar ke situ. Ya tahu sejarah ya. Sejarah dari benteng. Karena di Benteng Otanaha itu tidak bukan hanya Benteng Otanaha kan Pak Guni, ada benteng-benteng lain yang yang ada sejarahnya di situ.
0: Jo, nah untuk itu mesti otawa uti ye. Apa nu garis-garis besar. Garis-garis besar lio. Olo uti Benteng Otanaha
1: otahia
0: upah. Itu begitu. Kan totolo begitu di atas.
1: Iya.
0: Uti. Pada olo begitu lehin tu. Alio otah itu kuni benteng.
1: Iya.
0: Pada olo benteng Otanaha berarti benteng-benteng naha. Pemalah apa waktu mau pusingi olehmu. Ya, itu Pak. Lihat saja. Itu wali bukan mubajir Pak Kuni, wali itu mubajir. Bank BRI, Bank BTN, berarti bank-bank itu kan? Itu itu. Dia lu tanpa untuk kalah aja. Ilo ngelau tempo untuk kalah aja. Hah. Bolali bukan marah poli itu buat intonasi poli itu buat intonasi jo wantah wod itu ya pohon tukal aja jo tolo akal yo lo nana jawab mihama lalu polo kololo jo ada ada bolong dengan tadi itu itu ngapa kuno lio otak itu benteng nah walio nah tilang gula lio tanggulai nah itu patah tilang gula lio benteng otak nah walio benteng benteng nah Allah.
1: Yang tidak susah dia mengkasih susah.
0: Iya. Halah. Awak tak aja mengingat uang boh heran ni. Aja.
1: Pak Kuni ada ini yang komentar baru satu. Mau baca ke sana ini akun onal-onal.
0: Ya.
1: Pak Kuni Amiyati Aburu Bangunan mengucapkan terima kasih banyak sama Ti Pak Kuni dan RRI.
0: Jo.
1: Dengan adanya siaran Piala Dunia.
0: Jo.
1: Biar ada bekerja bisa merasakan keseruan Piala Dunia.
0: Jojo.
1: Iya.
0: Puputar radio. Oleh tolo tak di luar auto.
1: Saya.
0: Di luar auto hiputar ya bola kaki olah timun.
1: Saya, karena RRI diberikan lisensi untuk menyiarkan langsung Pak Kuni ya.
0: Bau tiba sih. Berarti warna hemokal aja hati-hati. Bau keasikan no badengar bola kaki wau tangan sudah patoki
1: deng martel.
0: Iya, dia martel. Atu tiro ma omahulungo. Udah doa.
1: Omahulungo.
0: Omahulungo. Dia mendapat toki di luobu.
1: Dapat dari ya, gua.
0: Rasa-rasa nana. Kalau ini dua-dua ini kalau bu manusia, anakmu babalas akang nak.
1: Nunggu puluh pala tanya.
0: Udah nawa mau ngekana aja. Nah, olah tia olah pak onal atu tulo mak bu ada bekeng ini kurungan. Ilo pepeh melo. Langsung saya buang duduk. Walau walaulah ikhoma, kia papa apa? Dapat sakit tangan di papa. Boti mana di pulau ngaji yo? Ya sudah. Tinggal bo yo yo mau berarti saya lagi kia berarti yo yo mati yo.
1: Iya.
0: Nah, semua lanjut. Oh, pak om putar melalem. Boleh bila hemat tiok madu, malah adu boleh tiok lo ido koko ali. Pemahamu mau basik berarti tidaklah sempurna wan dia koko ali. Dalam satu pekerjaan itu tidaklah sempurna, apalagi hemobasi, tidaklah sempurna manusia apokali.
1: Wadah lo sayur tanpa garam, begitu?
0: Itu, ya jalan mana mesti.
1: Anda saya mau ngotot tahu.
0: Ya, ya, kalau dua lo Pak
1: Onal.
0: Ya. Mau itu betul siaran radio. Itu, karena lo tahu, ya dong kepengolah siaran RRI. Pemahaman olehmu itu.
1: Iya.
0: Dilema odia. Mapa tak ilin tu latia. Ilin tu latia. Umpamanya del oto. Minah televisi doktor ni, minah tu HP. Patao dah lalu ja bilohemu.
1: Oh wa tau.
0: Wito. Oh indalio. Oluolio mao. Delo ati. Delo pakai perasaan ati tadilah mo on.
1: Tadilah mo on to saya. Yeah.
0: Itu betul tadi lah mohon to.
1: Saya.
0: Ipa tak apa bila hem televisi tadi lah mohon to. Mau tidak mau ati bulo ngak upo pohunali yo. Itu. Tetap betul. Patah tanggulam odi to. Ii terlalu egois yo am.
1: Iya.
0: Atu cuma amik beti ama hem tolongi ati olo tak dia mohon to. Boleh oleh meh protesiom. Mi anto iya tak mohon to. Pemak perlu duduk amel tak dia mohon to. Ia malpito mengolai. Itu bila mama papa yang bambu buto lagi oh macam ku orang ini ni jo awal mampu lanjut
1: iya lanjut
0: ini bola kaki ini pasti orang itu di pameran itu pasti ada yang pasang televisi layar besar
1: pakuni tipe kuni solia itu yeah. Bola yang tipe sekda tipe yeah. Sekda ini kan biasa di pramuka jadi ada yeah. Ini kesana Kak Sugondo.
0: Ya.
1: Tika ya. Sugondo bilang, so ada indah ini bola. So taba diri di ini itu Pak Kuni bola besar sekali. Jadi selain event penas, ada juga integrasinya dengan Piala Dunia.
0: Aja. Apalagi di sana itu ada Videotron.
1: Iya.
0: Nah, dia mau tak ambuat di situ orang abah. Tutu lo mak itu. Ya, dah buat tu. Kalau siang-siang dah buat susah mu bau ni silam men. Silam men. Tapi itu Videotron Olo itu digunakan untuk informasi dari BMKG.
1: Iya, betul.
0: Iya, itu. Tapi alhamdulillah Poli, ya entahlah. Itu perakiraan tiali. BMKG menyatakan dari tanggal 20 sampai tanggal 25 itu cerah berawan. Itu. Untuk wilayah Limboto, di bandara sana Limboto kota, itu betul cerah berawan. Ija tata mama Lidiana Nasution.
1: Bagaimana?
0: Biarkanlah hujan turun. Dan Lidiana Nasution tuh itu,
1: iya.
0: DP judul lagu itu kalau di Gorontalo kan jadi kuku didi. Di anjo nanti kakala jam berapa sih anjo mawayu-ayu kopi ngobolin ko sanya kalamar di hulon tali pu ti Pak Onal buti ba komentar
1: iya
0: baru istrinya juga ba komentar dan sebilang Ibu Ning Nur itu istrinya Ibu Ning Nur pemuhutim tak kopi ngobolin ko arti ti Pak Onal tian mah dekala aja.
1: Iya.
0: Supaya imun nae. itu berarti malu muteri lagu di po?
1: Belum, cuman saya mau menyapa dulu ti kakak Momi Huno.
0: Tiba dokter.
1: Saya.
0: Pak dokter mah, nunggu si pak dokter.
1: Saya.
0: Kalau udah olah po datang mana datang buku di pak dokter berarti dah udah olah miati ya.
1: Iya.
0: Mencoba itu. Mari pulau datang dia bertiak dokter lipa ibu kulipa dokter Momi Hunou yang ada kaitannya dengan kearifan lokal.
1: Iya.
0: Itu jo bolo odu ola po oda teh mengohi ilmu ola miati ya. Jo. Nah itu. Eh, walol memutari po.
1: Nah. Ada ti ibu li kamu baca dulu Pak Kuni. Assalamualaikum Kuni Tatu. Oh dudu alo dudu oh titi eli saya kemarin ada bapakku paku lo. Poti o ulu. Teleta alo dudu oh Kuni Tatu. I ati ola.
0: Iya atuh tilu ma o madahulu ngeunaan ha. Nana.
1: Oke. Mau ba ini dulu break.
0: Iya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ...95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
2: Lanjut.
3: Ya, beto penas beheli ilo tanggula mola dikep sakapala lamnya tia. Memperkuat gotong royong. Ya, dan dali. Moli pohuwa dingame bolti huyula heluma hulunga. Uti-uti, karena uti-uti juga pada dalam eh hilang impe, eh lumodu oh, beto huyu lah beto. Masa tiap wo paling mod atau wahe ah.
2: Saya. Wahe.
3: Bawa wahe ah. Itu beto. Wahe ada dia dia dia. Tapi huyu lah itu saling membantu. Beto ada tahi pokala Jawa. Ni dulu botol lima napa yang perlu dibantu botia apa mau wahea wahea lebih banyak dari botia masa ti iya masa ti ti bawa wahea kan mana odi mola mana odi mola mana odi mola indo beito botia mata para lu tulungnya lo nah itu dikembalikan lagi botia huyula hulunga heluma
2: saya.
3: Basudara ini basudara.
2: Dia abo itu wahe.
3: Jo.
2: Tadi luar.
3: Jo. Jo. Pele hia poma. Beto wahe.
2: Saya.
3: Tapi dunia wahe ama satia.
2: Wahe modern.
3: Jo. Nah itu. Jangan kan yang muda-muda tambah hipanggola botima.
2: Ibo.
3: Jo. Beto wahe. Lo milo lo tu lo mata acara de lo porta pola rekening tu akhirat ibo lagi bo.
2: Saya.
3: Jo, boleh lanjut.
2: Saya lanjut waluati Ibu Lika. Kunita tu dongko molahe kasubi openu bo ua lolo ingon di boti. Wow amiati aju.
3: Jo. Oh, apa? Oh, bagian anak. Saya lo

0: ada belum ada ibu itu olah tia itu anu sahu tu hadi
1: saya non beras
0: non beras non beras itu kecuali uti banda tapi tak boleh pak olah tolak begitu unon beras begitu jo ambal mati boh pilo iyal taman itu begitu apa yang tiku ni bawa ini tinggal rapulun ngoleh del delo ila wolo boh ate telawau dabu dabu memang yang tidak boleh ngoni mau makan ini non boleh mah ih sama boleh sama bilang tak boleh makan ni boleh bilang mah oh uti boleh dah bulu ala mengoni
1: sekarang ini pakuni dapat lihat kan so banyak sekali orang menjual dan berdagang menu-menu siap saji non beras
0: iya
1: batata dabu-dabu ikan
0: iya uhuy boti tieli cu paling beda apalagi kasut bimombo
1: saya
0: ya biar bodoh bodoh bu biasa ya oh tidak bertitir tidak perlu pakai segala tidak perlu ya yeah. Yang biasa kalau nanti ada bawa data latihan yang sesang bekeng kalau saya politik selera baalo binde campur kasubi orang yang susah memakai itu
1: Baalo binde campur kasubi.
0: Ya, lutoyo, masa lutoyo ola wolo kasubi.
1: Oh iya iya iya. Berarti perasa jadi apa?
0: Oh, tinggal ngalahin poli dia penikmatnya. Artinya bulo olati ya, bulo olati ya.
1: Saya.
0: Patabo poti bohe hulu-hulu leme delo sabongi. Poli colo dabu-dabu. Begitu.
1: Saya, tinggal saya.
0: Poli nikmat poli lain.
1: Saya. Yo,
0: indok begitu. Abo limonga hamburger. Medung kamal.
1: Dia bermuluh wito.
0: Wito, wito medung kamal ada ombong. Tidak ada. Dia bermali sama. Justru pangan lokal ini, wito wito u vitamin lio dadata.
1: Iya.
0: Daripada mamu tali meboti yang barang jadi, ini pok tawa wan wololo. Makanya itu dihimbau itu oleh Orlando, dia bawa upale-pale mao, dia bawa ngopek-ngopek elio, udi luari lo pale. Kan ada tak? Kalau dulu tatu, paling banyak kasubi paturang ini. Itu betul tanggul elio kasubi Bogor.
1: Ah, kasubi Bogor? Bongo meme Gorontalo?
0: Tidak, memang dari Bogor itu.
1: Oh, saya kira.
0: Sampai itu polo-polo itu, orang kira kasubi itu, hulung talolio Bogor. Itu karena dulu di tu polo-polo lohu toroda itu di jalan kan di roda full itu roda dengan kasubi baru dia bateria Bogora. Ya.
1: Kasubi itu.
0: Iya, maksudnya itu orang mau cumu Bogoro, orang mau curu Bogora, orang mau cumu si Bogora. Itu betul. Ikasubi itu. Jadi mak, woi, kalau
1: Bogora.
0: Jo, itu heto roda. Oanggubu.
1: Oanggubu ini apa? Oh, ada DP atap.
0: Atap.
1: Oh, iya.
0: Itu di atapi.
1: Atap ini tarpal begitu ya?
0: Dari memang ada DP Wangkubu DP atap itu.
1: Iya.
0: Kalau mau lihat itu Wangkubu di Museum Purbakala sana ada. Itu Wangkubu. Karena mau talo ngajar ini apa Pak Kuni? Ini apa Pak Kuni? Udah bola mu amlo ngajar anak-anak SMA.
1: Iya, karena baru itu dorang dapat lihat ya. So, kalau misalnya dorang itu hidup dengan di zaman-zaman ini ya, mungkin
0: itu. Nah, itu. Pelema dulu uti beti popehu beti kasubi dede kasubi.
1: Saya.
0: Mau tidur di roda uti beti. Supaya laku beti semua dari kampung kamar supaya jalan kamari itu tengah malam supaya pagi-pagi su di kota mau putar-putar hati sapi hati mau ngolo yo apa tak di pertengahan mau pulang itu mau lapas mau dapat banyak rumpu hu oyoto mau tunggal hu oyoto dadata lopat apa sapi mau istirahat dulu di situ sapi mau kasih makan dulu baru mau tidur di roda. Pengalaman kerja uti tatu
1: Iya. Berapa puluh tahun itu. Tipa kuni alami itu
0: Jojo. Sekian kuni masih kacimi. Barani tidak mau bekeng, konti bapu sokamari, ay, onde botiti ade nadi yo. Ya, zaman itu, menurut yeah. zamannya.
1: Iya. Yeah. Yeah. Zaman emas itu Pak Kuni. Karena yeah. so tidak mau pulang ulang ke sana di situ itu. Kita orang.
0: Itu. Itu, apalagi tiba-tiba ada pukul-pukul deng hutia. Enggak kamu ingat. Ya, tidak bisa dikembalikan lagi. Ya, Daud tiba-tiba, beto produksi beto dulu itu atetela olo da data. Pata ilo dunggamelo atetela mangiti.
1: Iya.
0: Kan tadinya paturang ini buat atetela yang bakuning-kuning. Itu toh. Itu ada yang putih, ada yang kuning. Patah itu dunggalo mangiti.
1: Mangiti ini apa dong?
0: Yang warna ungu.
1: Iya, iya, iya. Ya.
0: Mangiti itu tinta.
1: Iya, iya, tinta, tinta, ya. Tinta.
0: Itu. Hulung talo tinta itu mangiti. Nah, itu. Itu mana tilang kulalu mangiti? Karena warna tinta di bantal cap. Itu kan warna ungu tau itu.
1: Iya, iya.
0: Makanya itu tilang kulalu mangiti, begitu. Itu warna tinta itu hilang dia lo mau ngopanggola.
1: Iya iya iya.
0: Yo itu. Nah ini yang harus kita perbanyak dan kita produksikan, dikreasikan jadi apa? Ya bawa popol luluma. Biasa kan ada tidak bawa popol luluma atau?
1: Iya.
0: Nah di samping popol luluma liwolo. Nah ini juga yang dipamerkan itu.
1: Menjadi kala-kala.
0: Amali olo. Nah, ini apa? Kalah-kalah Pak.
1: Menang-menang.
0: Nah, itu. Kalau yang menang-menang yang mana? Main dua oleh Meodi. Kalau di Pak Kisbung, serba kelapa.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya pamer serba kelapa. Nah, itu. Saya diangkat jadi tester, duta tester pol.
1: Oh, belum berubah ini. Ini apa namanya? Ya, duta ini.
0: Iya, masih berlaku eskalasi.
1: Belum selesai deh.
0: Belum berakhir eskalasi ya, masih berlaku eskalasi. Itu tester
1: baik. Iya, iya.
0: Yo, medel tamani. Anak mau undang ente. Ente pada kamar Pak Ana Pesten, baru tinggal baru bom badiri. Iya, boleh ente pegang ke sana itu mic. Okay, ya, bom pegang mic pol ya, tidak bicara, bom pegang mic. Ayo, maaf pol. Banyak itu pameran-pameran begitu.
1: Iya.
0: Yo, ambola boti mau lo olo drone begitu teto.
1: Ada.
0: Untuk begitu, mau ayah dulu drone.
1: Saya.
0: Iya boti. Biasa lo boti drone, boti bahaya poso tinggi di altam nikah toh.
1: Saya, uti ini tidak.
0: Utima pokok guna lo momu ayadu.
1: Momu ayadu.
0: Momu ayadu, momupuk.
1: Momupuk.
0: Gitu.
1: Memang so canggih sekali ya. Pak Kuni.
0: Gitu, begitu. Masa malo tuli pulati sama Tijapani.
1: Pak Kuni. Iya. Ada yang kumatili lah, orasa wabuai. Tima ampoli komentar mau baca dulu Pak Kuni ya. Tiba pun Pak Kuni ada batanya akan apa yang menang antara Qatar dan Kanada buat tiba-tiba bilang kamari Ilohama lo engkeng ternyata DP ayam Qatar Pak Kuni.
0: kalah
1: onal ini
0: karena dia bilang Lohama lo engkeng
1: pemalali ayam penggo. Astagfirullah ya Allah. Baru ada juga Ian Ahmad. Gagada amo ngakasubi tohuwi lo bola kaki Pak Kuni.
0: Iya ande boti tieri.
1: Pada hame itu lo.
0: Di situ banyak. Ya. Bumai itu boti awakku tujuh.
1: Saya tinggal 2 menit.
0: Yo. Bekeng lalu itu Mbak Uni makan kasubi abah.
1: Ibu apa?
0: Itu lo mak itu. Kalau buat anak tahu bela di ibu ini atau tu anak pergi. Bolo. Bolo pilih lama aku juga mengau saudara juga mengau tato. Bolo pilih lama aku tu udah mawa aku tu umai mau mutu mawa aku tu lo umai mau bulo hati paku ni.
1: Hati tato indah.
0: Indah bawa di topo amin hati yang mahindu po.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, Takpala merupakan kampung adat yang berada di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kampung ini dikenal karena masih mempertahankan rumah-rumah adat tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat setempat tetap menjalankan berbagai tradisi dan aturan adat dalam kehidupan sehari-hari. Rumah adat dibangun menggunakan bahan alami yang tersedia di lingkungan sekitar. Kampung Takpala juga menjadi tempat pelestarian tarian dan kesenian tradisional Alor. Pengunjung dapat melihat secara langsung kehidupan masyarakat adat yang masih terjaga. Keberadaan kampung ini memberikan gambaran mengenai warisan budaya Alor pada masa lampau. Takpala menjadi salah satu aset budaya yang memperkaya khasanah Indonesia Timur.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Engkau ku banggakan.
3: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Sahabat budaya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan menggelar syukuran atau selamatan. Setiap daerah tentu mempunyai tradisi yang berbeda-beda ketika menyelenggarakan syukuran. Dan bagi masyarakat Jawa, tiap kali mengadakan syukuran, selalu dihidangkan makanan dengan berbagai macam upo rampenya. Nah, dari salah satu kelengkapan tersebut, yang tidak boleh terlupakan adalah tumpeng.

0: Tumpeng dalam khasanah kebudayaan Jawa mempunyai arti yang mendalam. Tumpeng yang berbentuk kerucut ini diartikan sebagai hubungan manusia sebagai makhluk dengan Tuhan, yang mana dalam konsep ketuhanan masyarakat Jawa disebut dengan Manunggaling Kawula Gusti. Tumpeng juga bisa dimaknai sebagai Tumapaing Laku Kang Lempeng, Tumuju Marang Pangeran, yang artinya manusia harus mengikuti jalan yang lurus dan benar, yaitu jalan yang diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Satu hal yang sudah lazim dilakukan dan kini membudaya, namun ternyata salah kaprah, adalah tradisi potong tumpeng. Cara menikmati tumpeng seharusnya adalah dengan dikeruk dari bagian bawah tumpeng, sehingga lama-kelamaan puncak tumpeng akan turun dengan sendirinya, bukan dengan memotong puncak tumpeng itu sendiri. Tumpeng yang dikeruk dan tercampur menjadi satu melambangkan Manunggaling Kawula lan Gusti, dan sebagai wujud kerukunan dan kebersamaan, seperti yang dituturkan Presiden Indonesian Gastronomy Association, Ria Musiawan.
1: Karena tumpeng sendiri itu adalah perumpamaan dari sebuah doa. Doa yang kita panjatkan kepada yang di atas. Sedangkan tumpeng itu berbentuk kerucut. Pada umumnya berbentuk kerucut yang mengumpamakan sebuah gunung. Yang pada zaman dahulu dianggap sangat sakral karena tempat tinggalnya para dewa-dewi, para sesepuh, yang orang-orang yang disucikan. Dan itu tidak kita potong pucuknya, karena kalau kita potong berarti doa yang kita panjatkan itu terpotong dan terputus sehingga tidak sampai pada yang kita tuju, yaitu yang di atas.
0: Sejalan dengan Ria Musiawan, pemerhati sejarah kuliner Nusantara, Murtiati Garjito, juga berpendapat bahwa dalam bahasa Jawa istilah makan tumpeng bersama disebut dengan ngepung tumpeng atau kepungan, tetap dengan cara mengambil tumpeng dari bawah tanpa memotong pucuk tumpeng.
2: Tumpeng itu nggak boleh dipotong, tumpeng itu harus dikepung. Ngepung tumpeng itu artinya menikmati tumpeng itu untuk dimakan bersama secara banyak orang. Caranya adalah dengan mengambil dari bawah, sehingga puncak tumpeng itu nanti makin turun, sampai akhirnya puncak tumpeng itu berada di bawah, dan itu yang terjadi adalah simbol atau lambang Manunggaling Kawula lan Gusti.
0: Tumpeng Megono yang merupakan salah satu jenis tumpeng yang ada di Indonesia mengilhami FAO atau Badan Pangan Dunia PBB untuk dijadikan sebagai panduan makanan sehat di seluruh dunia, yang kemudian dikenal dengan Food Pyramid, seperti ditambahkan oleh Murtiati Garjito berikut.
2: Di tingkat dunia, FAO dan WHO itu menciptakan apa yang disebut Food Pyramid, piramida makanan. Yaitu panduan bagi orang di seluruh dunia makanan sehat, yang notabene ternyata diilhami oleh tumpeng Megono dari Indonesia. Itu hebatnya di situ, kita sendiri tidak pernah menyadari.
0: Nah, sahabat budaya, tumpeng ternyata bukan hanya sebuah sajian kuliner biasa, namun dari tumpeng terkandung banyak filosofi yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Pun, kita juga harus berbangga karena salah satu produk budaya Indonesia berupa kuliner ini juga telah diakui oleh dunia.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo, dan untuk saat ini kita lanjut kembali sampai nanti di jam 10 untuk lagu-lagu daerah Senusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo. Pro4, suara budaya Gorontalo.
1: Kita tuh pamit, sahabat budaya dari Ruang Dengar Anda, nanti ada Timahaya Rahma melanjutkan Nusantara Siang hari ini. Salam budaya semuanya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

usia, motor

0: mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri yang lahir pada 21 April 1879. Dari kesemua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Tahukah Anda, perjalanan R.A. Kartini untuk melanjutkan sekolah di Belanda banyak mengalami hambatan. Pada tahun 1902, Kartini kedatangan tamu seorang penting dari Parlemen Kerajaan Belanda bernama Henry Hubertus van Kol. Perjalanan van Kol ke Jawa pada saat itu sebenarnya merupakan perjalanan dinas. Meski demikian, dia tetap meluangkan waktu pergi ke Jepara untuk menemui Kartini. Dari sinilah van Kol mendengar sendiri dari Kartini bahwa gadis itu berhasrat melanjutkan sekolah, tetapi kurangnya biaya dan restu dari orang-orang sekitarnya. Perjalanan van Kol ke Jepara pada 20-21 April 1902 sempat diliput oleh wartawan The Lokomotif bernama Stol. Melalui laporan berjudul Met van Kol op Reis atau mengikuti perjalanan van Kol, Stol menceritakan panjang lebar mengenai janji van Kol memperjuangkan cita-cita seorang putri bupati Jepara yang sedang gigih merintis jalan bersekolah ke negara Belanda. Namun, rencana Kartini sekolah ke Belanda nyatanya juga tidak mendapat sambutan baik dari orang-orang sekitar dan sebagian kawan-kawan Eropanya. Salah seorang rekannya yang awalnya mendukung menjadi berbalik arah, yakni Rosa Abedanon. Dia khawatir sekembalinya Kartini dan Rukmini dari Belanda, mereka bakal disambut oleh sikap antipati pembesar-pembesar pribumi lantaran belajar atas subsidi kerajaan Belanda. Kepergian Kartini ke Belanda justru dikhawatirkan dapat mendorong kelahiran kaum proletariat kerah putih pribumi yang suka menunjuk keburukan sosial di Hindia Belanda.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, jelang siang, sahabat Widya. Alhamdulillah, Masya Allah untuk hari ini, di hari yang penuh berkah, Jumat 19 Juni 2026, Tata Rama bisa hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya untuk gelaran untuk Nusantara siang ya. Insya Allah sampai jam 2 nanti. Oke, Tata Rama insya Allah akan menemani sahabat budaya semuanya. Dan saat ini sahabat budaya kita ada di request Nusantara. Dan seperti biasa pula untuk request Nusantara, kita buka dua line telepon di 811 sama 822 sahabat budaya. Oke, di 811-430-4040 sama 822-5999-8266. Sahabat budaya jangan lupa kata kuncinya. Dan untuk list lagunya di saat ini, sahabat budaya bisa ikutan request dengan lagu Gorontalo 2 tuh yang saya siapkan. Terus ada juga Maluku, ada juga Papua, Manado, Minang, dan Jawa. Sahabat budaya, sekali lagi Gorontalonya 2, Maluku, Papua, Manado, Minang, sama Jawa. Sahabat budaya.

0: Oke, baik sahabat budaya. Nah, untuk sahabat budaya sekali lagi ingin bergabung silakan di line telepon 0811 430 4040 sama 0822 5996 8266. Saya ke line satu dulu, dan yang mau WA silakan juga di line WA kami di 0811 430 4040, sahabat budaya. Assalamualaikum. Tolong radio monitornya dikecilkan sedikit. Oke, Tanoo, radio monitornya kasih kecil sedikit, Tanoo.
1: Oh iya, tunggu. Halo.
0: Iya.
1: Lagu Gorontalo itu apa deh betul?
0: Lagu Gorontalo itu Maapualo sama Hilao Bongo Dilangato.
1: Maapualo jo.
0: Oke.
1: Oke, kirim salam buat Ibu Rosin, Ibu Neli, Ibu Tuti, Tuti Dina, Ibu Dika di Suawa. Oh maaf nih, Oma Albani, Rifanto di Kota Raja, Pasaniko Pak Udin, Nenek Ambulati, dan seluruh fans tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Dan untuk Tata Ama, sepuluh warga, insya Allah sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih sayang. Assalamualaikum
0: okay.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sahabat budaya di belakangnya Tanoo tadi ya, Tanoo di Batu Daah. Iya, halo, assalamualaikum. Halo. Okay. Di line telepon di 0811 silakan sahabat budaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan
2: Salam budaya luhur dalem.
0: Iya, dengan siapa di mana sayang?
2: Dari Lian di Potanga.
0: Lian di Potanga. Oke.
2: Lagu Maluku itu apa di PJ itu?
0: Sebentar ya, saya lihat dulu. Maluku, Maluku, Maluku. Mana? Salah kira.
2: Itu je.
0: Oke.
2: Ngirim salam buat Ibu Neli, buat Pak Atri, buat Tanu tadi. Buat seluruh fans tanpa terkecuali salam kompak. Buat tim Mahaya yang lagi tugas, insya Allah sehat selalu sama keluarga, amin. Spesial buat keluarga, insya Allah sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Makasih Mahaya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, di belakangnya Ibu Lian tadi, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Hulondalo.
0: Salam budaya Hulondalo. Silakan Ibu Iin.
1: Iya, kita nari Gorontalo.
0: Lagu Gorontalo. Oke, sayang.
1: Iya, salam buat Ibu Nelly, Ibu Lesu, iya, Ibu Rosti, nama Agni, Pak Saniko, Bung Ripanto. Pokoknya buat seluruh fans sahabat baik tanpa terkecuali. Semoga sehat selalu. Amin.
0: Amin.
1: Dan spesialnya buat Kak Amal, semoga sehat walafiat, lancar rezekinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bu Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bu Iin, sahabat budaya, satu penelpon. 11 sama 822 silakan. 811, iya halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan salam budaya Luhulondalo. Inka ya atau Wati?
2: Wati.
0: Oh, Wati. Oke, sayang.
2: Gorontalo.
0: Gorontalo. Maapualo.
2: Iya. Kirim buat Mama Pisi, Mama Pira, buat Inka, buat Ibu Parida, Umat, Ibu Nelly, Pak Niko, Pak Herman, spesial buat Petama. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Baik, sahabat budaya. Kita ada di sesi kedua, silakan 811 sama 822. Oke. Iya, halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Herman.
1: Salam budaya bersama TNI.
0: Pak siapa dulu? Aduh, Pak Nasrun ya.
1: Iya.
0: Iya benar. Oke, silakan Pak Nasrun.
1: Apa lagunya terasa Mbak?
0: Lagunya ini masih lagunya ada. Manado. Oke, boleh.
1: Oke, ya pertama kali ramanya sama tugas saya selalu bersama keluarga rumah, terus sama saya salam kompak dan Mbak Ayu, ada Ibu Farida, Pak Herman, Ibu Rostin, ada Pak Udin, Ibu Meli, ada apa, Ibu ada Irlan ya.
0: Oke.
1: Ya semuanya tanpa kecuali kompak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Nasrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Nasrun, sahabat budaya 811 sama 822. Silakan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya sayang, silakan Inka. Iya, sahabat budaya Lohulondalo. Inka, lagu yang mana sayang?
1: Lagunya Hasbullah.
0: Lagunya apa?
1: Hasbullah.
0: Loh.
1: Lagu itu yang Hilal Bongo Delo Bongo di Langat tuh.
0: Oh enggak, bukan itu tuh lagunya.
1: Huh?
0: Hilawo, oh iya betul, ha, Hasbullah. Dibilang Hilawo Dubongo Dulang Dilangato, ha, betul Hasbullah. Oke sayang.
1: Terima kasih buat tetangga yang lagi beraktivitas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Buat seluruh fans Jawa, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Delapan dua dua. Halo, assalamualaikum.
2: Sahabat budaya Lohulondalo, halo Tata Rahma.
0: Halo juga Ibu Rostin, silakan.
2: Iya. Lagunya Ikutan Dua Dua boleh?
0: Oke, boleh.
2: Kirim salam buat Tano Opa Asri, Pak Nasrum, Kak Iyam, Mbak Iin, buat Cikapin, buat sama-sama bertempat terkecuali. Yang paling spesial buat Tata Rahma, selamat selalu. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Ih, Bu Nelly.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, sayang. Sahabat budaya Lohulondalo. Mau lagu yang mana, sayang?
3: Ma, Ikutan Dua-Dua supaya ada.
0: Oke, Mama Pe Sayang Deng Hilao Bongo Dilangato.
3: Oh, iya.
0: So apa itu DPR arti?
3: Salah.
0: Hilau itu hati, bongo kalapa, dul dilangato cukur-cukur begitu ya?
3: Cukur iya.
0: Sae hati tak cukur kira-kira begitu.
3: Palingan tapi kesana pati. Tapi pakun. Awas mama sedih, si nenek itu dia mau komennya.
0: Oke sayang.
3: Salam buat Ibu Lis, Ibu Iya, Ibu Iin, ada Rifanto, Tanau. Ada pesan itu Pak Udin, bersama-sama aja tanpa terkecuali ada yang okay. Kawan spesial buat tetap anakku saya yang sedang beraktivitas. Insya Allah saya selalu,
0: amin.
3: Semoga panjang umur, bersama Cisapi, serta dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Makasih tetap anak saya.
0: Oke, Bu Nelly sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.
1: Sahabat budaya, ada tiga fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mopatato, ada tiga negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia, dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi. Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir dua kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga ada Amerika Serikat, dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa, dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, dua di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: Iya, sahabat Budaya, orang ada di sesi terakhir. Jadi Amal cuman hanya akan terima dua penelpon. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya sayang, silakan nenek. Ini nenek suara poli hilang.
1: Ini tuang jaga bapa sorong nenek ini.
0: Coba mi bapa sorong ke sana sadiki, cari ke sana jaringan ada bagus-bagus.
1: Dah sudah coba miring-miring ini. Coba miring di sudut lo dinding ini si nenek. Oh, bapak coba beda akan angin. Nah, tak ada tanah-tanah. Semua bikin maklumat ini. Semua maklumat si nenek ini.
0: Kira, bukan si nenek bilang si nenek coba miring-miring. Jadi ama so boleh bayangkan nih coba miring.
1: Ya, coba miring di sudut itu. Tempat tidak balat lo angin itu suara nenek.
0: Baik, kalau kena angin mau bawa jaringan poli ya.
1: Itu orang itu suami ini dia jaga pada tidak mau tak kena ini lo handphone itu.
0: Nda iya, mana mana pati nenek jo daripada benco. Ada jadi nenek ah, DP lagu mana ini yang lagu masih ada Minang, masih ada Papua, baru ya, masih ada
1: itu,
0: Jawa.
1: Itu apa ini namanya?
0: Nah, kalau Minang itu Cinta Pelarian. Kalau
1: Papua itu saja ikat tangannya, ya itu Cinta Pelarian itu, Cinta Pelarian itu. Daripada tidak ada di situ ya.
0: Mau pelarian ini kosong, pelarian pas apa ini kok? Oh ya Allah.
1: Maksudnya itu pengertian lagu itu daripada tidak ada. Jadi saya dia kolat lagi punya cinta suka sono di situ, suka colo di situ.
0: Mata tala wapolnya.
1: Sama dengan itu kalau pas cukur tadi itu.
0: Oh,
1: kirim salam si nenek.
0: Kalau pas cukur tidak tersalah mah tadi itu. Begitu tuh. Hilau bongo di langato. Hati tak cukur.
1: Itu menceritakan itu. Ya, namanya gitu lagu itu.
0: Mm-hmm.
1: Kita berhati sama dengan kalapa cukur begitu.
0: Oh.
1: Cuman masalahnya itu, huh? Itu kalapa cukur itu cuman DP cewek ada ambil kasarnya cuman DP santan itu, DP ampas dia sebuang. Berarti cuman DP bayar ini lo laki-laki ini ambil kasan pas so dia sebuang naon begitu.
0: Oh, habis manis sepatak rawe.
1: Iya begitu itu. Ya so buang ini semuanya so dete kampungan nagu ini tinta polarian itu
0: deo ha gas
1: saya kirim salam buat di Oma Suci, buat di Bukarida, buat di Buneli, di siapa ini Pak Asri, Pak Nasun betul si Ibu Ida dan si siapa itu si Ibu Salma si Ibu Nonce
0: tidak masuk
1: iya buat Ibu Nonce hati yang di mana sandi Godo sana ya, misalnya saya di Bunan Jawa sama
0: Godo aja. Du depo poli. Di Ibu Nen...
1: Depo itu Godo, itu kata amanin, kata makira, itu Manado.
0: Iya, oke.
1: Baru ayo. Kata amanin ini mau bikin, tak dapat nenek.
0: Ika si nenek ada, kasih biar ama mau ada tata. Lanjut baru.
1: Ini saya saja ketangan ini ya. Sok tidak mendapatkan ini buat ketang-ketang ketangan ini.
0: Baru spesial buat siapa?
1: Sama-sama saja ketangan ini ya.
0: Dan
1: semuanya. Dan itu kan ada semua nawat. Paling spesial buat Desti Nenek Tibang One. Silahkan bergabung Bang One. Assalamualaikum.
0: Bangone bilang, meyes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon di belakangnya si nenek. Astagfirullahaladzim. Ada-ada aja ya. Oke, halo, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Irman.
2: Kamain, Pak. Ketawa terus
0: di Tiba Herman mau lagu yang mana? Masih ada Mungkin Papua. Oh Samu ini, oke okay, semua aja, oke okay, okay, Nyong Timur, kirim gas.
2: Kirim lepor semua aja.
0: Oke okay, siap.
2: Dari Peti, Mbak Sirki di Tasikmalaya.
0: Oke.
2: Okay. Spesialnya buat Tata Ama, sehat walafiat selalu.
0: Amin. Amin amin ya Robbuna.
2: Makasih
0: pertama. Ya, Pak Irman.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat budaya, ini sebelum pamit sama ke WA dulu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya luhun dalu dari Ahmad di Bulango Ulu. Pengen lagu Manado. Salam buat teman-teman, salam kompak buat keluarga di Andalas. Terakhir buat Mahaya, semoga sehat selalu. Odu Olo, terima kasih. Ada juga salam budaya luhun dalu dari Cikartin. Pengen lagu Manado, kirim buat semua keluarga di mana saja berada. Juga semua fans perempat tanpa terkecuali. Spesial buat Tata Rahma, semoga ditemui dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu atau apapun. Amin ya Robbuna. Selanjutnya lagi ada Ibu Salma Tahir di Dilonioho. Lagu Manado, ternyata lagu Manado semua ini. Kirim buat semua fans tidak ada terkecuali. Salam kompak dan salam persahabatan selalu. Lebih spesial buat Tata Ama sayang, semoga sehat bersama keluarga kecil. Amin ya Robbuna. Lebih spesial buat keluarga Elin Kabi bersama mama tercintanya Rusmin Kaluku. Semoga almarhum ayah tercinta diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan. Amin amin ya Robbuna. Dan sahabat budaya untuk request Nusantara mencukupkan. Terima kasih yang sudah bergabung di WA dan juga yang bergabung di line telepon. Ya, insya Allah kita orang bisa ketemu lagi besok. Sahabat budaya, sehat semuanya, bahagia semuanya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah juga akan sampai jam 2 nemenin sahabat budaya.

hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tolondalo, Butia Polima Bandomandalo, Habali, Lo, Hulondalo, Habali Uhiwalia, Metoli Punto Butia, Tehas Din Daniel Watia, Ta Mopotunggulolo Ia. Mengudlawa mengotato, debo ma ilo tilitau nua lio dila ilo padulia lio, baki lo taluhu to barakati ilandala lo batudaa. Nabo masatia ma ilo piohio, wau ma moli hilu olio tambati lo wisata boti. Ilo piohio baki lo taluhu barakati boti, pamalena mo pohuna utanggula lio sumber daya alam. To udipo moli hilu olio, modata u ilo piohio, huna amanilio lo tatong kona omao. Iti bupati sopian puhi lo otanggulai, pariwisata buti mai mo olai aro dawalo ekonomi. Wau mai mongohi hiango odela yati, umomu o usaha tolimbunga lo baki lo taluhe buti. Pohile lio li bupati ode OPD u okalaba u lo laita ima imato baki lo taluhu barakati buti. Wanu wisata taluhu barakati buti pali palihara mai mo o anga to tau utong kona omaha o. Wisata taluhu barakati buti de dila bo mai tambati lo wisata. Labo olo mai mo olai ati la pulo wau tutumulo la iati.
1: Perilaku yang harus dijauhkan dari diri kita. Yang pertama, nenek olo, tingkah laku yang menjengkelkan. Kedua, wete tolo, berbicara tidak pada tempatnya atau asal bunyi. Yang ketiga, kekengolo, tingkah laku yang sengaja dibuat-buat untuk mencari perhatian. Yang keempat, kureketolo, berbicara dan bertingkah sembarangan. Kelima, paingolo, suka membantah dengan kasar. Keenam, gulabolo, membual atau berbicara yang tidak bermakna. Biasanya disebut bisala dila otuma aninalio, atau berbicara omong kosong. Dan yang ketujuh, hutatingolo, berbicara dan bertingkah kasar atau disebut banggana atau kurang ajar.
0: Oduolo ito donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Moela tahun bohu lota isilamu satu Muharram. To boleh bolango ma ilo walia lo pawai hijratul rasul. To umai mo po otoheta buhu tawa walama awo tawa uponua. Pawai hijratul rasul buti ma mola lo pomongkatai to center point. Iti bupati Ismet Mile lo otanggulai deu hijratul rasul buti musi tipu lo ma'ana lio. To umai mo polai api kilangi koko lio o wauhuhutu. U wando-wando heto hijratul rasul buti u ihilasi. Kalaja helumo mo talua wolo bo li alo jamani. To u momongulipu. Tahun bahu buti de dila bo ura melio. Dabo wololo umai mo pelai asumangati to u memayala ianti. Pohile lio ode tamo a amila ianti lo bone bolango de u mo ela taunu bahu buti hiango to umai potolo ela la batanga a wota lota timongota lio wau a wota wolota kawasa.
2: Tahuda lomongo panggola. Hiang bola bongo, mola pidungio, dila tamu omahulungo, de bolo tahu.
3: Sedangkan kelapa menjatuhkan daunnya tidak mencapai langit, apalagi manusia. Artinya punya batas kemampuan.
0: Odu olo ito longgo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Pamalenta logorut ilohihile wisata lito dionumo musi olai iyo. Wau musi otawa malalota data alihu modata ta tongkona omai. Wau mai ona pa atilio o detahi popotalia tolimbunga lo wisata buti. Ikadis pariwisata togoru Robin Daud lo otanggulai de ulito lo dio numo buti mai mo odeloti langgulo gorut. Umo polai a wisata dio numo buti musi mai ohelu malotamo a ami. Wau pohilelio odela iati tolimbunga lo wisata buti mai modaha du otio lo limbunga. Pohilelio ode mongo ditimoli u olu-olu hulato UMKM musi mo ea uau mo ulindapo to u motolo usaha. Alihu mai mo o anga totau uau tambati lo wisata buti olai iyo.
2: Lumadu lo mongo panggola.
3: Bo ode lo mongo titi hede.
2: Seperti kelapa bertetangga, artinya tidak saling mengenal.
0: Odu olo ito longgo lamia tia tuhabali u bahasa lo hulondalo. Tilanggulo IAIN Sultan Amai, ma lobolia, ma lowali Universitas Islam Negeri, mialo UIN to hulondalo. Utie hiango odetamo aami, ti diopo mongo ditimoli. To ui lalu kampus buti bota isilamu mao. Dabo masatia didubilo-bilo he agama. Mo a amita o agama ma tolimolio to kampus buti. I direktor IAIN Sultan Amai Profesor Ahmad Faisal lo otanggulai. Bolia tilanggulo uma loali Universitas Islam Negeri mialo UIN boti hiango to umo polaia umo tolo didiki. UIN boti mai muharaga be dawaliolo akida. UIN boti dila bo patu-patu yuto pahamulo agama. Dabo mai utanggula lio mo polaia sumber daya manusia. To u mo a amilo ilimu. Owoluolo mahasiswa udila mo tuwawa to akida. Hiango to umai mo po otoheta buhuta wawa lama mo ponu mo toto lianga to wo lota lota o agama.
2: Lumadu lomo panggola.
4: Bo'o de lo dungito lo ta panggola.
5: Seperti giginya orang tua-tua, artinya pagar yang lapuk atau roboh.
0: Odu olo ito longgo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Dabo maapucu tanu mahabali pulitio. Pamalenda mahu amo po olinggahe mialo mohiatua hingga dio lo panyaki to TBC. Uma wali-wali to program lo kesehatan. Program buti mai mo po olinggahe palakisa. Alihu ma mo patato odudata lo ta o panyaki TBC to hungona ianti. Ito hulondalo polu-polu tu ato palakisa. Wau mamo dupita olo tama ilo panyaki TBC ume iunemo. Ita ua lo tim kerja TBC to Dinas Kesehatan Provinsi Dolpi Sumarau lo otanggulai. Mopo hingga de panyaki TBC buti ma po upo udaa olo pamalenda. Sabu ma loali program nasional. Wau ma o aturang ilio. Tulade uwoluo to Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, to pala kisah itu debo ma lihu lolota tama ilo panyaki TBC. Utie mahu atangan nialio alihu dilamalo oduhenga ta o panyaki TBC. Sabu ju panaki buti mo o ombita.
2: Lumadu lomo panggola.
4: Bo'o de lo taluhu, wau yinulo.
5: seperti air dan minyak, artinya tidak menyatu.
0: Mengodula awam mengota to, tanu bo o di mola uma. Pilo pesan beo mai lamia tia to hianga betia, insya Allah poli de merudunga ya to hianga peenda main. Kembali betia, yuk tanumai lapato. Udilah mau patato, maapu ada mengotato. Utilah lato bahasa bolo pohilia lapotunua potuhata. Wow, utilah lato lo iya. Ende bolo potunua lemai amiatia. Watiate hasdin Daniel bolo me iodu ola po'opo o nanta dabo ando to udipo mo hindu amiatiata tapu mo po elamai u lolaita isi isiali wau dilamo palongo to u hitua tua ua ti diopo u ngope e ngope e heumbala lo didi poli ngope e heumbala lo patu inde bo oditopo watia mo hindu po. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mama utato latia, mama ditimali, dilalipata, mau bahasa, lo hulon dalo, dilalipata wa. Manusia, motor.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Baik, sahabat budaya, saya cukupkan untuk musik. Lagunya saat ini kita akan bersama program Satu Gorontalo untuk mengikuti pengajian Al-Quran. Nantinya juga akan dilanjutkan dengan azan dan khutbah Jumat dari Masjid Agung Baitur Rahim, Kota Gorontalo. Untuk sahabat budaya, tetaplah bersama kami.

عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: لا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Pendengar muslimin dan muslimah, kami menantikan bergabung dengan Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo di mana yang bertindak sebagai khatib Haji Asrul G. Lasapa SAG, kemudian Imam Haji Rionaldi Doe SAG dan Bilal Amin Polomulo SPDI MPD. Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, tiba waktu pelaksanaan sholat Jumat untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: مسلغد فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العلي العظيم معاشر المسلمين وزمرة الموحدين رحمكم الله puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir berkumpul bermuwajahah di tempat yang mubarak ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita selaku umat Islam yakni menjalankan salat Jumat. Salawat serta salam marilah kita kirimkan keharibaan junjungan kita Nabi Allah tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi panutan kita semua, suri teladan kita, uswatun hasanah dalam segala proses penghambaan dan peribadatan kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua beroleh syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada pada bulan Muharram. Tanggal 1 Muharram. Khususnya di Indonesia yang kita cintai ini ditetapkan dengan gaya dan cara yang berbeda. Nahdlatul Ulama melalui ru'yatnya menetapkan bahwa 1 Muharram jatuh pada hari Rabu tanggal 17 Juni. Sementara kalender Hijriah Global Tunggal yang saat ini dipakai oleh Muhammadiyah menetapkan bahwa 1 Muharram jatuh pada hari Selasa tanggal 16 Juni. Bagaimana dengan pemerintah? Kementerian Agama berkaitan dengan Ru'yatul Hilal hanya melaksanakan pada 3 momen besar, yakni Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Di bulan-bulan yang lain, Kementerian Agama membuat kalender yang disebut dengan kalender takwim yang didasarkan kepada kriteria 3 derajat yang disepakati oleh MABIMS, Majelis Agama Brunei, Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Berdasarkan kalender takwim ini, maka disusunlah jadwal yang disebut dengan jadwal selama setahun yang dibuat berdasarkan kalender takwim. Termasuk jadwal imsakiyah juga berdasarkan kepada kalender takwim ini. Pemerintah menetapkan dalam kalendernya bahwa 1 Muharram jatuh pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1 Muharram para penceramah, para ustadz, para kiai ketika membahas tentang 1 Muharram ada 2 tema besar yang ada di dalamnya. Pertama, tema tentang hijratul rasul. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Madinah. Dan tema kedua adalah tema tentang tahun baru Islam. 2 tema ini ketika dijelaskan, diceramahkan oleh para penceramah dengan durasi waktu yang cukup lama karena didasari oleh riwayat dan sejarah serta dalil-dalil yang berbeda. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka khutbah kali ini hanya mengambil tema 1 Muharram dikaitkan dengan peristiwa atau momen tahun baru Islam. Pada peristiwa Muharram ini, tahun baru Islam ini, ada juga momentum besar yang terjadi di dunia ini, yaitu perhelatan Piala Dunia sepak bola antar negara.
1: Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kaitan tahun baru Islam dengan perhelatan sepak bola dunia? Setiap orang pencinta sepak bola pasti punya tim yang disenangi, dan di dalam tim itu ada idola masing-masing. Dan setiap idola itu dibanggakan, dicintai, disanjung, dipuji, bahkan dibela mati-matian. Inilah karakter para pencinta sepak bola yang mencintai tim dan idolanya. Tapi pernahkah kita tahu bahwa sehebat-hebatnya idola kita, idola itu pernah mengecewakan ketika idola itu tidak sesuai dengan keinginan kita? Starting point-nya di sini, bahwa tidak semua yang dicintai dan tidak semua yang disenangi, yang dipuji itu memberikan rasa bahagia di dalam hati kita. Boleh jadi ada kekecewaan di dalamnya. Kalau dia menang, kita puji-puji, disenangi, digandrungi. Akan tetapi ketika kalah, dia dicaci, dibenci. Dalam hati kita pun ada kekecewaan yang luar biasa. Kemudian apa kaitannya antara ini dengan satu Muharram? Peristiwa Muharram adalah peristiwa untuk menintrospeksi diri. Kita ini boleh jadi adalah orang yang dicintai, orang yang dipuji, orang yang dihormati, orang yang dimuliakan. Boleh jadi karena kedudukan, pangkat dan jabatan kita, kita dimuliakan oleh orang lain. Tapi pernahkah kita berpikir ada orang-orang yang kita kecewakan? Ada orang yang mungkin membuat kita tidak senang. Maka itulah pribadi kita. Dan itu harus kita akui, karena manusia adalah makhlul khata'i wa nisyan. Manusia itu bukan makhluk yang sempurna. Manusia itu adalah makhluk yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Sama dengan kita sendiri. Boleh jadi kita ini dihormati di luar, akan tetapi di rumah kita adalah orang yang tidak ada harganya di hadapan istri dan anak kita. Padahal kita ini orang yang dicintai, orang yang dimuliakan, dibanggakan. Tapi kita adalah orang-orang yang mengecewakan di rumah kita, bagi anak dan istri kita, bagi keluarga kita. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada momen Muharram ini mari kita bermuhasabah, mengintrospeksi diri. Sayyidina Umar bin Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nilailah diri Anda, koreksilah diri Anda sendiri sebelum kita mengkoreksi orang lain. Lagi-lagi kita kembali kepada diri kita sendiri, bahwa kita ini adalah makhluk yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita yakini bahwa apapun perilaku dan perbuatan serta tindakan kita senantiasa dinilai, dan dinilai itu terkadang dinilai di awal, dinilai di tengah, dan dinilai di akhir. Tapi Islam menegaskan dalam surah Al-Hasyr disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kalian, berbuatlah kalian, beramallah kalian, fasayarallahu amalakum, dan Allah akan melihat amal kalian, menilai amal kalian. Wa rasuluhu wal mu'minun, rasul dan orang-orang yang beriman pun turut menilai apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan akhir kehidupan kita atau kehidupan kita sekarang dinilai baik oleh orang lain, dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa dicintai, baik dalam kondisi saat ini maupun ketika kita sudah harus meninggalkan dunia yang fana ini, tetap menjadi orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu samiul alim.

السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan, dimasukkan ke surga, dan juga dikeluarkan darinya, serta kiamat tidak terjadi melainkan pada hari Jumat. Hadis Muslim.
1: Kesabaran itu ada dua macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau inginkan, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Ali bin Abi Thalib.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

0: perisai Rasul di perang Uhud. Talha bin Ubaidillah adalah seorang pemuda Quraisy yang memilih untuk bergelut di dunia perdagangan sebagai profesinya. Walau masih sangat muda, dia memiliki kelebihan dalam mengatur strategi berdagang yang cerdik dan pintar sehingga dapat mengalahkan pedagang yang lebih tua. Pada suatu hari, rombongan dari Talha bin Ubaidillah pergi menuju Syam untuk keperluan berdagang. Sesampainya di Busra, pemuda satu ini kemudian mengalami suatu kejadian menarik yang akhirnya menjadi titik balik kehidupannya. Saat Talha berada di Busra, terdapat pendeta yang berseru-seru di tengah para pedagang di sana.
1: Wahai para pedagang, apakah di antara kalian ada yang berasal dari kota Mekah?
0: Mendapati itu, Talha pun menjawab, "Iya, saya adalah salah satu penduduk Mekah." Ternyata, orang tersebut merupakan seorang pendeta. Mendapati jawaban dari Talha, dia melanjutkan pertanyaannya.
1: Apakah di antara kalian sudah muncul seseorang yang bernama Ahmad?
0: Talha menjawab, Ahmad yang mana? Pendeta pun menjawab nama lengkap Nabi, serta maksud dari perkataannya.
1: Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Bulan ini, dia akan muncul sebagai Nabi yang menjadi penutup para Nabi sebelumnya.
0: Kemudian sang pendeta melanjutkan.
1: Suatu saat, dia akan hijrah dari negerimu menuju negeri yang berbatu-batu hitam dengan banyak pohon kurma, dan dia akan pindah ke negeri yang makmur dan subur dengan memancarkan air serta garam. Baiknya, segera temuilah orang tersebut, wahai anak muda.
0: Ujar pendeta, menutup kalimatnya. Ungkapan yang begitu aneh ini pun langsung tertancap dalam hati Talha dan begitu mengganggu pikirannya. Akibat terusik dari perkataan pendeta Busra, Talha pun segera pulang menuju Mekah tanpa menghiraukan rombongan kafilah dagang di pasar tadi.

0: Sesampainya di sana, dia bertanya pada keluarganya,
1: "Adakah suatu peristiwa yang terjadi selama aku pergi?"
0: Mereka pun menjawab,
2: "Ada." Muhammad bin Abdullah menyatakan bahwa dirinya adalah seorang nabi penutup dan Abu Bakar As-Siddiq mengikuti serta mempercayai apa yang dikatakannya.
0: Talha pun terkejut karena dia mengenal siapa itu Abu Bakar. Dia bergumam,
1: "Aku mengenal Abu Bakar. Dia adalah orang sangat penyayang, lapang dada, dan lemah lembut. Dia juga pedagang yang teguh dan berbudi tinggi. Kami berdua berteman baik tentunya. Terdapat banyak orang juga yang menyukai majelisnya, karena dia merupakan salah satu ahli sejarah Quraisy."
0: Lanjut Talha. Setelahnya, dia segera mencari keberadaan Abu Bakar untuk menanyakan hal itu. Abu Bakar membenarkan pernyataan yang diberikan Talha. Setelahnya, dia menceritakan kisah Rasulullah dari Gua Hira hingga turunnya ayat pertama.
3: Bismillah.

Usai Abu Bakar selesai bercerita, Talha balik menceritakan tentang kejadian pendeta di Busra yang membuat Abu Bakar tercengang. Abu Bakar pun mengajak Talha bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka menceritakan atas peristiwa yang dialami Talha. Talha pun mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memeluk agama Islam sejak saat itu hingga akhir hidupnya.

peristiwa masuk Islamnya Talha pun membuat semua keluarganya begitu terkejut. Orang-orang dari satu sukunya dan keluarganya berusaha dengan keras untuk mengeluarkan Talha dari Islam. Mula-mulanya, mereka menggunakan cara halus, yaitu dengan merayu Talha agar tidak meneruskan keputusannya itu. Tetapi karena pendirian begitu kokoh dari Talha, mereka pun akhirnya bertindak kasar pada pemuda itu. Tubuh Talha pun mendapatkan siksaan demi siksaan yang mendera. Tubuhnya digiring sekelompok pemuda dengan tangan yang terbelenggu di leher, sementara orang-orang mendorong, memecut, hingga memukuli kepalanya. Mirisnya, juga terdapat wanita yang terus-menerus berteriak, serta mencaci maki Talha, yang tidak lain adalah ibunya sendiri, yaitu As-Sa'bah. Tidak berhenti di situ, pernah juga seorang lelaki Quraisy yang bernama Naufal bin Khuwailid menyeret Talha dan Abu Bakar. Dia kemudian mengikat, mendorong keduanya yang telah diikat menjadi satu ke Al-Gojo, hingga tubuh mereka berdua mengalirkan darah. Peristiwa ini menjadikan Talha dan Abu Bakar mendapat gelar Al-Qarinain atau sepasang sahabat yang mulia. Kisah Talha yang begitu ikonik terjadi saat Perang Uhud. Perang Uhud sendiri merupakan perang lanjutan setelah sebelumnya kaum Quraisy kalah pada Perang Badar. Hingga karena itu, mereka dikobarkan dengan amarah akibat dendam kekalahan sebelumnya. Kisah Talha bin Ubaidillah pun berakhir dengan wafatnya pada saat Perang Jamal. Saat pertempuran terjadi, Ali bin Abi Thalib memperingatkan agar Talha mundur. Perang ini sendiri terjadi akibat perseteruan antara pengangkatan Ali bin Abi Thalib serta pembunuhan Utsman. Sementara itu, Talha bin Ubaidillah berada di pihak perlawanan dengan Ali. Talha pun keluar dari pasukan saat teringat bahwa perkataan Rasul bahwa orang yang memerangi Ali adalah orang yang zalim. Hingga kemudian, sebuah anak panah mengenai betis Talha karena menancap dengan luka terlalu dalam. Beliau pun akhirnya wafat di usia yang ke-60 tahun. Tubuh Talha bin Ubaidillah dikuburkan di sebuah tempat dekat padang rumput Basra. Rasulullah sendiri suatu ketika berkata pada para sahabat mengenai Talha bin Ubaidillah, orang ini adalah yang termasuk gugur. Dan barang siapa yang senang dengan melihat seorang syahid berjalan di atas bumi, maka lihatlah Talha. Maksud dari sabda Rasul ini merujuk pada masa Talha yang mengerahkan segenap hidupnya demi menjadi perisai Rasul saat Perang Uhud. Rasulullah sendiri saat itu juga terluka amat parah dengan gigi taring yang patah serta bibir dan kening yang sobek. Talha yang dipenuhi dengan panah menancap, luka tebasan pedang, dan lembing hingga jari yang terputus, nyatanya berusaha bertahan hingga akhir demi ingin melindungi Rasulullah. Selain mendapat gelar Ash-Shahidun Hayyu, Talha juga mendapat gelar Talha Al-Jaud atau Talha yang pemurah, serta Talha Al-Fayyad atau Talha yang dermawan. Gelar ini diberikan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Pangan aman dan bergizi adalah fondasi utama keluarga sehat. Memilih bahan makanan yang segar, menyimpannya dengan benar, serta mengolahnya secara bersih dan higienis dapat mencegah penyakit dan menjaga kesehatan tubuh setiap hari. Asupan gizi seimbang membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mendukung pertumbuhan anak, dan menjaga produktivitas orang dewasa. Ingat, pangan aman dan bergizi bukan sekadar pilihan, tapi investasi untuk keluarga sehat dan masa depan yang lebih baik.
1: Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti strangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada strangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pangan lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam, sejarah, hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya yang membentuk identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Selamat siang sahabat budaya, saat ini Anda masih terus juga bersama program 4 Gorontalo. Terima kasih masih tetap bersama siaran kami hingga saat ini. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan semangat dalam menjalani aktivitas hari ini sahabat budaya. Dan sahabat budaya, di menit ke-29 dari pukul 13 siang di studio kami, kami akan berbagi juga update informasi untuk sahabat budaya, yaitu seputar Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Mudi Bolango, itu dipersiapkan menjadi salah satu pilot project desa binaan sadar hak asasi manusia atau HAM pada tahun 2026. Jadi desa tersebut sahabat budaya menjadi satu dari dua desa di Gorontalo yang memperoleh kesempatan mengikuti program nasional tersebut ya. Persiapan menuju desa sadar HAM ini sahabat budaya dibahas dalam rapat yang digelar di kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah wilayah kerja Gorontalo bersama pemerintah daerah, pemerintah desa, dan sejumlah pemangku kepentingan di aula kantor Desa Toto Utara. Terpilihnya Desa Toto Utara itu didasarkan pada berbagai capaian yang berhasil diraih selama beberapa tahun terakhir, dan desa ini dikenal memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, prestasi dalam pengelolaan keuangan, serta komitmen terhadap pembangunan masyarakat. Dan analisis hukum ahli muda Biro Hukum Sedra Provinsi Gorontalo, Bayu Prilly Adiasa Husa, itu menilai rekam jejak Desa Toto Utara menjadi modal penting dalam mewujudkan desa yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Dinas PMD Bone Bolango, Roni Hunawa, juga menambahkan bahwa Desa Toto Utara itu juga memiliki sejumlah prestasi lain, termasuk masuk nominasi Desa Pangan Aman Tingkat Nasional, serta juga menjadi salah satu desa berprestasi dalam pengelolaan keuangan di keuangan desa ya di tingkat provinsi. Nah, untuk informasi selengkapnya sahabat budaya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.go.id.

Tahukah Anda, pada Piala Dunia FIFA 1930 yang digelar di Montevideo, Uruguay, bola yang digunakan masih sangat sederhana. Bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola hingga sekarang. Belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Gorontalo. RRI Radio Piala Dunia tahun 2026. Terima kasih.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Sintai dan Jibakutai.
1: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran. Dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air. Dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa, tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Oh, kenapa? Cuma nangis ini?
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan terompe suara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo terong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
4: Saya, Pregi Isan, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo RRI.
5: FM 95,1 MHz.
3: Suara Budaya Gorontalo.

Baik, sahabat budaya, menit ke 59 lintas dari pukul 13 saat sekarang di studio kami. Terima kasih sahabat budaya pastinya. Saat ini Tata Rama mesti mau pamit ya. Nantinya ada Ti Anjaya ya, yang akan nemenin sahabat budaya insya Allah sampai di jam 7 malam nantinya. Mohon maaf atas kurang-kurangnya dan insya Allah semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Dan saya Rahma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Kompas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, Molabo Tumpe merupakan tradisi masyarakat Banggai, Sulawesi Tengah yang berkaitan dengan telur burung maleo. Tradisi ini berawal dari kisah sejarah hubungan masyarakat Banggai dengan Kesultanan Ternate. Telur burung maleo yang telah dikumpulkan kemudian diantarkan sebagai bagian dari pelaksanaan tradisi adat. Sinole merupakan makanan tradisional khas Maluku yang berbahan dasar sagu. Makanan ini dibuat dengan mencampurkan sagu dan air panas hingga membentuk tekstur yang lembut. Sinole biasanya disajikan bersama lauk ikan atau hidangan khas lainnya. Wuatwai merupakan tradisi penyambutan tamu yang dikenal dalam masyarakat Manggarai di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada tamu yang datang di suatu kampung atau wilayah adat. Tokoh masyarakat biasanya menyampaikan ungkapan adat dan doa sebagai bagian dari prosesi penyambutan. Kehadiran tamu dianggap sebagai kehormatan yang harus diterima dengan baik, dan melalui tradisi ini masyarakat memperlihatkan nilai keramahan dan persaudaraan. Demikian Pas Jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Empo dan juga seluruh pendengar RRI Perempat FM dimanapun berada. Siang hari ini bersama Ayah Tiara Adinda bakal temenin Abang Empo dan juga pendengar Perempat FM di rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Kali ini spesial karena teman-teman seangkatan Ayah yang jadi tamunya. Biar dibilang muda. Kita di Jakarta nih bakalan ngobrol bareng dengan teman-teman dari RRI Tanjung Pinang. Ada Kak Julia Puspita, kita sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Aduh, jalan-jalan beli pisang.
2: Ewa.
1: Cakep gitu.
2: Oh cakep.
1: Ih Kak Julia, meni cantik pisang. Ya Allah. Apa kabar Kak Julia?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Tiara ya?
1: Kelihatan dong sehat ya. Turunin ya. Bangkunya malu gede banget.
2: mau dong bagi dong.
1: Oh jangan. Kalau Ayah tuh orangnya agak pelit, agak egois. Kalau mau sini kita tukeran. Tapi Kak Julia kayaknya di Tanjung Pinang cerah ceria nih kayaknya nih.
2: Ini simple, mendung-mendung manja
1: kok. Ah, mendung-mendung manja.
2: Dibilang hujan tidak, dibilang panas juga tidak.
1: Kalau manja sama yang di studio boleh enggak aku?
2: Oh. Ini ada tiga nih, Pak. Satu, dua, tiga.
1: Iya, mana dia mau aja dia maye loh, pasrah. Hari ini ke Julia kita bakal bareng sama teman-teman seangkatan kita enggak sih ya kan?
2: Anak Gen Z.
1: Iya, yang kayak bener-bener jiwa muda banget gitu, fresh banget.
2: Betul sekali itu, Mbak. Ya Allah.
1: Benar. Boleh dong dikenalin nih tamunya, dua orang luar biasanya. Ada siapa di sana, Kak Julia?
2: Tamu kita kebetulan enggak bisa datang ke studio, Mbak. Jadi langsung,
1: Mbak. Oh, gitu. Ini kayak di studio dia tapi bentukannya ya.
2: Betul, mereka menyiapkan tempatnya se-studio mungkin, Mbak.
1: Mantap, keren luar biasa.
2: Oke. Okay. Jadi ada narasumbernya ada dua orang nih, Mbak. Mm-hmm. Ya, ada ini manggilnya kakak, abang atau siapa ya?
1: Iya kakak lah, kita masih muda.
2: Ada abang Immanuel Maitriali Wisan JR, namanya panjang ya.
1: Iya.
2: Kemudian ada kak Konita Iserina Daroja. Mereka ini adalah pemenang Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2026 dan juga pemenang satu Duta Bahasa Kepri 2026.
1: Wow, keren sekali. Mari kita sapa dulu. Halo abang dan juga kakak. Wah, tuh suaranya aja Gen Z banget. Sehat ya Bang Immanuel. Ini manggilnya Bang Immanuel, Bang Maitra, Bang Lee atau Bang Wisa atau Bang Junior?
3: Noel.
1: Oke, karena kalau misalnya orang tuh enggak boleh di Noel.
2: Toel.
1: Ya. Salah lagu dangdut itu. Lalu ada Kak Konita, Kak Isrina atau Kak Daroja manggilnya. Cantik banget loh namanya.
2: Kak Konita.
1: Oh, kok Nita?
2: Kok siapa?
1: Sehat ya abang sama kakak ya, dua-duanya ya. Anyway, selamat lo berdua terpilih menjadi Duta Bahasa Kepulauan Riau 2026. Keren banget. Kapan nih kepilihnya, kapan sih?
2: Kapan tuh? Baru kemarin.
1: Baru kemarin, oh berarti baru kemarin.
2: Kemarin banyak sih.
1: Iya. Satu bulan yang lalu jadi langsung selalu fresh from the oven. Iya. Sudah mulai berkeliling-keliling ya kan untuk nunjukin kemampuannya sebagai seorang duta bahasa. Kalau gitu Aye tidak mau mengambil jatahnya Kak Putri, Kak Julia Puspita. Monggo silakan Kak Julia ngobrol bareng dengan para duta bahasa kita.
2: Baik, terima kasih untuk Sedap Perempat dan juga pendengar di seluruh Indonesia. Kita kembali hadir di acara Suara Budaya Nusantara dan kali ini bersama dengan RRI Tanjung Pinang. Nah, tema kita di hari ini adalah cerita Duta Bahasa Menjaga Bahasa Lewat Aksi Nyata. Dan tentunya juga sudah ada ya melalui Zoom Meeting. Narasumber kita itu ada Bang Immanuel Maitriali Wisan JR dan Konita Iserina Daroja. Mereka adalah pemenang satu Duta Bahasa Provinsi Provinsi Kepulauan Riau 2026 dan juga pemenang satu dosa bahasa Kepri 2026 ya. Halo kakak dan abang, bagaimana kabarnya, sehat ya?
3: Sehat,
2: alhamdulillah. Jadi sekarang lagi di luar kota nih?
3: Iya, lagi di Batam.
4: Lagi di Batam, Mbak.
2: Oh, lagi di Batam. Oke. Nah, karena dua pasangan ini sudah terpilih ya menjadi Duta Bahasa 2026, kita mau ngucapin dulu selamat ya, dan juga semoga semakin amanah dalam menjalankan tugasnya. Nah, untuk awal-awal nih, mungkin boleh dulu nih Bang Immanuel dan Kak Pendeta ceritakan gitu ya, perasaannya ketika dilantik itu gimana sih?
3: Selama saatnya itu karena tidak kita berusaha memberikan standar yang lumayan tinggi, tapi ternyata terpilih juga ya.
2: Oke. Berarti untuk seleksinya lumayan panjang berarti ya?
4: Iya, benar.
3: Seleksi lancar. Lancarnya bisa dibilang sampai ada kurang tiga ya.
2: Berarti ini di antara kedua Bang Immanuel dan berarti sebelumnya belum mengenal kan?
4: Belum.
2: Oh, belum. Jadi akhirnya disatukan di duta bahasa ini, akhirnya barulah membuat visi misinya apa nih gitu ya.
3: Iya, nah, kita udah setelah terpilih ya, mulailah tuh coba meningkatkan lagi diri.
2: Oke, tapi menurut Bang Immanuel dan Kak Penita nih, pada akhirnya terpilih gitu kan, kenapa? Apa pertimbangan dari dewan juri akhirnya dipilih kalian berdua nih yang jadi pemenangnya?
3: Ini dari saya dulu ya. Dari saya sendiri memang kami juga tidak tahu apa yang dipilih oleh jurinya, tapi dari pendapatnya sendiri, kami masing-masing sudah memberikan usaha dan juga standar yang mungkin dilihat oleh juri bahwa kami memiliki potensi. Kalau dari kita gimana?
4: Sama sih, kurang lebih sama kayak di Mary. Mungkin di lima bursa itu kita ada di 10 besar yang tinggal sendiri yang terpilih menjadi 2, 1, 2, 3. Nah, ketika di 10 besar itu kita ada menyampaikan hasilnya, Kak. Itu kita menjawab pertanyaan dari juri. Dan mungkin penilaian kita melonjak besar di bagian itu. Bagian sebelum penganugerahan.
2: Berarti sebelum kalian terpilih menjadi pemenang itu, apa momen yang paling mendebarkan nih? Yang dirasakan gitu.
3: Oke, untuk kami berdua sih kan sama sebenarnya, yang memang tantangan terbesarnya itu sangat seperti tidak. Karena di situ satu-satunya momen kita itu harus dibilih ya, dibilai gitu. Dan
4: jadi pada saat itu kita seperti ini menyampaikan bahwa kita yang paling tinggi, Kak. Jadi otomatis kita tertekan ya, ketika waktu aman itu dari situ pusat kita. Jadi kalau kita kerja itu untuk proposal program kerja yang akan kita lakukan berkenaan oke dari bulan yang
2: Benar sih, kalau kita ikut apapun pasti deganya tuh luar biasa ya. Setelah pada akhirnya kalian terpilih dinyatakan sebagai pemenang, jadi kedepannya nih ya, apa nih hal pertama yang bakalan kalian berdua lakukan nih?
3: Oke, kalau dari kemarin sih, kami mulai dari kesibukan dulu sih, buatnya bawa-bawa siapa yang membantu, kita ikutan dengan kita. Terus setelah itu kita lanjut juga seperti berkunjung ke rumah berlokasi, memperlihatkan kepada orang melalui media sosial bahwa batik itu perlu di kita, dan batik itu menjadi suatu budaya yang terbentuk sehingga menjadi identitas.
2: Oke, jadi kayak lebih ini ya, apa ya, mengangkat batik lah di Kepulauan Riau tuh gitu ya, yang benar-benar menjadi identitas dari Kepulauan Riau sendiri gitu. Oke. Tapi sebelum kalian berdua terpilih itu, ada tak macam kalian punya visi misi yang menjadi pendukung pada akhirnya kalian masuk kategori nih.
3: Bisnis ya. Kalau dari saya kak, karena sebelumnya nih belum banyak cerita, sebelum buka bakso, tapi setelah buka bakso memang banyak sekali sadaran diberikan. Contoh, banyak generasi muda saat ini jarang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerahnya, dan lebih mengutamakan bahasa asing ya. Jadi kalau dari saya sendiri, saya ingin memberitahu pada kita semua bahwa bahasa Indonesia itu adalah sebuah identitas. Identitas yang tidak boleh kita tinggalkan gitu. Nah, apalagi bahasa daerah sekarang, ini beberapa daerah ada yang sudah mulai ada yang lupa bagaimana cara bahasanya, atau tidak lagi karena memang dampak globalisasi. Jadi dari saya sendiri kan, saya ingin menggunakan media sosial di era digital ini untuk meningkatkan lagi kesadaran bahwa bahasa ini, bahasa ibu kita, bahasa daerah, bahasa negara ini pasti kita loh, tidak boleh meninggalkan.
2: Oke, okay. Kalau dari Kak Lena gimana tuh?
4: Kalau dari saya sih Kak, sama punya kuen dan mengangkat dari lingkungan politis yang ada di teman-teman kota, lingkungan kuliner kita, terutama Gen Z ya, Gen Z ini kan kita ada pembicara itu campur-campur bahan tetap tadi dan mulai untuk kesempatan dari bahasa dari teori itu masih hari maupun di sosial media kita. Jadi dengan mengikuti berita bahasa ini, saya berharap bahwa saya bisa mengajar dan menginspirasi teman-teman kalian, teman-teman saya yang dulu kuliah, kampus, dan pengikut juga saya di Instagram juga bahwa kita bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar, dan jangan banyak kita dengan sebenarnya yang anak kulit saya malu untuk ngomong bahasa Melayu. Nah, jadi dengan cukup mempelajari ini seperti itu, kita bisa mengenalkan kepada kita semua tentang bahasa Melayu. Kita nggak perlu malu kok, kita perlu tahu dan kemudian kita.
2: Oke, betul sekali. Berarti yang di tanah Melayu itu ya, bahasa Melayu itu tak boleh kita lupakan kan. Nah, harus terbukti ketika kalian ikut mengikuti audisi itu selain bahasa Melayu, ada bahasa asing tuh yang macam mana tuh? Yang menjadi persyaratan lagi.
3: Bahasa asing kalau dari saya yang bahasa Inggris.
4: Itu sama bahasa Inggris juga.
2: Oh, tak ada bahasa Italia ya? Oke, baik. Nah, kalau untuk khususnya terkait bahasa Melayu, nanti bidang apa nih yang mau kalian berdua fokuskan?
4: Kalau bahasa Melayu, karena Perintah sendiri sempat menjadi pewarang, menjadi MC di beberapa event, dan ini kan menjadi pewarang itu kan membuat dengan pantun, kan? Nah, dari situ, jadi kalau dari Perintah sendiri mau memfokuskan bahasa Melayu tadi, pantunnya
2: itu kan
4: menjadi
2: pewarna di kegiatan kegiatan. Oke. Jadi pantunnya itu mau diapain tuh? Mungkin ke ada bikin komunitas pantun atau semacam mana tuh?
4: Kalau pantun kita masukkan ke dalam MC itu aja, di dalam teks pewarnanya aja.
2: Oke, okay. Bicara tentang pantun, mungkin Bang Inamil dengan Kak ini ada mau pantun dulu. Apa tuh sudah menyiapkan sebuah pantun?
3: Pantun perkenalan ya, kayaknya udah lupa.
2: Boleh gitu.
4: Oke, kalau dari kelima ya, mungkin boleh disambut Ewa kali ya. Agak-agak lupa sedikit ya, jadi soalnya pantun yang dipakai pas kita lomba kemarin ya.
2: Oke, boleh.
4: Nggak coba kah? Harus sebetulnya.
3: Ewa.
4: Harus coba di topi, besar.
3: Ewa.
4: Pantai Cina mau berbantu, Pak. Kepulauan yang pun bangga secara.
2: Ewa, oke. Okay. Jadi lebih ke kepulauan Cina. Enak kalau pantunnya gimana nih? Pantunnya gimana tuh?
3: Ah, kalau dari saya sendiri kak, memang saya tumpat. Jadi, nah itu loh mengapa kalau tadi kan kita sudah memberikan komposisi kemana ya, beritahu komposisi kemana dia berguna. Tapi kalau dari saya sendiri, karena latar belakang saya bukan orang dari sini kak, di sini, saya tahu. Jadi, dengan buta bahasa ini saya mau pelajari lagi itulah mengapa saya ingin menggunakan ruang media sosial ini untuk saya belajar dan juga beberapa teman-teman lainnya untuk belajar tentang bahasa. Saat ini saya
2: belum tambahin sekali ya. Oh gitu, jadi ini juga menjadi tantangan untuk Bang Manuel tuh supaya saya pantun lah gitu ya. Oh iya, dari mana tuh?
3: Saya, wah ini pertanyaan yang mancur. Soalnya saya dari dulu pindah-pindah ke terus ke Bandung, terus ke Bandung, terus ke Bandung.
2: Nah, bicara tentang bahasa Melayu tadi itu, memang kita orang Melayu ini, apakah kakak dan abang ini berdua berarti dekat rumah nih tak pakai bahasa Melayu?
3: Mungkin bahasa Melayu saya masih bisa ngerti dan mendengarkan, karena emang masa kecil saya itu sempat mendengarkan bagaimana opini pun cara ya.
4: Apakah teman Melayu?
3: Tapi karena teman-teman di dalam bahasa juga pandai berbahasa Melayu, saya jadi belajar dan ingin meningkatkan lagi bahasa Melayu saya dengan cara ya itu kak, mereka ngobrol bahasa Melayu saya harus coba memahami apa yang mereka katakan dan ingin mempelajari bagaimana bahasa Melayu.
4: Kalau Fadila sendiri, keluarga besar Pakistan, saudara kita Fadila itu kebetulan orang Melayu asli kan? Jadi ketika kita berkumpul sama di rumah itu berbicaranya bahasa Melayu, walaupun itu sebenarnya nggak terbiasa banget, tapi karena sering mendengar jadi lumayan lah bahwa.
2: Oke. Jadi memang karena lingkungannya ada bahasa Melayunya, jadi terbiasa adalah gitu, walaupun tak pandai adalah gitu ya. Tidak pandai sangat, tapi sikit-sikit lah, sikit-sikit ya. Oke, baik. Nah, setelah akhirnya kalian berdua terpilih menjadi duta bahasa gitu ya. Nah, menurut kalian sendiri nih, sebagai yang baru terpilih menjadi duta bahasa, sebenarnya peran duta bahasa itu seperti apa nih di masyarakat?
3: Oke, duta bahasa di masyarakat dan karya. Mungkin beberapa orang akan mengatakan bahwa duta bahasa ini suatu gelar ya, suatu piala. Tapi bagi saya sendiri, saya sadar bahwa duta bahasa itu tidaklah sekedar gelar, tapi juga pengingat ataupun juga yang menggerakkan masyarakat generasi muda untuk sadar akan bahasanya.
4: Kalau dari saya sendiri, duta bahasa ini kan bukan sepanjang tangan dari kantor bahasa. Nah, jadi kita juga saya itu diberi tanggung jawab untuk menjadi representasi karakter sendiri dari generasi muda itu untuk mengaplikasikan bahwa kita bisa menggunakan bahasa benar gitu, kita melestarikan bahasa Melayu kita sebagai bahasa ibu kota Pulau Riau dan tentunya juga belajar menggunakan bahasa asing seperti
3: itu. Apalagi karena biasanya kegembiraan seperti ini tuh dibentuk karena ada suatu urgensi ya kak ya, dan memang saat ini karena westernisasi atau globalisasi banyak sekali generasi muda ini lebih sering menggunakan bahasa asing, terutama ya dan kami juga menggunakan itu kak, tapi karena sekarang dari duta bahasa kita memang harus mengutamakan bahasa Indonesia seperti terikat dalam bahasa ya.
2: Baik. Jadi memang sebenarnya kita juga harus mengedukasi kepada masyarakat ya, yang mungkin anak-anaknya tuh sudah terbiasa dengan bahasa asing. Sebetulnya kita boleh berbahasa asing, tapi kita tak boleh melupakan bahasa ibu pertiwi kita sendiri gitu.
4: Iya, benar.
2: Tapi kalau kita nih sebagai orang Kepulauan Riau, sebagai orang Melayu, menurut kalian berdua itu apa yang membuat bahasa Melayu itu tetap menarik untuk kita gunakan?
4: Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya dari pantun itu sekarang. Kalau kita sendiri sama tertarik belajar bahasa Melayu itu soalnya dari pantun-pantun ini. Jadi kayak logatnya, dari aksennya, dari kata-kata biasa kami itu kan sebenarnya dan awal karena biasa-biasa
3: itu pantun itu sebenarnya. Kalau saya sih sebagai orang yang sering pantun perantau ya, saya melihat bahwa budaya atau bahasa Melayu itu sangat menarik karena bagaimana cara mereka mengimplementasikan itu ke media-media kak, contohnya seperti kurinda, pantun, dan sangat kental bisa dibilang kak, seperti saat ada pembukaan acara di dalam pun juga saat menyambut ya. Nah, jadi bagi saya sih pantun itu sangat menarik karena jarang sekali saya menemukan bahasa-bahasa daerah diaplikasikan pada media-media tersebut. Jadi saya sangat kagum dengan orang-orang di Kepulauan Riau ini dapat melestarikan bahasa dan budaya itu melalui hal-hal seperti itu, Kak. Karena pada zaman sekarang pasti orang-orang ingin lebih relevan, tren, diikuti tren globalisasi ya, Kak, ya. Tapi ternyata di sini bahasa daerah itu bisa diimplementasikan ke yang lebih modern loh gitu sih. Jadi saya melihat itu sebagai suatu hal yang menarik.
2: Sekarang juga banyak ya cara untuk kita mempromosikan bahasa kita sendiri, macam ada beberapa influencer tuh yang kadang mereka tuh pakai bahasa Melayu gitu kan untuk mempromosikan sebuah makanan gitu ya. Itu kan juga satu hal yang bagus ya. Nah, mungkin nanti dari kalian berdua juga bisa nih mungkin ada rencana untuk kalau jalan-jalan misalnya gitu ya. Nah, mungkin bisa menggunakan bahasa Melayu juga walaupun pasti itu ya. Oke, nah kedepannya nih ya, apa nih harapan kalian berdua setelah dipercaya menjadi duta bahasa? Kan ini kan walaupun udah ditetapkan jadi duta bahasa pasti jadi tantangan besar dong.
3: Kalau dari saya sendiri harapan saya yang pertama, kami kan karena udah mulai nasional, saya harap ini bisa menjadi inspirasi untuk orang sekitar, masyarakat bahwa kita itu bisa coba suatu hal seperti ini dan memang dijalankan gitu kan. Meskipun awalnya mungkin ada yang bimbel, mungkin ada yang tidak percaya diri, namun saat dilakukan ya ada suatu potensi. Selain itu, saya sangat juga saya kami sebagai duta bahasa dapat menggerak dan meningkatkan kesadaran lingkungan, masyarakat, dan generasi muda bahwa bahasa itu sangat penting. Nah, memang itulah cara kita berkomunikasi. Tapi tetap perlu diketahui juga bahwa bahasa daerah kita, bahasa ya ibu kita tidak boleh ditinggalkan karena hanya karena tren ataupun juga ya ada suatu kata-kata lain, bahasa lain yang terdengar keren. Jadi dengan duta bahasa ini saya ingin sekali generasi muda tempat saja gitu bahwa mereka itu punya bahasa ini, mereka punya bahasa identitas sendiri. Mereka tidak boleh tidak perlu ya berbahasa asing terus-terus biar terlihat keren. Tapi benar bahasa Indonesia sendiri udah keren, bahasa daerah pun itu udah.
4: Dan setelah ini kita akan lanjut ke panggung nasional ya.
2: Iya. Oke. Okay.
4: Ya, kami harap di panggung nasional ini kami bisa membawa harum nama Kepulauan Riau di antara 30-31 provinsi lainnya.
2: Oke, itu kapan itu diadakan itu, Kak?
4: Itu September ya, sebenarnya pulang ke Jakarta nanti.
2: Oke, jadi nanti di semua provinsi akhirnya nanti akan dipilih satu laki-laki, satu perempuan gitu ya?
3: Iya.
2: Oke, nah baik nih. Nah kalian sebagai generasi, kalian menilai Gen Z ya, berarti Gen Z ya.
3: Iya.
2: Oke, nah kalian sebagai Gen Z nih, kan sekarang banyak nih ya bahasa-bahasa yang masuk ke Indonesia, kayak bahasa-bahasa Korea, Jepang, sebagai macamnya gitu ya. Nah gimana cara kalian tuh untuk mendekati generasi muda tuh biar ini bahasa kita keren loh padahal gitu.
3: Kalau dari saya seperti yang tadi saya sudah katakan ya Kak, melalui media sosial, karena media sosial sekarang ini dijadikan suatu ruang untuk menggerak gitu. Kalau bahasa kerennya menginfluence orang ya, ya menggerak seseorang yang ada di benaknya, ada menggerakkan media sosial. Jadi dari situ kita bisa coba meningkatkan lagi dengan berpandang konten ya. Seperti pandang pertama kami berdua yaitu berkunjung ke Bunda Batik. Mungkin dengan itu sih banyak orang yang mulai tertarik tuh bahwa batik itu tidak sekedar dicetak saja, tapi ada motif-motifnya, ada tentang kurasinya, dan tidak hanya sekedar tempel-tempel saja, itu memang harus ada penelitian ya. Jadi hal yang sama juga kami ingin menggunakan media sosial untuk menjadi ruang gerakan kesadaran para masyarakat.
4: Lalu kalau untuk negara Korea, pengen di sekarang kita nonton drama Korea, kita nonton anime, dan pasti kesini dari kita jadi pengen sih kita bisa belajar bahasa ini, pengen kita belajar bahasa ini, dan tahu nggak sih kali itu dari bahasa aja nih kayak kalau belajar Korea kayak ya, gitu. Nah itu nggak apa ya, nggak ada yang melarang tentunya karena justru malah menambah pengetahuan kita. Cuma balik lagi gimana cara kita tetap menyeimbangkan kedua bahasa itu. Jadi kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia, tapi kita juga boleh dan malah bagus banget kita belajar bahasa-bahasa internasional. Lupa Korea, Cina, apalagi kan bahasa Cina di era industri pada saat itu.
3: Ya. Jadi pergantian bangun bahasa tidak ada dilupakan juga sih, karena dengan pergantian bangun bahasa ketahui bahwa kita perlu mengetahui bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing.
1: Baik, Kak, aku mau ikutan nanya boleh enggak?
2: Pokoknya udah sabar apa aja, Mbak.
1: Ayo tuh kayak ini, kayak dikucilkan dari pergaulan. Padahal kita kan juga Gen Z, yang milenial mah kita berdua, Kak. Mereka mah kagak, mereka Gen Z.
2: Masih Gen Z, Po.
1: Eh gimana ini, kita kan settingannya jadi kan jadi ketahuan gitu atau mah umur kita berapa. Tapi ini penasaran gitu loh. Penasaran karena tadi kan Noel sempat nyebut kalau misalnya pindah-pindah posisinya, jalan ke sana kemari. Udah kayak Ayu Ting Ting nyari alamat ya, pindah-pindah kota mulu gitu. Iya kan? Terus akhirnya bisa terpilih menjadi duta bahasa untuk wilayah Kepri 2026 bersama juga dengan Kak Konita. Benar ya aku sebut namanya ya? Nah, ini akhirnya ada kesulitan apa nih yang dihadepin sama Noel sama Konita juga ketika seleksi? Karena kan kalau Kak Konita oke deh, bahasa Melayunya udah jadi karena emang asli Melayu gitu ya. Nah, ini kalau Bang Noel gimana nih? Apa kudu nonton film-film Malaysia dulu gitu? Atau mungkin latihan lidahnya semua A di E-in gitu misalnya. Kalau Betawi kan di E-in gitu ya. Kalau Melayu kan banyak yang di E-in gitu. Atau gimana?
3: Dari saya memang sulit dengan tapi sejauh ini sih setelah sebulan berteman dengan mereka ya kayak udah jadi keluarga. Saya juga mulai tuh mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Tapi memang masih pakai te di akhirnya ya, karena memang belum tahu kosakata khusus dalam Melayu. Tapi setidaknya dari saya pun sendiri sudah mulai mengerti nih, oh kalau menjelaskan tentang berbahasa Melayu ini artinya operasi apa yang dinamakan gitu sih. Tapi memang kalau baca atau dengar kan bisa, tapi kalau berbicara apa saya sempat lembut sedikit gitu.
1: Nah ini nanti ayah takutnya nanti tiba-tiba Bang Noel nyampe ke Jakarta lupa di bahasa Indonesia, pakai bahasa Melayu kita gitu, nanti kalau ketemu ya.
3: Memang harus mempersiapkan sebelum ke Jakarta.
4: Jadi masa karantina sampai sekarang itu kita bahkan sudah masih belajar banget.
3: Iya.
1: Tapi belajarnya jangan sama ayah ya. Kalau ayah sebenarnya enya hidup. Ya mau kemana gitu. Iya kan. Kalau
2: Kemana tuh?
1: Kalau Melayu kan gitu. Ayah kan sebenarnya aslinya orang Minang. Orang Minang kan ada suku Melayunya. Jadi tuh kadang suka ketuker gitu loh. Kalau ngomong tuh harusnya enya hidup jadinya enya mati gitu. Harusnya enya mati malah enya hidup. Jadi kalau ketemu keluarga nih ngumpul pakai bahasa Minang Batak jadi. Ehnya nyala semua. Oke deh kalau gitu nih mungkin ada Abang Empat atau pendengar. Kalau pendengar di Tanjung Pinang panggilannya siapa ya Kak?
2: Saudara.
1: Kalau untuk nak saudara nak bergabung boleh. Nak telepon nak ke mana?
2: Boleh dekat talian telepon kita 0771 444 9050.
1: Nah 9050 kalau di Jakarta. Kok Jakarta?
2: Jakarta juga sih.
1: Kalau di Jakarta di 0213504510 WhatsApp nggak bisa telepon dulu nih Abang Empo dan juga saudara kalau untuk di Jakarta karena WhatsAppnya belum bayar, nggak ada yang bercanda.
2: Tapi Pak, kalau katanya bilang berbunyi nih Pak.
1: Ah boleh kita angkat dulu.
2: Oke, kita angkat dulu sekejap ya.
1: Jadi
2: oke kita coba lah ada siapa kat belakang sana yang bergabung dekat telepon kita ni ya. Assalamualaikum, halo. Kejap ya.
1: Kenapa?
2: Agaknya tersenyap tadi dia punya suara.
1: Oh. Tapi
2: dia, sabar ya. Alah, halo.
1: Halo. Halo Bandung. Oke, sambil menunggu, ayah tuh punya pantun. Tapi kalau misalnya bahasa Melayunya agak salah, Kak Konita mohon diperbaiki ya. Ini kan ayah cuma sekali doang tuh bisa bahasanya, cuma belakang doang kasih E nih. Pergi ke pasar membeli ketan, jangan lupa nak beli markise. Bahasa daerah warisan zaman mari dijaga sepanjang masa. Bener nggak tuh? Bener ya? Hei. Balas dong. Loh, minta balesan. Kalau di Betawi, itu kalau misalnya kita kasih, itu namanya kita ngejual. Kita ngasih pantun. Jadi ayo ngejual pantun nih sama Kak Onita gitu. Nah, ketika Kak Onita mau balas, itu namanya istilahnya adalah kita ngebeli.
4: Ngebeli.
1: Ada nggak? Kalau di sana istilahnya ada nggak kayak gitu?
2: Ada, berbalas pantun namanya.
1: Berbalas pantun. Jadi kalau di sini namanya jual beli pantun gitu. Daripada jual beli iri dan murka, iri dan dengki ya. Mending kita jual beli pantun. Udah terhubung yang ngelfon, gimana?
2: Oh, udah ini po, dekat WA ada nih po, tapi ini aja chat aja boleh?
1: Boleh, boleh.
2: Oke, ini nih pertanyaannya untuk Kak Konita dan Bang Immanuel.
1: Mm-hmm.
2: Katanya selamat, salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Tanjung Pinang dan RRI Jakarta. Ini mohon maaf nih mengganggu, saya Haris dari kota Jogja.
1: Halo Mas Haris.
2: Mohon izin bertanya perihal tema obrolan kita pada hari ini, cerita duta bahasa lewat aksi nyata. Nah, macam mana sarannya menjaga bahasa halus lewat aksi nyata? Ah, demikian, insya Allah Allah, semoga bahasa halus tersebut terpelihara. Semoga kita kakek nenek, orang tua, keluarga semua panjang umur dan rezeki berlimpah. Gitu pertanyaannya.
1: Monggo, silakan.
4: Oke. Jadi bagaimana sih cara kita menjaga bahasa kita agar tetap halus ya tadi? Nah, tapi kalau tips dari pembina sendiri, itu kita niatkan dari dalam diri kita sendiri. Jadi, kita yang berkemampuan kuat dari, untuk sebetulnya kita. Soalnya dalam kita lihat, sekarang kan mantap juga ya bahasa-bahasa kata, dan foto gitu. Nah, itu kemampuan dari diri kita sendiri untuk berbahasa di lingkungan kita. Kita baik dari lingkungan langsung kita, dari teman kita, dari lingkungan organisasi kita, lingkungan kerja kita. Nah, itu kita lakukan dari hal kecil, jadi kita biasakan. Jadi kita mengedepankan adat kita. Jika kita mengedepankan adat kita, maka otomatis cara berbahasa kita akan menjadi santun kepada semua orang, baik itu kalau di kuda, kalau di tua. Itu namanya dari sini. Ada tambahan
3: dari saya, ya memang sulit ya kalau memang sudah terbiasa dengan tidak menggunakan bahasa yang halus. Jadi dari saya sih mulailah memfilter atau disaringkan juga bahasa-bahasa maksudnya boleh dicakap ataupun juga mencari bahasa alternatif yang halus. Mungkin beberapa kata-kata kasar yang versi halusnya, tapi itu masih termasuk kata kasar ya, cuma dipersekan sedikit. Mungkin kalau dari saya sendiri boleh mencari kosakata-kosakata yang lebih halus, kayak contohnya tidak langsung memanggil orang bodoh gitu ya, mungkin juga pasti kita bisa mencari kata-kata yang lebih sopan dan juga halus, tapi itu tidak bisa langsung cepat kita terbiasa, memang butuh waktu
4: dan dan juga tambahan lingkungan ya, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita berada di lingkungan yang suka berbicara frontal, tidak di filter, itu akan berpengaruh. Apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan akan berpengaruh. Jadi carilah lingkungan dan komunitas itu yang berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
1: Mungkin kalau marahnya itu boleh dengan kalimat-kalimat positif gitu. Boleh marah, tapi bentarnya kalimatnya positif. Iya kan? Kayak dasar kamu anak ganteng, dasar kamu badannya singset gitu. Iya kan?
2: Dasar kamu beneran jadi wakil gubernur gitu.
1: Oh iya, kan? Aduh, amin. Gitu. Tapi kalau jadi wakilnya yang lain boleh enggak?
2: Boleh jadi wakil apa tuh?
1: Berat banget kok jadi wakil gubernur kayaknya ya.
2: Tahu kan?
1: Wakil ketua aja deh, wakil ketua, ketua kelas.
2: Ketua apa?
1: Tapi ini Aye sebagai alumni Duta Bahasa 1998 sebelum Masehi ya.
2: Belum lahir.
1: Enggak usah 98 aja dia belum lahir loh. Kak. Takut banget kalian 98 belum lahir.
2: Kayaknya masih dalam perjalanan, Pak.
1: Oh, masih dalam perjalanan. Kalau kita udah nyari uang. tua banget ya. Enggak. Maksudnya sebagai duta bahasa itu kan sebenarnya berat loh. Berat dalam artian gini, enggak cuman sekedar harus memperkenalkan bahasa daerah kita masing-masing, mempertahankan bahasa Indonesia. Boleh dicampur dengan bahasa asli tapi enggak berlebihan, itu berat gitu. Apalagi kalau zaman sekarang semua gadget, semua aplikasi, semua hal itu udah terintegrasi dengan bahasa asing. Iya kan? Anak kecil aja sekarang kalau ketemu anjing enggak saya tante, kayak gitu kalau ngomong.
5: Ya Ani gitu.
1: Iya kan? Kiyowo gitu-gitu. Tapi apa nih yang menjadi penyemangat kalian nih sebagai generasi muda? Ayo kita gunain bahasa Indonesia, gunain bahasa daerah. Apa sih yang bikin kalian tuh semangat terus menggencarkan penggunaan bahasa daerah ataupun juga bahasa Indonesia?
3: Kalau saya yang awalnya memang saya merasa bahasa aplikasikan di bahasa sehari-hari. Gawai saya bahasa asing, terus beberapa pengaturan elektronik bahasa asing. Tapi lama-kelamaan saya merasa bahwa kita itu dijaga ya, tidak secara langsung ya. Wah, bahasa asing itu udah masuk ke kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya juga katakan, bahasa Indonesia dan bahasa daerah kita miliki sekarang pun itu udah jadi identitas kita, dan malah di bisa dikatakan ditutup gitu Pak, dan ditinggalkan meskipun tidak semuanya. Jadi dari saya sendiri, mengapa saya menyemangati teman-teman bahwa ingatlah akan identitas kita. Kita lahir di sini, kita berdiri di sini, kita berkomunikasi dengan teman dan keluarga itu dengan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing. Jadi memang tidak berartinya dilarang untuk menggunakan bahasa asing, tapi jika bisa kita menggunakan bahasa Indonesia ya, dan juga dapat melestarikan bahasa daerah. Karena jujur saja sih Kak, sejauh ini ya, selama saya berkunjung ke beberapa tempat seperti yang ke Batam, ada yang bahasa daerahnya sudah mulai tidak digunakan lagi di keluarga ya, lumayan kendor. Nah, dengan itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman lagi bahwa tidak merupakan identitas tersebut, karena memang sudah suatu hal yang turun-temurun, sudah menjadi suatu warisan dan menjadi suatu kebanggaan.
4: Sudah satu motivasi kita ya, kita melihat contoh nih Kak, contoh kecil dari kartun Filipina. Nah, kartun kayak gini sudah mulai mendunia ya, banyak negara-negara lain selain Indonesia dan Malaysia yang melakukan itu. Dan itu bisa melihat bahwa bahasa Melayu itu berpotensi untuk dikenal di masyarakat. Jadi maka dari itu kita mempunyai semangat untuk mengenalkan bahasa Melayu ini mulai dari lingkungan kita, kemudian jadi nasional kita bisa mengenalkan bahasa Melayu ke teman-teman provinsi lainnya, dan sampai kalau bisa ya sampai di internasional. Itu tadi.
1: Berarti nanti bisa dibuat seriesnya atau nggak yang baru apa Kak Julia?
5: Apa tuh?
1: Namanya Noel Konita.
5: Oh.
1: Iya kan? Buktinya nih, itu mereka chemistry dapat banget ya. Katanya ketemunya tuh pas lagi juara doang kan. Selama ini kan gak partneran ya kan. Terus sekarang tuh udah bisa saling mengisi gitu jawabannya. Saling mengisi, saling melengkapi gitu. Ibarat dia yin, aku yang gitu. Tapi iya, keren sih maksud aku ini dia. Itu kelebihan dari anak-anak muda zaman sekarang, udah bisa gampang dapat chemistry, nggak kayak kita yang introvert banget ini gitu kan. Bisa ketemu chemistry sama orang baru, cepet mingle, cepet pengertian juga. Jadi akhirnya bisa ngejalanin program yang luar biasa. Kita tunggu di Jakarta, main karir di Jakarta ya, Konita Emmanuel ya.
5: Cara tuh.
1: Kalau datang ke sini nanti ya udah datang aja.
5: Oh, enggak ada penyambutan lain, Pak.
1: Oh, ada, ntar kita tari ini, tari gelombang.
5: Tari ya. Gelombang.
1: Tari gelombang cinta. Ini di Jakarta dia yang gabung, boleh diangkat dulu ya Kak Julia ya. Halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
6: Halo, selamat siang Budaya, Salam Budaya Nusantara.
1: Yes, dengan

0: yang masih muda-muda kayaknya nih. Mm-mm. Wajahnya nih kayak dari di wajah di apa ingatnya nih.
1: Iya.
0: Begini, apakah di Tanjung Pinang itu ada bahasa gaul, bahasa Betawi dan bahasa milenial? Ya, maksudnya milenial. Tadi kan dalam perjalanan itu kan banyak OTW, galau dan sebagainya gitu.
1: Oh, penggunaan gitu bahasa saja. Slang gitu ya.
0: Itu, yang kedua, Tanjung Pinang itu apa bahasa resminya gitu.
1: Oke. Okay.
0: Oke, gitu saja. Selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nih Bang Leman lagi enggak semangat nih kayaknya nih. Kayak lagi
2: minum apa?
1: Heeh, kayaknya kurang kurang ngopi dia 2 liter. Pertanyaan pertama, ada nggak tuh bahasa gaholnya bahasa Melayu tuh kayak gimana campuran dengan bahasa lainnya? Terus yang kedua, bahasa aslinya di Tanjung Pinang itu apa?
3: Itu boleh peminta beritahu
1: saya. Sama kasih contohnya ya, bahasa gaulnya kayak gimana?
4: Kalau
2: bahasa gaul yang dari Tanjung Pinang, kebetulan kan kita dari Batam
1: ya, jadi kita belum tahu ya, sebenarnya mohon
2: maaf. Kalau bahasa gaul yang Melayu, mungkin aku ya.
1: Dia tapi bahasa-bahasa orang tua zaman dulu. Kayak gimana, kayak gimana tuh? Maksudnya kalau di bahasa Minang tuh ada, jadi bahasa Minang tapi pakai pilihan katanya Indonesia. Misalnya, apa niokama kalau gitu Arabnya mau kemana niokama, terus kalau di gaul jadi mau kemana kamu gitu. Jadi logat dan nadanya pakai bahasa Minang tapi pilihan katanya pakai bahasa Indonesia. Kalau di sana ada nggak sih?
2: Paling kayak misalnya apa ya, ih budak tuh bedelau sangat lah, ah gitu. Biasanya kayak kinclong bersinar gitu mpok, ih muka macam tuh.
1: Jadi ada kata-kata slangnya yang dimasukin dalam rangkaian bahasa Melayunya gitu.
2: Bedelau sangat lu dia tuh lah gitu.
1: Kalau misalnya wajahnya sangat cantik sekali, bahasa gaulnya gimana kalau di sana?
2: Oh, bahasa gaulnya mas mana ya?
1: Dikerjain dia. Ayo malah ngerjain kayak Julia lagi. Tapi kalau mis bahasa aslinya untuk Kepri sendiri itu Kepri itu sendiri bahasa daerahnya aslinya apa sih namanya? Melayu.
2: Melayu tetap Melayu, Pak.
1: Melayu ya.
2: Gitu. Cuma Melayunya lagi tuh di bagi daerah di kabupaten tuh beda-beda gitu, Pak, Melayunya.
1: Betul. Kalau di Konita bedanya apa dengan national language dengan bahasa Melayu umum dengan bahasa Melayu yang Konita pakai?
4: Kalau Konita tuh hari-hari kebetulan jarang ya, kalau lebih ke keluarga besar yang jauh itu pakai Melayu, bahasa Pulau gitu. Pulau apa ya? Melayu itu gak banyak kebanyakan. Iya.
1: Karena emang setiap daerah tuh beda-beda gitu ya, Kak Julia ya.
2: Tuh kalau dekat sini kan macam iya tuh kan iya, nu tuh kalau di daerah lain tuh ada kayak ao gitu.
1: Ih seru.
2: Ao tuh iya gitu.
1: Gitu. Seru. Ya sebenarnya kurang lebih mah sama gitu ya. Kayak di beberapa daerah Indonesia juga kayak gitu. Gak usah jauh-jauh deh sampai ke Sumatera. Di Jawa sendiri aja, Jawa Tengah aja tuh beda-beda. Iya kan? Tiap bagian itu ada pilihan kata yang beda-beda. Bahkan juga ada yang ngapak kan Tegal tuh. Padahal sama-sama Jawa Tengah gitu istilahnya. Tapi ya luar biasa sih. Jarang-jarang ada anak muda yang mau mempertahankan bahasa daerah sehingga bisa menularkan dalam tanda kutip positifnya kepada teman-temannya gitu ya Kak Julia.
2: Betul sekali.
1: Okay, ini udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan lagi nih sama Noel sama Konita kepada generasi muda gitu sama teman-temannya juga sama kembaran-kembaran kita ya Kak Julia yang masih muda-muda kayak begini. Pesan apa yang pengen disampaikan sama kalian berdua ke teman-teman yang lain?
3: Pas banget sih Kak, karena kami juga ada slogan ya.
1: Boleh.
2: Apa tuh slogannya?
3: Yang paling penting kita memang menggunakan bahasa Indonesia,
4: melestarikan bahasa daerah,
3: dan menguasai bahasa asing. Santun, bertutur, gemar, berkarya, bijak, berbahasa. Salam literasi.
1: Keren. Wah keren.
2: Tapi mau ini juga empo, mau ikut tapi panjang betul ya, Pak?
1: Iya. Udah ayo kita coba sekali lagi tapi

0: Kita bagian salam literasinya aja yuk.
1: Oke, boleh, boleh.
0: Ya, salam literasi gitu ya. Pakai tangan kanan kan ya?
1: Kanan, kanan.
0: Kanan, oke. Oke. Oke, take two. One, two, three.
2: Santun bertutur, gemar berdaya, bijak berbahasa. Salam literasi.
0: Belum, ayah belum nyebutin. Oh, patokannya berbahasa, bijak berbahasa, salam literasi gitu ya.
1: Ya, oke.
0: Okay. Oke, okay, yuk. Wah, sekali lagi. Cie 2 3.
2: Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa.
0: Salam literasi. Keren, luar biasa. Makasih banyak ya buat Noel sama Konita. Sukses terus ya Kak Julia buat mereka berdua ya, Kak.
1: Amin, amin, harus
0: benar. Bener, tapi ini aku serius loh. Kalau misalnya Noel sama Konita ke Jakarta, harus main ke dari Jakarta ya.
1: Harus, harus.
0: Harus kita main dampu di sini, main engklek.
1: Engklek, main lama banget, Po.
0: Ya wes, kalau gitu Kak Julia juga makasih banyak ya Kak Julia ya.
1: Halo, Pak.
0: Salam buat teman-teman di Tanjung Pinang. Salam buat Aisyah ya. Bilang sama Aisyah suruh pulang ke Jakarta.
1: Ya, Aisyah kutung bedelau kan?
0: Iya, makanya. Kita ketemu lagi di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Selamat siang Kak Julia, selamat siang Nuwara ya. Juga Konita. Dan buat abang-abang, terima kasih banyak sudah bergabung di siang hari ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Tiara pamit dari rangkaian Suara Budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: 4, Suara Budaya, Gorontalo.
1: Pas jam 15, waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya Lolondalo, ganda-ganda merupakan alat musik tradisional masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul untuk menghasilkan irama tertentu. Ganda-ganda biasanya digunakan untuk mengiringi pertunjukan seni dan kegiatan adat masyarakat setempat. Bunyi yang dihasilkan memiliki karakter khas yang mudah dikenali. Pembuatan alat musik dilakukan menggunakan bahan-bahan yang disediakan di lingkungan sekitar. Kesenian musik tradisional ini menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Muda. Pengetahuan mengenai cara memainkan ganda-ganda diwariskan secara turun-temurun. Keberadaannya memperkaya keragaman seni musik tradisional Indonesia. Beralih ke informasi berikutnya, Kolcer merupakan rumah adat yang dikenal oleh masyarakat Biak di Papua. Bangunan ini memiliki fungsi sebagai tempat berkumpul dan melaksanakan berbagai kegiatan adat. Di dalam rumah adat tersebut sering dilakukan musyawarah dan pembahasan persoalan masyarakat. Kolcer juga ini menjadi tempat penyampaian nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Arsitekturnya disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat setempat. Keberadaan rumah adat mencerminkan pentingnya kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Biak. Berbagai kegiatan budaya masih dilakukan di kawasan rumah adat tersebut. Kolcer menjadi salah satu simbol identitas budaya masyarakat Biak. Informasi yang terakhir, sahabat budaya, Mongu Bingo merupakan tradisi adat masyarakat Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara yang berkaitan dengan masa pertumbuhan anak perempuan. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk pengenalan nilai-nilai kehidupan dan adat kepada generasi muda. Prosesi dilaksanakan dengan tata cara yang telah diwariskan secara turun-temurun, di mana keluarga dan tokoh adat memiliki peran penting dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Tradisi ini mencerminkan perhatian masyarakat terhadap pendidikan karakter anak. Nilai kesopanan dan penghormatan menjadi bagian penting dalam prosesi adat. Berbagai simbol budaya digunakan untuk menyampaikan makna kehidupan kepada peserta. Mongu Bingo menjadi salah satu warisan budaya masyarakat Bolaang Mongondo. Bo Oditopo Wati Anjayayan, Bolo Oduolo.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya Lolondalo, monggo dula monggo tato monggo tilo monggo tiamo. Jumat 19 Juni 2026 berkudapa lagi dengan Ti Anjayan sahabat budaya untuk Nusantara sore. Seperti biasanya kebersamaan kita hingga di jam 7 malam nanti. Sahabat budaya Lolondalo muslimin dan muslimat di wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan asar di hari ini nantinya berkumandang pada pukul 15:17 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan asar di hari ini nantinya akan berkumandang pada pukul 15:17 waktu Indonesia Tengah. Anda yang ingin mencocokkan jam, saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 15:16 waktu Indonesia Tengah.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.
2: Roh 4, Suara Budaya Nusantara.

0: dari Jalan Sudirman nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Selamat sore untuk Anda semua, sahabat budaya Lohondalo yang baru saja bergabung bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, satu hari jelang pelaksanaan Pekan Nasional Tani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo ya. Saat ini juga para tamu sudah mulai berdatangan dari berbagai daerah, sahabat budaya. Mari sama-sama torang sukseskan ajang PENAS ya, atau PENAS KTNA ke-17 di Provinsi Gorontalo ya. Jadikan Gorontalo sebagai tuan rumah yang ramah, kemudian santun dan juga beradab. Kita lihat juga saat ini ya, wajah terbaru dari pusat kota Limboto yang sudah semakin megah, sahabat budaya. Kayaknya seru deh, pengen jalan-jalan ke sana ya, tapi lihat situasi dan kondisi dulu ya. Selamat sore juga buat Anda yang saat ini lagi menikmati suasana kota Gorontalo yang cukup terik di luaran sana, sahabat budaya. Gak apa-apa, disyukuri aja. Terus juga buat Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya, karena bentar lagi nih udah mau selesai aktivitasnya, karena besok juga akan kembali menikmati hari libur ya. Kalau nggak punya aktivitas ya mendingan jalan-jalan aja tuh ke Limboto sana ya, karena besok itu akan ada opening ceremony dari PENAS ya, PENAS KTNA ke-17, dan pagi tadi juga sudah tiba di Gorontalo Bapak Wakil Presiden ya. Selamat datang Pak Wakil Presiden, mampir dong di Pro 4. Torang awali kebersamaan di sore ini, sahabat budaya, di segmen Jejak Nusantara. Di Anjayan punya informasi jejak kuliner tertua di Indonesia ya. Kekayaan kuliner Indonesia tidak hanya terletak pada ragam rasa, tapi juga sejarah panjang yang menyertainya. Ada beberapa makanan tradisional Nusantara bahkan telah dikenal sejak lebih dari 1000 tahun lalu, dan ini sudah tercatat dalam prasasti hingga karya sastra kuno. Dilansir dari Kementerian Pariwisata, ini ada beberapa daftar makanan tertua di Indonesia. Yang pertama ada urap, sahabat budaya. Urap ini merupakan hidangan sayuran rebus yang dicampur kelapa parut berbumbu. Sayuran seperti kangkung, kemudian bayam, kacang panjang, tauge, daun singkong, dan kol ini jadi bahan utamanya ya. Kemudian dipadukan dengan bumbu halus seperti bawang merah, bawang putih, kencur, terasi, dan juga cabai. Keberadaannya ini tercatat sejak masa kerajaan Medang dalam prasasti Lingga Sutan di tahun 929 Masehi. Berikutnya ada dendeng, sahabat budaya. Nah, dendeng ini dikenal sebagai makanan khas Minangkabau. Meski memiliki variasi di Pulau Jawa ya, terbuat dari irisan tipis daging sapi yang dikeringkan dan dibumbui, dendeng ini memiliki tekstur renyah dan juga tahan lama. Jejaknya sudah ada sejak abad ke-10 dan tertulis dalam prasasti Taji tahun 900 Masehi. Masih ada beberapa daftar makanan lainnya, sahabat budaya. Tianja mau tahan dulu DP informasi, torang mau badengar judul lagu. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, suara budaya Nusantara.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
2: Halo, halo. Noel, kenapa? Cuma nangis ini. Astaga, itu saya pe anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
3: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tarung pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
2: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
3: Ya, belum tentu. Mari jo tarung pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
4: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
5: C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik,

Nggak kerasa ya, lagu ini udah 14 tahun yang lalu loh, Sahabat Budaya. Dadido, Aca Aca, Nehi Nehi. Selamat sore, semoga Anda semuanya terhibur ya. Dan orang masih baca cerita Sahabat Budaya tentang jejak kuliner tertua di Indonesia. Tadi sudah ada dendeng, kemudian juga urap. Berikutnya dodol, Sahabat Budaya. Dodol ini adalah makanan manis bertekstur kenyal yang populer dari Garut, Jawa Barat. Kuliner ini disebut dalam saduran Ramayana yang diadaptasi oleh masyarakat Jawa sejak masa lampau, menjadikannya salah satu makanan tertua di Indonesia. Berikutnya ada lalapan, ya. Lalapan berupa sayuran segar seperti kemangi, selada, timun, tomat atau terong yang biasa disajikan sebagai pelengkap. Tradisi ini sudah dikenal sejak masa Kerajaan Medang dengan catatan dalam prasasti Jeru-Jeru tahun 1930 Masehi. Ada juga nasi jemblung, Nasi jemblung ini merupakan hidangan khas Jawa yang kini mulai jarang dikenal. Bentuknya melingkar dengan lubang di tengah yang diisi lauk seperti telur rebus, semur daging, sambal terasi, lalapan tomat, dan juga kerupuk rambak. Konon, makanan ini dahulu hanya dikonsumsi kalangan bangsawan dan jadi favorit Pakubuwono ke-10. Ya. Ada juga papeda. Papeda ini adalah makanan khas Papua dari suku Dene yang telah berusia ratusan tahun. Terbuat dari tepung sagu yang diseduh air panas, papeda memiliki tekstur kenyal dan lengket. Biasanya disajikan dengan kuah ikan kuning. Terus ada juga jadah dan wajik, ya. Dua makanan tradisional Jawa ini telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan disebut dalam kitab Nawaruci. Jadah berbahan ketan dan kelapa parut dengan rasa gurih, sedangkan wajik terbuat dari ketan dan gula merah dengan cita rasa manis. Dan terakhir, Sahabat Budaya, ada pecel, ya. Pecel ini adalah hidangan sayuran rebus yang disiram sambal kacang. Makanan ini juga telah dikenal sejak abad ke-9 dengan catatan dalam Kakawin Ramayana. Hingga kini, Sahabat Budaya, pecel memiliki banyak variasi, ya. Seperti pecel Madiun, pecel Ponorogo, pecel Tumpang, hingga pecel Bunga Turi. Sahabat Budaya, jangan lewatkan Pro Dangdut di jam 4 sore, sesaat lagi.

0: Dandut, Dandut adalah kita.
1: Sahabat budaya Lolon Dalo, sudah siap gak sih gabung di Pro Dangdut sore ini? So pasti ya, lagu yang bisa Anda pilih seperti biasanya sahabat budaya, lagu yang ada DP tema. The one and only Tian Jayan pasti selalu hadirkan lagu-lagu dangdut dengan tema-tema unik, tema yang menarik ya. Di cut yang pertama ini sahabat budaya, ini ada nama negara sama nama daerah ya. Ayo bisa tebak kira-kira DP lagu apa aja nih sahabat budaya. Yang pertama ada Cita-Citata, Kalimera Athena. Terus ada Dua Anggrek, Cikini Gondang Dia. Dan terakhir ada Sibat atau Siti Badriah, Jakarta Hongkong. Ah, mau ke mana ini sahabat budaya? Mau ke Jakarta Hongkong, mau ke Cikini Gondang Dia, atau ke Kalimera Athena? Ada siapa di ujung telepon 0822? Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdut era kita.
1: Oh, duolo. Halo Wati.
2: Iya, halo. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Tiwati walolo habari.
2: Alhamdulillah tiap-tiap.
1: Alhamdulillah. Lagi di mana? Bulado atau di?
2: Di Bulado.
1: Di Bulado. Oke.
2: Okay. Silakan. Terakhir itu?
1: Jakarta Hongkong.
2: Oh, yang itu yang Jakarta Hongkong.
1: Ah, itu Jo. Oke.
2: Okay. Assalamualaikum saya ya.
1: Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini perdana ya, orang mau badengar lagu Li Siti Badriah Jakarta Hongkong. Kalau Cikini Gondang Dia, Superna, Kalimera Athena apalagi ya. Jakarta Hongkong kira-kira lirik lagunya seperti apa? Nanti Jo orang mau dengar sama-sama. 0811. Halo, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Oh, du olo, Tata Inka.
2: Iya,
1: iya. Iya, saya sehat.
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Nah, cuma mau kasih tahu. Siaran rompet bakal cek di sini.
1: Ah, iya, nanti mau kasih tahu sama teman-teman tim teknik. Makasih ya.
2: Tadi siang jam 2 pagi itu sebabnya.
1: Oh, pengaruh ini stow angin nih.
2: Ya tahu.
1: Oke, makasih infonya Tata Inka. Silahkan, mau lagu yang mana?
2: Kalau Swiss dan Cineo tidak ada.
1: Ah, boleh itu, mau baru telo bentor poli itu.
2: Kalimera Athena, Jo.
1: Kalimera Athena, oke. Okay.
2: Iya, terima kasih. Semoga kita tahu siangnya bersama keluarga.
1: Amin, amin.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tata Inka. Kalau Tata Inka tadi mbak bilang suawa katine. Kalau Tianja dari pada Ibu Olo, ka Limbo Tojo. Iya, yeah, next ada siapa di 0822? Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Iya, aduh olo, tinene ambulati.
3: Aya,
1: jo. Ilongolan nene.
3: Hey, wajah dia sudah tu kota Angelia.
1: Jo, marame to limbo to nene ambulati.
3: Jeng,
1: iya, ma dada tabuti tahu
3: lah. Mau dong, kami nanti mau
1: ngomong. Jo, tipe wapres olo mau lu.
3: Tanya jadi.
1: Jo.
3: Mau tuh ay, jangan sih nama tuh kayak di wakil di presiden ini.
1: Jo, bo.
3: Kalau udah ngene salah mau.
1: Ah, Jo, Jo, insya Allah. Demo dungga ya, data-data
3: saya yang buat demo dungga aja, anjay.
1: Jo.
3: Aku masalah ini nenek.
1: Ah, Jo, Jo.
3: Nenek mah ini lah, wajib. Udah, saya nama dungga helah, kalau itu nenek yang jeli.
1: Lagu wala li nenek.
3: Beda Jakarta, Hongkong.
1: Ah, Jakarta. Ah, Jo, mau da'a boti.
3: Saya aja.
1: Mau da'a.
3: Ah, mau ada yang jeli, saya jeli. Jo, Jo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odu olo ti pas ti nenek ambulati. Ti nenek ambulati to talaga biru. Penelpon berikutnya 0811. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut kita.
1: Aduh, halo Tano.
4: Ya, apa kabar?
1: Alhamdulillah, saya sehat.
4: Alhamdulillah, sama-sama sehat.
1: Alhamdulillah.
4: Hongkong Jakarta.
1: Jojo.
4: Sana bol balik.
1: Iya, so pulang kemari berarti.
4: Oke.
1: Jo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di layanan telepon 0822. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Anja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nelly.
5: Iya.
1: Ibu Nelly, silakan mau bapak pilih lagu yang mana ti Ibu Nelly?
5: Mau ke Jakarta Hongkong.
1: Jangan lupa oleh-oleh.
5: Oh iya, napa ini dulu? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Nelly. Layanan WhatsApp Ti Anja mau baca dulu ya, dari Ibu Nita Mojo. Ibu Nita Mojo di Jalan Bali. Salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagunya Terserah Jo buat Ti Anja. Okay, Ti Anja mau pilih Kamari Jo, itu lagu Jakarta Hongkong ya. Seperti apa lagunya Sobat Budaya? Pasti semuanya penasaran. Kalau begitu mari Jotoramu padengar sama-sama lagu dari Siti Badriah, Jakarta Hongkong.

0: Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Di Provinsi Gorontalo, upaya memperkuat sektor pangan terus dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berbagai program pertanian, penguatan produksi pangan lokal, bantuan sarana pertanian, hingga pendampingan kepada petani menjadi langkah nyata dalam menjaga ketersediaan pangan di tengah berbagai tantangan. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu meningkatkan hasil pertanian, menjaga stabilitas pasokan pangan, serta mendorong kesejahteraan petani dan pelaku usaha pangan lokal. Tak hanya itu, dukungan masyarakat dalam mencintai dan mengonsumsi pangan lokal juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan. Dengan kerjasama yang solid antara pemerintah dan masyarakat, Gorontalo optimis mampu memperkuat ketahanan pangan daerah demi masa depan yang lebih mandiri dan sejahtera. Mari dukung pangan lokal demi Gorontalo yang kuat, sehat, dan berdaya saing.
1: Wah, Gorontalo lagi siap menyambut tamu besar nih.
2: Iya dong. Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 akan digelar di Gorontalo, tepatnya tanggal 20 sampai 25 Juni 2026 di kawasan Gor Davitoni, Kelurahan Hepuhulawa, Limboto.
1: Aku dengar pesertanya itu datang dari seluruh Indonesia ya?
2: Betul sekali, lebih dari 7.000 peserta akan hadir. Mereka ini dari kalangan petani, nelayan, penyuluh, pelaku usaha, hingga berbagai komunitas pertanian dan perikanan. Bahkan ya, acara ini juga dijadwalkan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Pasti bakal meriah sekali nih.
2: Tentu, selain menjadi ajang silaturahmi nasional, PENAS juga menjadi tempat berbagai pengetahuan, teknologi, dan inovasi terbaru di bidang pertanian dan perikanan. Ada banyak kegiatan edukatif seperti temu karya, asa terampil, studi banding, hingga pameran inovasi. Selain itu, masyarakat juga bisa mengunjungi pasar rakyat dan expo UMKM yang menampilkan berbagai produk unggulan daerah.
1: Menarik nih.
2: Yoi, apalagi tahun ini PENAS mengangkat semangat hilirisasi pertanian dan penguatan rantai pasok digital agar hasil usaha petani dan nelayan semakin bernilai dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
1: Yuk, kita sukseskan bersama.
2: PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 dengan semangat, keramahan, dan kebanggaan sebagai masyarakat Gorontalo.
3: Maju bersama petani dan nelayan untuk Indonesia yang lebih sejahtera.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: lanjut lagi kebersamaan kita untuk Pro Dangdut di sore ini, Sahabat Budaya. Ada tiga lagu berikutnya yang bisa Anda pilih ya. Kalau sekarang temanya itu adalah nama-nama bunga. Kalau tadi nama-nama negara ataupun nama daerah, berikut ini nama-nama bunga, Sahabat Budaya. Ada yang bisa menebaknya? Bunga apa itu? Polohungu dan lain sebagainya. Yang pertama, Sahabat Budaya, ada lagu dari Ridho Roma, Sekuntum Mawar Merah. Kemudian ada Melati dari Delia Paramita. Dan terakhir ada lagu lawas dari Ida Laila, Bunga Dahlia. Silakan Sahabat Budaya di 0811 430 4040. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut. Halo. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut. Iya, terima kasih. Untuk Anda yang ingin bergabung di layanan telepon, Ti Anja ingatkan, dengarkan saja suara Li Anjayan hanya melalui telepon ataupun handphone yang Anda gunakan. Jangan dengarkan lewat radio kontrol, Sahabat Budaya, karena nantinya akan delay ya. Ada siapa di 0822? Halo, Assalamualaikum. Iya, terputus ya. Bisa dicoba lagi, Sahabat Budaya. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut. Iya, terima kasih ya. Silakan Sahabat Budaya 0811 430 4040. Bisa juga di 0822 5996 8266. Lagu yang bisa Anda pilih, Sekuntum Mawar Merah, kemudian ada Melati dan juga Bunga Dahlia. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Aduh, halo. Dari
1: Oma Albani di Paguyaman.
0: Oma Albani, halo Oma Albani.
1: Ya.
0: Saya sehat.
1: Ada lagu apa aja?
0: Ini ada lagu Sekuntum Mawar Merah, kemudian Melati atau Bunga Dahlia.
1: Bunga Dahlia.
0: Bunga Dahlia, oke.
1: Makasih Angga, sehat selalu.
0: Amin.
1: Bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma Albani dari Paguyaman. Di 0822, halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Yaya.
0: Halo juga Ibu Rostin.
2: Iya.
0: Iya, Ibu Rostin Todua lo.
2: Lagunya Ridho Roma.
0: Sekuntum Mawar Merah.
2: Iya.
0: Oke.
2: Oke, Kayayan, salam selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk doanya. Ada siapa di 0811 430 4040 yang ingin gabung juga di layanan WhatsApp, boleh ya. Silahkan 0811 430 4040. Setelah tadi ada Ibu Rostin dari Sido Mulyo. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih Pak Asri di Luwu Timur.
3: Sama-sama, iya betul.
0: Iya.
3: Apa kabar, Anja sehat?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Pak Asri ya. Apa kabar nih?
3: Alhamdulillah, tiyo-tiyohu.
0: Alhamdulillah. Silahkan Pak Asri, mau Sekuntum Mawar Merah atau Bunga Dahlia ini?
3: Sekuntum Mawar Merah.
0: Sekuntum Mawar Merah, oke. Okay.
3: Iya, terima kasih banyak Anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Pak Asri di 0822, halo, Assalamualaikum.
4: Dan ada kita.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Iin.
4: Iya.
0: Iya, Ibu Iin mau lagu yang mana sih Ibu Iin?
4: Bunga Dahlia.
0: Bunga Dahlia. Oke. Okay.
4: Oke, terima kasih Anjayan. Selamat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
4: Lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di layanan WhatsApp ada Tici Kartin dari Tangkobu. Moba dengar lagu Melati. Terima kasih Anja Yayan, semoga sehat selalu bersama keluarga. Karena lagu tadi itu belum dipilih, so mau kasih gabung Jo dengan lagunya Ridho Roma ya, Sekuntum Mawar Merah Tici Kartin. Semoga Tici Kartin suka dengan lagu yang Ti Anja Yayan pilihkan di sore ini. Kalau masih ada yang pengen gabung silakan 0811 430 4040. Ada siapa di ujung telepon? Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih dari Ibu Lian di Potanga.
5: Iya.
0: Silahkan, Ibu Lian mau lagu yang iya, mana?
5: Ridho Roma.
0: Iya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya di 0822 5996 8266. Ada siapa? Setelah tadi ada Ibu Lian di Potanga. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
6: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih Ibu Ia.
6: Iya, benar.
0: Iya, Ibu Ia di Bualemo, mau pilih lagu yang mana Ibu Ia?
6: Lagunya Ridho Roma.
0: Ridho Roma, oke.
6: Iya, oke, jaga barang keluarga tercinta Anja, amin.
0: Amin.
6: Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ti Anja bakal balik lagi untuk Anda. Jangan kemana-mana ya sahabat budaya. Kita nostalgia dulu dengan lagu berikut ini, Bunga Dahlia.

0: Sahabat budaya lo londalo monggo dulu monggo tato monggo tilo monggo tiamo menit ke-45 dari jam 3 sore kita saat ini sudah di cut yang terakhir ya. Dan sahabat budaya untuk cut terakhir ini lagu yang bisa Anda pilih ini adalah lagu-lagu yang baru saja dirilis di tahun 2026 ini ya. Yang pertama ini baru dirilis kemarin, maksudnya diunggah kemarin ya, di salah satu platform musik yang ada di kanal YouTube dari Lesti, Kura-kura dalam Perahu. Kemudian ada lagu dari Selviama, Cincin Kepalsuan. Sebenarnya ini bukan lagu baru ya, tapi ini adalah lagu lama yang kembali dibawakan oleh Selviama, Cincin Kepalsuan. Ini 3 bulan yang lalu udah diunggah ya. Dan terakhir sahabat budaya ada lagu dari Sri Devi, Buta Karena Cinta. Ini diunggah di YouTube 1 bulan yang lalu. Silakan sahabat budaya mau lagunya Lesti, Selvi atau Sri Devi di 0811-430-4040 juga di 0822-5996-8266. Silahkan sahabat budaya. Iya, di 0811. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Anja.
0: Jo, odo olo, tipa Herman Londo Balahu.
1: Iya Anja.
0: Todo olo, memilih lagu olo tipa Herman.
1: Ya ini, Kura-kura Ninja.
0: Kura-kura Ninja. Kura-kura dalam perahu.
1: Oh, kura-kura dalam perahu. Jadi kura ninja. Salah cumi.
0: Oke.
1: Oke aja. Makasih banyak Anja. Sehat walafiat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman Londo Balahu. Next ada siapa di 0822? Halo, assalamualaikum. Iya, sayang sekali terputus. Bisa dicoba lagi ya. 0822-5996-8266. Setelah tadi ada Pak Herman dari Balahu. Halo, assalamualaikum, Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih dari
2: Pais di Batu Pingge.
0: Pais di Batu Pingge. Oke, silakan Pais mau lagu yang mana ti Pais?
2: Lesti.
0: Lagu Lesti. Oke.
2: Oke, Anja.
0: Semoga
2: sukses selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pais Londo Batu Pingge. Silahkan yang ingin bergabung di 0811-430-4040 ya. Ada siapa setelah tadi di Pais Londo Batu Pingge? Ti yang Silvana juga yang ada di Batu Pingge, insya Allah sehat selalu ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh olo, ti Ibu Ida, Londo Desa Tolite, Paguyaman. Kalau masih ada yang pengen gabung, masih diajak kasih kesempatan ya. Silahkan 0822-5996-8266. Sambil menunggu di layanan telepon, diajak membaca dulu ini yang sudah bergabung di layanan WhatsApp. Dari Pak Ahmad Tobulango Ulu, assalamualaikum Anja, Jo, waalaikumsalam. Lagunya dipilihkan saja Anja. Oke, Ti Anja mau pilih kamari Jo lagu Li Selfie ya. Next ada Ti Allah, siapa ini? Assalamualaikum Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Izin Kak Yayan ikutan saja Kak, kirim untuk pendengar sahabat budaya katanya salam kenal spesial untuk Kak Yayan. Salam sehat selalu bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Ini kalau enggak salah namanya Umun di Tinelo Telaga Biru ya. Terima kasih sudah gabung di Prodangdut untuk sore ini. Silakan sahabat budaya Lohulondalo, kalau masih ada yang ingin bergabung, masih dianjam mau tunggu di 0811 430 4040. Silakan sahabat budaya 0811 430 4040 atau di 0822 5996 8266. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Ibu Nonce di Dudeso.
1: Ibu Nonce di Dudeso. Iya. Silakan Ibu Nonce.
2: Soalnya saya tidak dapat dengar lagu aja.
1: Masih ada lagu Li Lesti atau lagu Li Selfie?
2: Lesti.
1: Lagu Li Lesti, oke. Okay.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Tibu Nonce dari Dudepo. Oke, okay. Masih adakah yang ingin bergabung? Silahkan 0811 430 4040. Kalau sudah tidak ada sahabat budaya, torang sama pada ngerjo lagu baru ya. Ini lagu terbaru dari Lesti, Kura-kura Dalam Perahu.

Sahabat budaya Lulundalu, lagu terbaru dari Lesti. Bukan namanya Lesti kalau lagunya nggak trending nih, sahabat budaya. Dan alhamdulillah ya, saat ini sudah masuk ke trending posisi 9 ya di tangga lagu. Wah, keren nih Lesti ya. Kalau selalu mengeluarkan single, pasti akan selalu trending lagu-lagu yang dinyanyikan sama Lesti. Selamat deh untuk single terbarunya, semoga banyak yang suka ya. Dan lagu ini merupakan karya dari Adibal Syahrul yang memang juga selalu membuatkan lagu-lagu yang keren-keren untuk si Lesti ya. Sahabat budaya, terima kasih buat yang sudah bergabung tadi di layanan telepon, layanan WhatsApp. Yang belum sempat bergabung hari ini, insya Allah besok masih punya kesempatan untuk bergabung di Prodangdut ya. Jangan kemana-mana, karena setelah ini Tianja masih akan kembali untuk Anda. Di jam 5 sore kita akan nikmati musik tradisional ya, musik khas Gorontalo, Dana-Dana. Tetaplah bersama kami di Pro 4 era di Gorontalo. Untuk menutup Prodangdut di sore ini, saya hadirkan Selviama, Cincin Kepalsuan.

0: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
1: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota, karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30 Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya Lolondalo, saya cukupkan musik dana-dana di sore ini. Dan untuk Anda muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan maghrib di hari ini berkumandang pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Tengah. Kami nantinya akan ajak Anda untuk bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo. Nantinya sama-sama kita akan ikuti pengajian Al-Quran dan juga risalah menjelang kumandang azan maghrib. Sambil menunggu kita bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo, Ti Anjain masih akan hadirkan beberapa persembahan lagu religi ke ruang dengar Anda.

Dalam Islam, takdir manusia, termasuk rezeki, amalan, dan ajal, sudah ditetapkan sejak janin berada dalam kandungan. Janin mengalami perubahan selama 120 hari dalam 3 tahap, yaitu nutfah, setetes mani, alaqah, segumpal darah, dan mudghah, segumpal daging. Setelah 120 hari, Allah meniupkan ruh ke dalam janin. Kemudian Allah menetapkan 4 perkara yang akan dialami janin, yaitu rezeki, amalan, ajal, dan apakah ia akan menjadi orang yang bahagia atau celaka di akhirat. Dan setelah itu, janin bisa berkomunikasi dengan Allah terkait janjinya ketika kelak lahir ke dunia. Saat itulah, ruh manusia telah mengakui keesaan Allah sebelum mereka lahir. Tahukah Anda bahwa janin semasa dalam kandungan perut ibunya, dia dilihatkan perjalanan hidupnya mulai dari lahir sampai mati. Karena itu, terkadang ketika kita berkunjung ke beberapa tempat yang baru, tetapi seolah tempat tersebut sudah tidak asing bagi kita. Dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan manusia menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi." Perjanjian ini dilakukan agar pada hari kiamat, manusia tidak mengatakan bahwa mereka lengah terhadap keesaan Allah.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: دع الأيام تفعل ما تشاء.
1: Tahukah anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia. Wow.

0: Sahabat budaya Lawulondalo, monggo dulu, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan program Satu RRI Gorontalo.
1: Pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 32 sampai dengan 40 yang akan dilantunkan oleh Qori Adriansyah Ibrahim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Pendengar, selanjutnya di Salam Maghrib disampaikan oleh Dr. Anda Haja Fatayat Arsyad dengan judul Dampak Narkoba Terhadap Kualitas Ibadah Seorang Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amabad. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dampak buruk narkoba terhadap kualitas ibadah seorang muslim. Demikian judul risalah pada sore hari ini. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan akal sebagai anugerah utama untuk mengenalnya dan melaksanakan ibadah. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik dalam menjaga kesucian jiwa, akal, dan ibadah. Pendengar, salah satu tujuan utama syariat Islam adalah menjaga akal, hifzul aql, segala zat yang memabukkan, menutup kesadaran, atau merusak pikiran, termasuk narkoba, dalam segala bentuknya, dianggap haram secara mutlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar itu haram. Hadis riwayat Muslim. Larangan ini bukan tanpa alasan. Narkoba tidak hanya merusak tubuh, tetapi secara langsung menghancurkan kualitas ibadah dan hubungan hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dampak narkoba terhadap ibadah. Pertama, menghilangkan kesadaran dan membatalkan syarat sah ibadah. Ibadah, terutama sholat, membutuhkan akal yang sehat, sadar, dan mampu membedakan yang benar dan salah. Pengguna narkoba sering mengalami linglung, pusing, atau hilang kesadaran. Dalam kondisi ini, sholatnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat berakal dan sadar. Tidak mampu membaca doa, mengingat Allah, atau memahami makna bacaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa meminum khamar, maka Allah tidak menerima sholatnya selama 40 hari. Jika ia bertobat, Allah akan mengampuninya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kedua, kendur melaksanakan kewajiban waktu. Narkoba merusak ritme tubuh, mengubah jam tidur dan menurunkan semangat. Akibatnya, sering terlambat atau meninggalkan sholat tanpa waktu. Malas bangun untuk sholat subuh, meninggalkan puasa karena selera makan tak terkontrol, atau tubuh lemah, kewajiban zakat, haji, dan ibadah lainnya terabaikan demi kebutuhan obat. Ketiga, menurunkan kehusukan dan keikhlasan. Ibadah yang berkualitas membutuhkan hati yang tenang.

0: pikiran yang fokus. Narkoba menimbulkan gelisah, takut, cemas, hingga gangguan jiwa. Pikiran melayang, tidak bisa berkonsentrasi saat berdiri di hadapan Allah. Ibadah menjadi sekedar gerakan tanpa makna, jauh dari rasa khusyuk. Keempat, menutup pintu hati dan mengurangi hubungan dengan Al-Quran. Akal yang rusak membuat seseorang sulit memahami, merenungkan, dan mengamalkan isi Al-Quran. Hatinya tertutup, rasa takut kepada Allah berkurang, hingga imannya perlahan melemah. Narkoba juga melahirkan akhlak buruk, berbohong, mencuri, dan menyakiti orang lain, yang semakin menjauhkan dari rahmat Allah. Pendengar, narkoba merusak akal, merusak ibadah, dan merusak masa depan. Jika akal sudah hilang, ibadah tidak bernilai, dan tanggung jawab di hadapan Allah pun terganggu. Maka mari kita jaga diri, keluarga, dan lingkungan dari bahaya ini. Bagi yang pernah terjerat, pintu taubat Allah tetap terbuka lebar. Segera tinggalkan, memperbanyak istighfar, kembalikan semangat ibadah, dan minta bantuan untuk pulih. Allah berfirman dalam Quran Surat Az-Zumur ayat 53 yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga akal, iman dan ibadah kita, menjauhkan kita dari segala bahaya narkoba, serta menjadikan kita hamba yang selalu taat kepadanya. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Peringkat saja azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allahu

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Suatu hari di sebuah pasar kota Madinah, Rasulullah melihat seorang budak yang sedang melamun kebingungan. Kemudian Rasulullah menghampiri budak tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang membuat engkau tampak kebingungan seperti itu?" Kemudian budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sewaktu aku ke pasar hendak belanja keperluan tuanku, aku kehilangan uang yang dititipkan tuanku untuk belanja keperluan rumah. Saya takut untuk pulang, ya Rasulullah, dan aku pun tidak punya uang lagi untuk menggantikan uang tersebut untuk berbelanja. Wahai hamba Allah, berapakah uang yang hilang itu?" 4 dinar, ya Rasulullah." Rasulullah yang kala itu memegang uang 4 dinar, akhirnya diberikan semua untuk budak tersebut. Saat budak itu selesai berbelanja, ia malah berdiam diri di pasar dan tidak segera pulang. Dengan heran, Rasulullah kemudian menghampirinya. "Wahai hamba Allah, mengapa engkau tidak segera pulang?" "Wahai kekasih Allah, aku takut untuk pulang karena keterlambatanku, sementara tuanku sangatlah keras perlakuannya." Dengan senyum Rasulullah berkata, "Biarlah aku yang mengantar engkau pulang untuk menghadap tuanmu. Biarkan aku yang meminta maaf kepadanya." Sementara itu, tuannya budak tersebut melihat dari kejauhan Rasulullah hendak menghampiri rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ketika sampai di depan pintu rumah tuan si budak itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam lagi, tapi lagi-lagi tidak terdengar jawaban salam tersebut. Ketika Rasulullah mengucapkan salam untuk ketiga kalinya, barulah terdengar suara jawaban salam tersebut, "Ya Rasulullah, betapa bahagianya diriku ketika engkau mengunjungi rumah kami. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau datang ke rumahku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai hamba Allah, keinginan aku hanya satu. Janganlah engkau marahi budakmu ini karena pulang dengan terlambat. Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk memberi syafaat kepada budakku ini. Ya Rasulullah, jika memang engkau yang meminta, aku memenuhinya. Bahkan aku akan bebaskan budak ini di jalan Allah." Rasulullah tersenyum mendengar hal itu. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah untuk pulang, beliau bertanya, "Ketika aku datang ke sini dan mengucap salam, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Barulah ketiga kali aku mengucap salam, engkau menjawabnya." "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menjawab salam engkau, namun kami pelankan suara kami. Kenapa engkau jawab dengan suara pelan?" "Ya Rasulullah, jika kami menjawab salammu yang pertama dengan suara keras, maka engkau hanya mendoakan kami hanya satu kali. Kami sengaja pelankan suara kami, agar engkau mengulang mendoakan kami dengan salam engkau itu." Rasulullah SAW pun tersenyum mendengar penuturan pemilik rumah tersebut.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kisah Tauladan Sahabat Nabi Zahid radhiyallahu anhu yang mengharukan.

Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hiduplah seorang pemuda yang bernama Zahid. Berumur 35 tahun, namun belum juga menikah. Dia tinggal di Sufah, Masjid Madinah. Ketika sedang memperkilat pedangnya, tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dan mengucapkan salam. Zahid kaget dan menjawabnya agak gugup. Wahai saudaraku Zahid, selama ini engkau sendiri saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyapa. Allah bersamaku ya Rasulullah, kata Zahid. Maksudku, kenapa engkau selama ini membujang saja? Apakah engkau tidak ingin menikah? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zahid menjawab, ya Rasulullah, aku ini seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan wajahku jelek. Siapa yang mau denganku ya Rasulullah? Asal engkau mau, itu urusan mudah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sekretarisnya untuk membuat surat yang isinya adalah melamar kepada wanita yang bernama Zulfah binti Sa'id, anak seorang bangsawan Madinah yang terkenal kaya raya dan terkenal sangat cantik jelita. Akhirnya, surat itu oleh Zahid dibawa ke rumah Sa'id. Karena di rumah Sa'id sedang ada tamu, maka Zahid setelah memberikan salam, kemudian memberikan surat tersebut dan diterima di rumah Sa'id. Wahai saudaraku Sa'id, aku membawa surat dari Rasul yang mulia diberikan untukmu saudaraku. Sa'id pun menjawab, adalah suatu kehormatan buatku. Lalu surat itu dibuka dan dibacanya.

Ketika membaca surat tersebut, Said agak terperanjat karena tradisi Arab perkawinan yang selama ini biasanya seorang bangsawan harus kawin dengan orang kaya. Itulah yang dinamakan sekufu. Akhirnya Said bertanya kepada Zahid, "Wahai saudaraku, betulkah surat ini dari Rasulullah?" Zahid menjawab, "Apakah engkau pernah melihat aku berbohong?" Dalam suasana seperti itu, Zulfah datang dan berkata, "Wahai ayah, kenapa sedikit tegang terhadap tamu ini? Bukankah lebih baik disuruh masuk?" "Wahai anakku, ini adalah seorang pemuda yang sedang melamar engkau supaya engkau menjadi istrinya," kata ayahnya. Di saat itulah Zulfah melihat Zahid sambil menangis sejadi-jadinya dan berkata, "Wahai ayah, banyak pemuda yang tampan dan kaya raya. Semuanya menginginkan aku. Aku tak mau, ayah." Dan Zulfah merasa dirinya terhina. Maka Said berkata kepada Zahid, "Wahai saudaraku, engkau tahu sendiri anakku tidak mau. Bukan aku menghalanginya. Dan sampaikan kepada Rasulullah bahwa lamaranmu ditolak." Mendengar nama Rasul disebut ayahnya, Zulfah berhenti menangis dan bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, mengapa membawa-bawa nama Rasul?" Akhirnya Said berkata, "Ini yang melamarmu adalah perintah Rasulullah." Maka Zulfah istighfar beberapa kali dan menyesal atas kelancangan perbuatannya itu dan berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, kenapa tidak sejak tadi ayah berkata bahwa yang melamar ini Rasulullah? Kalau begitu, segera aku harus dikawinkan dengan pemuda ini." Karena ingat firman Allah dalam Al-Quran surat 24 ayat 51, "Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan, 'Kami mendengar dan kami patuh,' dan mereka itulah orang-orang yang beruntung."

Zahid pada hari itu merasa jiwanya melayang ke angkasa dan baru kali ini merasakan bahagia yang tiada tara. Zahid segera pamit pulang. Sampai di masjid, ia bersujud syukur. Rasul yang mulia tersenyum melihat gerak-gerik Zahid yang berbeda dari biasanya. Bagaimana Zahid? Alhamdulillah diterima ya Rasul, jawab Zahid. Sudah ada persiapan? Zahid menundukkan kepala sambil berkata, ya Rasul, kami tidak memiliki apa-apa. Akhirnya Rasulullah menyuruhnya pergi ke Abu Bakar Utsman dan Abdurrahman bin Auf.

Setelah mendapatkan uang yang cukup banyak, Zahid pergi ke pasar untuk membeli persiapan perkawinan. Dalam kondisi itulah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhkan umat Islam untuk menghadapi kaum kafir yang akan menghancurkan Islam. Ketika Zahid di masjid, dia melihat kaum muslimin sudah bersiap-siap dengan perlengkapan senjata. Zahid bertanya-tanya, "Ada apa ini?" Sahabat menjawab, "Wahai Zahid, hari ini orang kafir akan menghancurkan kita. Maka apakah engkau tidak mengerti?" Zahid beristighfar beberapa kali sambil berkata, "Kalau begitu perlengkapan kawin ini akan kujual dan akan kubelikan kuda yang terbagus." Para sahabat menasihatinya, "Wahai Zahid, nanti malam kamu berbulan madu, tetapi engkau hendak berperang." Zahid menjawab dengan tegas, "Itu tidak mungkin." Lalu Zahid menyetir ayat sebagai berikut, "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih baik kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik." Akhirnya Zahid Aswad maju ke medan pertempuran dan mati syahid di jalan Allah.

Rasulullah berkata, "Hari ini Zahid sedang berbulan madu dengan bidadari yang lebih cantik daripada Zulfah." Lalu Rasulullah membacakan Al-Quran surat 3 ayat 169 hingga 170 dan surat 2 ayat 154. "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rizki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan janganlah kamu menghukum terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya."

Pada saat itulah para sahabat meneteskan air mata. Dan Zulfah pun berkata, "Ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu jika aku tidak bisa mendampinginya di dunia. Izinkanlah aku mendampinginya di akhirat."

0: Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, Sahabat Budaya. Ti Anjayan akan kembali mengupdate informasi untuk Anda, info wisata yang Ti Anjayan kutip dari halaman rri.co.id. Sahabat Budaya, hutan Gunung Seriang masih menyimpan embun ketika rombongan mulai melangkah menyusuri jalan setapak ya. Dan sahabat budaya Lolondalo, di daerah Tahuna itu ada yang namanya Puncak Bio ya. Ini jadi salah satu destinasi wisata alam yang tentunya mulai mencuri perhatian wisatawan lokal maupun luar daerah. Terletak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Puncak Bio ini menawarkan panorama alam yang memukau. Dengan perpaduan perbukitan hijau, kemudian juga udara sejuk, serta pemandangan laut lepas yang tentunya menenangkan. Destinasi ini dikenal sebagai spot terbaik untuk menikmati keindahan matahari terbit dan terbenam. Dari ketinggian Puncak Bio, wisatawan dapat menyaksikan hamparan awan yang seolah berada di bawah kaki, tentunya bisa menciptakan sensasi berada di atas negeri awan. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mendorong pengembangan kawasan ini sebagai destinasi unggulan. Berbagai upaya seperti perbaikan akses jalan, kemudian juga penyediaan fasilitas sederhana, hingga promosi digital ini mulai dilakukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Informasi ini bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami, rri.co.id.

0: Pangan lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam, sejarah, hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya yang membentuk identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri.
1: Wah, Gorontalo lagi siap menyambut tamu besar nih.
2: Iya dong. Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 akan digelar di Gorontalo, tepatnya tanggal 20 sampai 25 Juni 2026 di kawasan Gor Davitoni, Kelurahan Hepuhulawa, Limboto.
1: Aku dengar pesertanya itu datang dari seluruh Indonesia ya?
2: Betul sekali, lebih dari 7.000 peserta akan hadir. Mereka ini dari kalangan petani, nelayan, penyuluh, pelaku usaha, hingga berbagai komunitas pertanian dan perikanan. Bahkan ya, acara ini juga dijadwalkan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Pasti bakal meriah sekali nih.
2: Tentu, selain menjadi ajang silaturahmi nasional, PENAS juga menjadi tempat berbagai pengetahuan, teknologi, dan inovasi terbaru di bidang pertanian dan perikanan. Ada banyak kegiatan edukatif seperti temu karya, asa terampil, studi banding, hingga pameran inovasi. Selain itu, masyarakat juga bisa mengunjungi pasar rakyat dan expo UMKM yang menampilkan berbagai produk unggulan daerah.
1: Menarik nih.
2: Yoi, apalagi tahun ini PENAS mengangkat semangat hilirisasi pertanian dan penguatan rantai pasok digital agar hasil usaha petani dan nelayan semakin bernilai dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
1: Yuk, kita sukseskan bersama.
2: PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 dengan semangat, keramahan, dan kebanggaan sebagai masyarakat Gorontalo.
3: Maju bersama petani dan nelayan untuk Indonesia yang lebih sejahtera.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo. Di depan dia tak fikirkan.

melihat pemandangan pinggir pantai yang memukau, kawasan ini juga dikenal dengan batu besar berlubang selebar sekitar 5 meter. Nah, menurut cerita, batu ini telah berpindah secara misterius, diduga akibat gempa yang mengguncang Pulau Nias di tahun 2005 lalu, sehingga batu yang sebelumnya berada jauh dari pantai, kini mendekat ke pinggir pantai. Namun, menurut salah seorang warga setempat, Eka Udi Duha, cerita tersebut masih diragukan kebenarannya. Karena menurut pria yang juga pemilik warung kecil-kecilan di lokasi tersebut, semakin dekatnya posisi batu ke pinggir pantai dikarenakan pembangunan jalan yang cukup lebar di kawasan tersebut. Akan tetapi, Eka Udi tidak menampik cerita tentang perpindahan batu tersebut telah menjadi daya tarik yang sulit untuk dibendung. Dan ketimbang harus memastikan fakta di balik cerita itu, pengunjung memanfaatkan lokasi ini untuk nongkrong ataupun berfoto. Batu ini berada di tepi pantai sehingga sangat mudah untuk dilihat oleh para pengunjung, apalagi lokasinya juga berada di samping jalan nasional menuju ibu kota Kabupaten Nias Selatan, yakni Teluk Dalam. Informasi ini, sahabat budaya, sekaligus menutup jumpa kita untuk Nusantara sore di hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Jangan dulu beranjak dari ruang dengar Anda, karena setelah ini ada di Pada AIMU yang akan menemani Anda di Nusantara malam nanti. Watiati anjain mohindupo, insyaallah itopoli modunggaya. Selamat malam semuanya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olo.

0: Khas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya Lolondalo, patung Embis merupakan karya seni tradisional masyarakat Asmat di Papua Selatan yang memiliki nilai budaya dan spiritual. Patung ini dibuat dari kayu dan dipahat dengan berbagai bentuk yang memiliki makna tertentu. Masyarakat Asmat menganggap Embis sebagai simbol penghormatan terhadap leluhur. Proses pembuatannya dilakukan oleh pengrajin yang memiliki keterampilan khusus. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pajoge Angkong merupakan kesenian tradisional masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan yang dulu berkembang di lingkungan kerajaan. Pertunjukan ini memadukan unsur tari, musik, dan hiburan rakyat dalam satu pementasan. Para penari menampilkan gerakan yang anggun mengikuti irama musik tradisional. Bo Oditopo, Huatiati Anjayayan, Bolo Oduolo.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: yang mengurusi urusan umatku, kemudian dia merepotkan umatku, maka susahkanlah dia. Hadis riwayat Muslim.
1: Saatnya ajang Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

pada waktu umat manusia dalam kegelapan dan suasana jahiliyah, lahirlah seorang bayi pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah. Bayi yang dilahirkan bakal membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban manusia. Bapak bayi tersebut bernama Abdullah bin Abdul Muthalib yang telah wafat sebelum baginda dilahirkan, yaitu sewaktu baginda 7 bulan dalam kandungan ibu. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Kehadiran bayi itu disambut dengan penuh kasih sayang dan dibawa ke Ka'bah. Kemudian diberikan nama Muhammad, nama yang belum pernah wujud sebelumnya.

Selepas itu, Muhammad disusukan selama beberapa hari oleh Tuwaiba, budak suruhan Abu Lahab, sementara menunggu kedatangan wanita dari Banu Sa'ad. Adat menyusukan bayi sudah menjadi kebiasaan bagi bangsawan-bangsawan Arab di Mekah. Akhir tiba juga wanita dari Banu Sa'ad yang bernama Halimah bin Abi Duaib, yang pada mulanya tidak mau menerima baginda karena Muhammad seorang anak yatim. Namun begitu, Halimah membawa pulang juga Muhammad ke pedalaman dengan harapan Tuhan akan memberkati keluarganya. Sejak diambilnya Muhammad sebagai anak susuan, kambing ternakan dan susu kambing-kambing tersebut semakin bertambah. Baginda telah tinggal selama 2 tahun di Sahara, dan sesudah itu Halimah membawa baginda kembali kepada Aminah dan membawa pulang semula ke pedalaman. Pada usia 2 tahun, baginda didatangi oleh 2 orang malaikat yang muncul sebagai lelaki yang berpakaian putih. Mereka bertanggung jawab untuk membedah Muhammad. Pada seketika itu, Halimah dan suaminya tidak menyadari akan kejadian tersebut. Hanya anak mereka yang sebaya menyaksikan kedatangan 2 malaikat tersebut, lalu mengabarkan kepada Halimah. Halimah lantas memeriksa keadaan Muhammad. Namun, tiada kesan yang aneh ditemui. Muhammad tinggal di pedalaman bersama keluarga Halimah selama 5 tahun. Selama itu, baginda mendapat kasih sayang, kebebasan jiwa, dan penjagaan yang baik daripada Halimah dan keluarganya. Selepas itu, baginda dibawa pulang kepada datuknya Abdul Muthalib di Mekah. Datuk baginda Abdul Muthalib amat menyayangi baginda. Ketika Aminah membawa anaknya itu ke Madinah untuk bertemu dengan saudara maranya, mereka ditemani oleh Aiman, budak suruhan perempuan yang ditinggalkan oleh bapak baginda. Baginda ditunjukkan tempat wafatnya Abdullah serta tempat dia dikuburkan. Sesudah sebulan mereka berada di Madinah, Aminah pun bersiap sedia untuk pulang semula ke Mekah. Dia dan rombongannya kembali ke Mekah menaiki 2 ekor unta yang memang dibawa dari Mekah semasa mereka datang dahulu. Namun begitu, ketika mereka sampai ke Apwa, ibunya pula jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia, lalu dikuburkan di situ juga. Muhammad dibawa pulang ke Mekah oleh Aiman dengan perasaan yang sangat sedih. Maka jadilah Muhammad sebagai seorang anak yatim piatu. Tinggallah baginda dengan datuk yang dicintainya dan bapak-bapak saudaranya. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Surah At-Duha 93.

Kegembiraannya bersama Datuk Baginda tidak bertahan lama. Ketika Baginda berusia 8 tahun, Datuk Baginda pula meninggal dunia. Kematian Abdul Muthalib menjadi satu kehilangan besar buat Bani Hasyim. Dia mempunyai keteguhan hati, berwibawa, pandangan yang bernas, terhormat, dan berpengaruh di kalangan orang Arab. Dia selalu menyediakan makanan dan minuman kepada para tetamu yang berziarah dan membantu penduduk Mekah yang dalam kesusahan. Selepas kewafatan Datuk Baginda, Abu Thalib mengambil alih tugas bapaknya untuk menjaga anak saudaranya Muhammad. Walaupun Abu Thalib kurang mampu berbanding saudaranya yang lain, namun dia mempunyai perasaan yang paling halus dan terhormat di kalangan orang-orang Quraisy. Abu Thalib menyayangi Muhammad seperti dia menyayangi anak-anaknya sendiri. Dia juga tertarik dengan budi pekerti Muhammad yang mulia. Pada suatu hari, ketika mereka berkunjung ke Syam untuk berdagang, sewaktu Muhammad berusia 12 tahun, mereka bertemu dengan seorang rahib Kristen yang telah dapat melihat tanda-tanda kenabian pada Baginda. Lalu rahib tersebut menasihati Abu Thalib supaya tidak pergi jauh ke daerah Syam karena dikhawatirkan orang-orang Yahudi akan menyakiti Baginda sekiranya diketahui tanda-tanda tersebut. Abu Thalib mengikut nasihat rahib tersebut dan dia tidak banyak membawa harta dari perjalanan tersebut. Dia pulang segera ke Mekah dan mengasuh anak-anaknya yang ramai. Muhammad juga telah menjadi sebagian dari keluarganya. Baginda mengikut mereka ke pekan-pekan yang berdekatan dan berdengar sajak-sajak oleh penyair-penyair terkenal dan pidato-pidato oleh penduduk Yahudi yang anti-Arab. Baginda juga diberi tugas sebagai pengembala kambing. Baginda mengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Baginda selalu berpikir dan merenung tentang kejadian alam semasa menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, Baginda jauh dari segala pemikiran manusia, nafsu manusia duniawi. Baginda terhindar daripada perbuatan yang sia-sia, sesuai dengan gelaran yang diberikan, yaitu Al-Amin. Selepas Baginda mula meningkat dewasa, Baginda disuruh oleh bapak saudaranya untuk membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid, seorang peniaga yang kaya dan dihormati. Baginda melaksanakan tugasnya dengan penuh ikhlas dan jujur. Khadijah amat tertarik dengan perwatakan mulia Baginda dan keupayaan Baginda sebagai seorang pedagang. Lalu, dia meluahkan rasa hatinya untuk berkawin dengan Muhammad yang berusia 25 tahun ketika itu. Wanita bangsawan yang berusia 40 tahun itu sangat gembira apabila Muhammad menerima lamarannya. Lalu berlangsunglah perkawinan mereka berdua. Bermulalah lembaran baru dalam hidup Muhammad dan Khadijah sebagai suami istri. Pada usia 40 tahun, Muhammad telah menerima wahyu yang pertama dan diangkat sebagai nabi sekalian alam. Ketika itu, Baginda berada di Gua Hira dan senantiasa merenung dalam kesunyian, memikirkan nasib umat manusia pada zaman itu. Maka datanglah Malaikat Jibril menyapa dan menyuruhnya membaca ayat Quran yang pertama diturunkan kepada Muhammad. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Rasulullah pulang dengan penuh rasa gemetar, lalu diselimuti oleh Khadijah yang coba menenangkan Baginda. Apabila semangat Baginda mulai pulih, diceritakan kepada Khadijah tentang kejadian yang telah berlaku. Kemudian Baginda mula berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mulai dengan kaum kerabatnya untuk menggelakkan kecaman yang hebat daripada penduduk Mekah yang menyembah berhala. Khadijah istrinya adalah wanita pertama yang mempercayai kenabian Baginda. Manakala Ali bin Abi Thalib adalah lelaki pertama yang beriman dengan ajaran Baginda.
dakwah yang sedemikian itu berlangsung selama 3 tahun di kalangan keluarganya saja. Setelah turunnya wahyu memerintahkan baginda untuk berdakwah secara terang-terangan, maka Rasulullah pun mulai menyebarkan ajaran Islam secara lebih meluas. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Surah Al-Hijr 15. Namun begitu, penduduk Quraisy menentang keras ajaran yang dibawa oleh baginda. Mereka memusuhi baginda dan para pengikut baginda, termasuk Abu Lahab, bapak saudara baginda sendiri. Tidak pula bagi Abu Talib, dia selalu melindungi anak saudaranya itu. Namun dia sangat risau akan keselamatan Rasulullah memandang tantangan yang hebat dari kaum Quraisy itu. Lalu dia bertanya tentang rancangan Rasulullah seterusnya. Lantas jawab Rasulullah yang bermaksud, "Wahai bapak saudaraku, andai matahari diletakkan di tangan kiriku dan bulan di tangan kananku, agar aku menghentikan seruan ini, aku tidak akan menghentikan sehingga agama Allah ini meluas ke segala penjuru atau aku binasa karenanya." Baginda menghadapi berbagai tekanan, dugaan, penderitaan, cemoohan dan ejekan daripada penduduk-penduduk Mekah yang jahil dan keras hati untuk beriman dengan Allah. Bukan Rasulullah saja yang menerima tantangan yang sedemikian, malah para sahabatnya juga turut merasai penderitaan tersebut, seperti Amar dan Bilal bin Rabah yang menerima siksaan yang berat. Rasulullah amat sedih melihat tingkah laku manusia ketika itu, terutama kaum Quraisy, karena baginda tahu akan akibat yang akan diterima oleh mereka nanti. Kesedihan itu makin bertambah apabila istri kesayangannya wafat pada tahun 10 kenabiannya. Istri bagindalah yang tidak pernah jemu membantu penyebaran Islam dan mengorbankan jiwa serta hartanya untuk Islam. Dia juga tidak jemu menghibur Rasulullah di saat baginda direnung kesedihan. Pada tahun itu juga, bapak saudara baginda Abu Talib yang mengasuhnya sejak kecil juga meninggal dunia. Maka bertambahlah kesedihan yang dirasai oleh Rasulullah karena kehilangan orang-orang yang amat disayangi oleh baginda. Tekanan orang-orang kafir terhadap perjuangan Rasulullah semakin hebat selepas kepergian istri dan bapak saudara baginda. Maka Rasulullah mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah, berikutan ancaman daripada kafir Quraisy untuk membunuh baginda. Rasulullah disambut dengan meriahnya oleh para penduduk Madinah. Mereka digelar kaum muhajirin, manakala penduduk-penduduk Madinah dipanggil golongan Ansar. Seruan baginda diterima baik oleh kebanyakan para penduduk Madinah, dan sebuah negara Islam didirikan di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Negara Islam yang baru dibina di Madinah mendapat tantangan daripada kaum Quraisy di Mekah dan gangguan dari penduduk Yahudi serta kaum bukan Islam yang lain. Namun begitu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya juga menumbuhkan sebuah negara Islam yang mengamalkan sepenuhnya pentadbiran dan perundangan yang berlandaskan syariat Islam. Baginda dilantik sebagai ketua agama, tentara dan negara. Semua rakyat mendapat hak yang seksama. Piagam Madinah yang merupakan sebuah kanun atau perjanjian bertulis telah dibentuk. Piagam ini mengandung beberapa pasal yang melibatkan hubungan antara semua rakyat, termasuk kaum bukan Islam, dan merangkumi aspek politik, sosial, agama, ekonomi, dan ketentaraan. Kandungan piagam adalah berdasarkan wahyu dan dijadikan dasar undang-undang Madinah. Islam adalah agama yang mementingkan kedamaian. Namun begitu, aspek pertahanan amat penting bagi melindungi agama, masyarakat dan negara. Rasulullah telah menyertai 27 kali ekspedisi tentara. Untuk mempertahankan dan menegakkan keadilan Islam,
peperangan yang ditempuhi baginda ialah Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, dan Perang Tabuk. Namun, tidak semua peperangan diakhiri dengan kemenangan. Pada tahun 625 Masehi, 4 Hijriah, perjanjian Hudaibiyah telah dimaterai antara penduduk Islam Madinah dan kaum musyrikin Mekah. Maka dengan itu, negara Islam Madinah telah diiktiraf. Nabi Muhammad SAW juga telah berjaya membuka semua kota Mekah pada 630 Masehi, 9 Hijriah, bersama dengan 10.000 orang para pengikutnya. Perang terakhir yang disertai oleh Rasulullah ialah Perang Tabuk, dan baginda serta pengikutnya berjaya mendapat kemenangan. Pada tahun berikutnya, baginda telah menunaikan haji bersama-sama dengan 100.000 orang pengikutnya. Baginda juga telah menyampaikan amanat baginda yang terakhir pada tahun itu juga. Sabda baginda, "Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa Tuhan kamu Maha Esa, dan kamu semua adalah daripada satu keturunan, yaitu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Semulia-mulia manusia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh dengan dua perkara itu, yaitu Kitab Al-Quran dan Sunnah Rasul." Baginda telah wafat pada bulan Juni tahun 632 Masehi, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Baginda wafat setelah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dan pimpinan negara. Baginda berjaya membawa manusia ke jalan yang benar dan menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, berilmu, dan berkebolehan. Rasulullah adalah contoh terbaik bagi semua manusia sepanjang zaman.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia. Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
3: Aku dari Jawa.
4: Saya dari Gorontalo.
5: Saya dari Makassar.
6: Dan aku dari Medan.
3: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
4: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
5: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
6: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
3: Kalau semua sama,
4: apa jadinya Indonesia?
5: Tak ada warna,
6: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
7: Berbeda itu Indonesia.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sahabat Budaya Lo Londa, lo saat malam untuk semuanya yang saat ini masih dengan suasana yang pada apa ya, suasana pada baik, suasana yang lebih fresh, apalagi cuaca sangat mendukung. Dan malam hari ini tentunya kita ketahui bahwa sama dengan orang bilang malam badaka untuk kegiatan penas besok. Dan terlihat untuk kegiatan hari ini bahwa pres kita, Wakil Presiden Republik Indonesia sudah berada di Gorontalo. Dan terlihat tadi juga di media sosial beliau melaksanakan sholat Jumat di salah satu masjid yang ada di Limboto. Nah, sahabat budaya, penas akan dibuka pada besok hari oleh Wakil Presiden Gibran Rakabumi. Mudah-mudahan masyarakat di Gorontalo ini sangat antusias, selalu jaga keamanan, selalu jaga semboyan kita, adat bersendikan, syarat-syarat bersendikan kita pula. Tentunya rasa bahagia yang kita miliki di hari ini bahwa orang nomor satu sudah dan kini orang nomor dua yang hadir. Apalagi kegiatan besok Pekan Nasional Petani dan Nelayan itu akan dibuka. Oke sahabat budaya, gunakanlah waktu ini selama 5 hari ke depan bersama dengan teman-teman perwakilan dari provinsi seluruh Indonesia, bertukar budaya, bertukar pikiran, bertukar ilmu. Ini adalah kesempatan untuk kita semua. Oke, sambil kita nikmati satu lagu dari Sulawesi Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, hilirisasi bukan sekadar mengolah bahan mentah, tapi mengubah potensi menjadi nilai tambah. Dengan hilirisasi, hasil tambang, pertanian, dan perikanan diolah dalam negeri. Dampaknya, lapangan kerja bertambah, industri tumbuh, dan ekonomi daerah makin kuat. Hilirisasi juga mendorong lahirnya teknologi, meningkatkan kualitas SDM, serta mempercepat pembangunan berkelanjutan. Mari dukung hilirisasi nasional, karena dari bahan baku lokal, kita bangun masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera.
2: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya Loholendalo, di saat ini Hiramia seperti halnya hadir untuk Anda, dan malam hari ini juga Hiramia ramai-ramai kayaknya belum bisa kami hadirkan, menghadirkan para narasumber kita atau bintang tamu kita, karena kegiatan mereka kayaknya lagi padat. Jadi untuk hari ini muhungguli saja di Raja Huruji untuk bagian kedua ya. Kalau yang lalu bagian pertama, kali ini bagian kedua.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innallahu khabar buai kau.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Lailai a mopio.
3: Mopio kayo boli mopio.
1: Lailai a.
0: Lailai o boli mopio.
1: Tarang-tarang. Apa?
0: Lailai o wala terang bulan.
1: Menyala-menyala
2: dalam jenjang kebaikan. Buh.
1: Isbarat,
2: barat.
3: Tetap dalam keadaan sehat.
2: Sehat walafiat.
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Malasih mukul, hui uti ya, hui ya.
0: Boti, yo seru buat polisi mukul.
2: Di lada bawon.
0: Tengah hari ini polisi mukul tiap.
2: Tiga walau istil to kampung ulati, amiati ata bolo happy day. Walau mai lo kopi kilangnya lo mai. Sangka lalu palo mau boti. Walau mau bolo terima kasih po data lo bolo odu olo mai lo apil kilangnya mainin mohon. Boti kopi bilah melati. Ma polu polu polu lu walau ma polu polu walau polu lu ipo polu lu happy hilal.
3: Berarti ngopat limo
0: limo
3: limo lapak kan bisa ngalot teh kopi
2: dia boleh sepeliano
1: kopi kita mau merah aja
3: dia merah
2: iya
1: iya
0: mau dikili
1: ija sembolo dikili uti sembolo tamu nikah
2: iya
1: uti mau sambungnya
2: unggulile
0: unggulile wala
1: huruji
0: huruji
2: jo
0: raja raja huruji to minggu lalu ti lo huli to wala
1: berarti flashback pol
2: mau tau lipo mau tau lipong ini
3: flashback
1: flashback.
0: Flashback.
3: Yeah. Oh, sama Leo arti Leo.
1: Anto otot. Kan mau ulang dulu flashback. Pakai mota masker. Soalnya cipratan Leo.
3: Tapi memang benar.
1: Titi Leo itu.
3: Dari kakun itu. Mengopang kola rumah. Uti anu. Kulo-kulo. Kulo tak umur Leo. Tidak anton. Yang mana. Tata lu laku.
0: Saya nunggu himau itu
3: kan. Itu wan wolo tangguh-tangguh ketiai ku olongan.
0: Ah, olongan ngango.
3: Tangguh-tangguh. Pulang tuh pandangnya lo entek buti masker buti aku nanya nun. Nendan.
2: Nendan.
0: Lanjutkan.
1: Iti tante Noja lo dungo huwei cerita u minggu lalu.
2: Minggu lalu.
1: Jadi teh huruji buti dia yang menemukan boito menamakan boito u apa satu pulau dinamakan Bualemo karena to pulau Bo itu ada tumbuhan lemon.
0: Oh, lemonnya
1: wangi.
0: Limututu.
1: Limututu. Bataot yo akhirnya di wolo
3: dinobatkan
1: jadi raja.
3: Oleh raja?
1: Raja Ternate Sultan Babula.
2: Babula.
1: Patao, Pulitio, Pulitio tio lo nao haji.
0: Lo haji. Lo nao lo ti, lo nao itu.
1: Ya mau nao tio.
2: Lo nao de maka, lo nao de maka.
0: Lo nao de maka.
1: Juan umu tahun 1407 jauh pesawat.
0: Patao. Paraola uti bulotu
2: atau kapal layahu jarangga
0: jarangga jarangga
1: jarangga de lo pamo
0: jarangga
2: injo
1: sudah masih
0: cerita
1: mas sudah dibahas
0: walau itu lo burung yo
1: jadi kan tujuan Leo oh kan sudah tiga kali kan dia berangkat haji
2: jo
1: yang ketiga buti dengan keluarga Bopur putra Leo.
2: Mawolo ungala.
0: Ungala
1: buti bo putra patau dengan dua orang.
0: Ngala tanggulio wito.
1: Oh ngalau itu.
0: Ngalau
1: itu satu bele.
0: Ija satu bele. Satu bele buti wo.
3: Tapi dulu tahu wala iyo tua.
1: Wan ngala kan wolo ti mamali, wolo ti bapuli.
2: Oh, buti itu paham ya. Motoliamo.
3: Raja Huruji.
1: Jo tante om itu tanggula ngala upaham latia.
0: Ngala itu ja.
2: Jo.
1: Ya masa-masa ngala le Huruji itu.
3: Dapat tujuan to bolo.
1: Patujun do moba kasih lanjut cerita.
2: Oh.
1: Iti uti teh teh huruji buti kan memerintah buti di Buale moto ja gampang.
2: Ja bo gampang.
0: Ja bo gampang.
1: Karena ku wanu kemarin itu kan Portugis deh bo.
2: Ya. Ojo.
1: Keinginan walau keinginan kan mau hama buti
0: hutang
1: boleh mau buti menjajah. Tapi sudah diusir. Lepas tahun lo boleh main.
0: Lo boleh main ulang ya.
2: Berarti Belanda buti masih zaman masih tahun 1400-an mah. Dia boleh wait.
0: Portugis.
2: Portugis. Jo.
1: Lo boleh main ulang.
3: Portugis itu pendeta.
2: Pedeta ya potong pedeta di to ei wati ono ti pedeto
1: tersinggung
0: pedeta itu tua
1: pas bolos setengah itu mah pedeta mu
2: ya
3: pakai masker tali
0: pedeto tonta ol
1: jadi ini bangsa Portugis ini balik lagi 475 Mongolium ingin menanamkan kekuasaan menjajah buti Bualemo
0: Bualemo
1: jo
2: 475 lo debo makawasa Mongolia.
0: Kawasan Mongolia itu daerah itu Bualemo.
1: Jadi apa namanya? Te huruji olo ya dengan u prinsip lio uwila lubuti kan apa namanya? Membela negara itu berarti membela Islam dan itu wajib. Patau sahid itu perjuangan. Surga itu jaminan. Jadi tidak mau
3: sahid surga. Satu paket.
2: Iya.
1: Jadi debo jaman
3: buti itu keimanan.
1: Ya? Syariat Islam.
2: Jo. Oh, dia pertahankan.
1: Dia pertahankan.
2: Nih.
1: Debo tidak mau badengar ini Portugis ini.
2: Oh.
1: Debo balik kamari.
2: Debo kepala angin.
1: Ada debo dia lempar ulang. Dia lempar ulang leh huruji. Dila. Pasukan-pasukan leh huruji buti kan mau tetap mana.
0: Strategi lima itu gagal.
2: Pas wolo pasangan. Wanu masa dia kan kopassus. Jo, wanu kau zaman ni meh pasangan. Pasukan matulinanga.
1: Di kamani wito. Mata di muka lo perasmanan.
3: Mawan madelo tilinang mawan matilinangan itu madelo polo
0: maheko henga
2: artinya pasukan tilinanga buti e nonggolo ujamani omo-omo lutiali ju pasti uka bali itu wolu ulangga beito wolu itu pasti
3: longgolu
2: dia itu
3: ulangga bua
1: kira mau zaman lehuruji ini wolu-wolu pito du lo pasukan
2: dia
1: mau pito du supaya kabal
2: tingga uwa lo ilo dungo hema po'o pitu upito deli po'o pitu lo upito deli boti ye dawa upo mito dia boti dawa duhu wali duhu lio wolo malu dia umama duhu lo malu uhama lio mesirita lo pito
1: deli dila
2: bo bangka lo malu oyo duhu lo mai bo duhu lo bangka lo malu beto bo pesarati lio
1: jamo tumbingo wito
2: idia nga apolo hiyo to wolo po wolo to panim bulu lio beito bapak dua lio mota padapa nih bulu ngupo lo
1: soalnya otak latihan duhu lo malu abuti mau tumbingo
2: yo mau bangga lo wit idia duhu lo malu abeto hamali yo bapak madetio mabeto tak butuh lo
1: mau kabali pasukan wito
2: wito buti dia
3: kan itu dia apa mengkulihat tamu lo
2: jo mulo lo uti
1: jo
2: mito bau boka ini umo kadang itu yo
3: sedangkan umat satia ada bawa wali-wali
2: longkolu
3: baik tentang kabar
2: dia pilih mata YouTube butah
1: kira mau yang dia ada kaseli siapa Sultan Babula ini Harnabua tole Raja Huruji
2: itu pusaka
1: walau Allah kan keris
3: kira itu apa itu
2: Isna uito.
3: Gagal. Ya sembarangan be itu tahu ya lio keris.
2: Keris be itu bitua uito. Karena bitua be itu konon. Wale mali ahulan lo buti uti. Wale mau panggola.
1: Tuh eta Allah debo jamam bo buti Portugis buti ya. Debo kipasan kipas ini.
3: Bitua. Bitua.
1: Bukan lagu apa dulu itu?
2: Bitea, bitea.
0: Bito.
2: Bitea.
3: Jo. Dia paling babi tu omah hebalero.
2: Oh, ditolo beti bitu oh, beti mah oli panipi olo gitu.
1: Jo. Berarti raja-raja dulu ini memang punya
2: nauin
1: di samping strategi. Ayo
2: waktu itu kita dia mota.
1: Wito anu penangkal ya.
2: Apalagi kita wanu tombaha.
3: Wau ta dulu mah itu anu mah ilo percaya lo rakyat mali raja panglima perang ol kulubalang olo itu pasti ilimu. Pasti o ilimu. Man dia ilimu bila mate berama kumbara teh walau itu mau irim.
2: Kan bo wito.
1: Ilimu le berama kumbara bo.
3: Nama
2: omo lumai.
1: Hai hai hai
2: hai. Omo lumai bo wito sikola.
3: Sikola.
2: Di polo bo ti sikola bo ti. Tama sikola tial kan bo anak babe.
0: Yeah. Oh, anak babe.
2: Itu kampung itu bo itu sikola limang ngoni.
3: Oh, masa Portugis teton sekolah.
1: Itu benteng.
3: Nah, sekolah itu sekolah lapang.
2: Yo.
1: Sekolah lapang. Jadi kalau sekolah rakyat delo timama wali papa.
3: Itu lah ya.
2: SR.
3: SR itu sekolah rakyat.
1: Itu he mau bat tulis-tulis di batu.
2: Yo, batu lei.
0: Atulai ya?
2: Ya, atulai tangkuli.
1: Lanjut.
2: Lanjut.
1: Ah, patah tinggal lio buti kan lo haji. Yang ketiga kali. Tujuan lio kan untuk menyebarkan syiar Islam. Tapi bukan hanya saja to bualemo. Termasuk to pulau to apa namanya tetangga lio buti deh lo pulau Feling to Banggai Samaku Longkoga jadi siar Islam itu mau disebarkan jabo meto bualemo sasaja jadi
2: Teluk Tomini
1: itu masa-masa
3: Teluk Tomini
1: pulau-pulau buti
2: Teluk Tomini atau Gorontalo
3: Teluk Tomini itu ma Banggai itu Banggai itu kan itu RRI lu.
2: Ya, bopam lo tahu itu
1: Iti Nur Ainsya wito.
3: Namanya Banggai, Luwuk, Pagimana itu mini teluk.
1: Teluk Tomina. Berarti masa-masa Allah Hulondalo
2: ya? Ya. Itu Teluk Tomini atau Gorontalo itu?
3: Teluk Tomini itu itu monto pelabuhan monto
1: berarti bapak saudara tuh orang ini sebenarnya
2: tuh orang semua bapak saudara pak
0: semua bapak saudara
1: oh lagu liu itu benar-benar
3: lapata
1: ah sekembalinya dari haji teh Sultan Huruji ini belum langsung pulang di buat lemong
3: di kampung dia
2: jo buat donggol
0: talinga dotan tio
1: dia mau bersemedi tio
0: oh bersemedi
1: hidu
2: jo
0: berita
1: I gunung itu akhirnya dinamakan Gunung Tompotika. Itu tuan bu itu Gunung Tompotika itu Sulawesi Tengah bu itu.
0: Ani allah tu Sulawesi Tengah
3: itu. Allah ilo dungah.
1: Saya pernah dengar itu Tompotika bo Kiramatu Sulawesi Tengah.
0: Sulawesi Tengah anteja oh ide di tentang
1: beli. Werenti ya allah.
3: Werenti.
1: Yang harus semua baklak sotet. Dia lo toko tajin. Oh di itu. Mau permisi mau salam. Jadi di gunung ini Teh Huruji ini mendapatkan petunjuk-petunjuk jampi-jampi kesaktian sebagai ulama besar.
2: Gitu.
1: Jadi dari sini DP ilmu lebih tambah lagi. Lebih banyak apalagi dengan tujuan lio kan siar.
3: Oh, Tompotika berarti itu Banggai.
1: Jodoh itu Sulawesi
0: Tengah.
1: Cuma tahu lah Banggai. Ayah Nur Ainsya Banggai kan.
3: Ya, Banggai.
2: Oh, wito. Mau tak bersemedi itu berarti Tapakur.
1: Iya, Tapakur.
2: Ya, itu bersemedi mau tato.
3: Bersemedi.
1: Patahin lo tapu mai itu jampi-jampi kesaktian.
2: Ilimi.
3: Ilimi.
0: Ilimi.
1: Ilimu.
3: Dila, anu bahasa Ulontalo itu ilimi. Dari bahasa Arab.
2: Ilimi ABCD. Ilimu. Wanu ilimi idealu huruf uli om to dua toso. Tinggal memang ulo video main langsung
3: ilimi itu ilim. Sama dengan karoma. Bukan wahyu.
2: Tapi
3: karoma.
2: Uito mali uli tolo, wanu ilimu uli tolo hurupu.
3: Hurupu.
2: Wanu utie dilahir hurupu mepila lelele da boto uli tolo.
1: Uito ilimu. Lelo wahyu odi.
2: Ejo.
3: Ya. Nende.
2: Eh lanjut.
1: I pada masa pemerintahan wilayah Buale Mauti kan masuk teto wilayah hukum kabupaten daerah tingkat 2 Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi Buale Mauti dong ko masa-masa to dati 2.
3: Ya.
1: Selalu kan dati.
3: Wanu masa dia itu Buale Mauti itu dulu. Buale Mauti to tidak muta. Buale Mauti to Sulawesi Tengah.
2: Sulawesi Tengah.
3: Eh menarik tau nu de Buale Mauti berarti de Sulawesi Tengah ti.
2: Yo.
3: Buale Mauti. Oh de Buale Mauti oleh tidak muta.
0: Ya dari boto o walau u.
2: Jo.
3: Madah donggal awal donggal ti.
1: Berarti tahun 1400-an boy itu Buale Mauti dong ko masuk to Bangga ya.
3: Maksudnya di kalau pemisahan wilayah. Karena bu mama ilo tapulio maile huruji.
1: Jo.
3: To auhu. Pertama lo untuk butiai pulut ya, lo singkatnya to kan.
1: Karena soalnya tuh untuk buku buti kan hepolelio pada masa pemerintahannya wilayah Buale Mauti ini masuk dalam wilayah hukum kabupaten daerah tingkat 2 Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.
3: Daerah tingkat 2 berarti kan buat orde baru kan dulu. Madel Hulondalo. Hulondalo dulu itu buat dulu.
0: Dulu.
3: Buat kabupaten atau kota. Di Polu ke Buale Mauti, di Polu Pohuwato, di Polu Bone Bolango.
1: Jadi Bone Bolo. Kota Gorontalo dati 2 ya?
3: Dati 2.
0: Dati 2. Kota Madia.
3: Wanu kati 2 to Tamonika.
0: Oh kati.
3: Kati.
1: Kati itu wal.
3: Ku olo kati.
0: Ku olo ngang.
2: Perangkat adat, perangkat adat.
1: Perangkat adat. Hei, baloding.
0: Adat.
1: Nah sekembalinya Tioto Buale Mauti. Ya Sultan Huruji Buti lo hungguli. Pengalaman lo liat kepada istri. Hungguli
0: lo dolita dulu.
2: Buat dari tika Yusri Buti hungguli.
1: Istri. Diceritakan ke pengalamannya Buti kepada istrinya dan ketiga adiknya.
2: Buti ulo haji Buti.
1: Lo singa to.
2: Lo singa to.
1: Hidup buah itu.
3: Lo haji lah patah tia lo. Perjalanan mengelilingi buah itu. Lah patah sampai tia lo.
1: Bersemedi.
0: Bersemedi.
3: Hulung talo itu kan.
2: Ma uito lo he latia malik ngutip he elalatia.
0: Bertapa ya.
1: Jadi dia cerita pada pesodara yang lain teh Hutuji, teh Mauba, deng teh Humonggio.
3: Mauba.
2: Oleh Humonggio.
3: Teh Hutuji.
1: Jo, ti saudara. Dan diumumkan kepada semua penduduk Buale Mauti bahwa Banggai Boy itu Woluhu Idu bernama Gunung Tompotika di mana di sana itu ada dua benteng. Benteng itu kan
3: Ota.
1: Jadi ada yang Ota Daawa, Ota Kiki.
0: Kalau itu benteng itu kira-kira ya?
1: Ini to
0: Banggai Boy itu.
3: Ota. Ota daawa, ota
0: kiki. Antiakan mau ota naha, ota hiya.
3: Udah mangu, ota kikino.
0: Upaha.
1: Jadi, hepolele huruji beti, bagi siapa yang ingin melaksanakan semedi di bulan Julhijjah, itu jadi bulan yang baik. Sehingga disebutlah istilah hulala potuhuta.
2: Atau
1: bulan peluncuran berkah.
2: Julhijjah.
0: Julhijjah
2: mana Julhijjah itu mana itu mana
1: ada gunung Tompotika itu
3: hulala itu hulalo bulan
0: berarti pekurban yali Allah itu tuh
1: berarti turunnya wahyu
3: bukan turunnya wahyu
0: Julhijjah
1: petunjuk
2: iya mana Allah
3: supaya politia mau mali mau bibo ngata hep dungoh wahyu kan bolo deh huto
1: deh
3: nabi au rasul
1: petunjuk wow jampi-jampi kesaktian jadi jangan tambah loh jampi-jampi nah itu deh itu Tompotika itu
0: Tompotika bertapa supaya di abimah mau
3: tapi sampai lu mana ada Banggai mana ada Liwon Lili Andin
1: contoh itu Tole Andin
0: Banggai
2: oh berarti memang ma pilopo maklumulio
3: dah latih ti Andin Banggai berarti dia bukan keturunan Nehruji
1: kira mam Bu, tidak ada dia cumu di sini.
4: Bolo maaf, Andin.
1: Yang dia cumu itu lagu yang orang mau dengar sekarang itu.
4: Bolo itu, ini lagu.

0: La pata lo hungguli, eh. Ula tipo, kita pata multi mulu.
1: Hah? Dia mau ngola.
0: Enti kan lo huli tau ti Sultan Huru Jibuti mah hungguli ada
2: Ode rakyat.
1: Ode rakyat. Disampaikan ke rakyat.
0: Ngunggu mah.
2: Berarti itu mengunggu mah hilungi yo. Hungo.
0: Hungo.
2: Hilungi yo utie. Damo pemaklumu. Monggu mah jo.
0: Yo.
2: Pohilele ada mengatakan mengatakan. Itu mah publikasi zaman dulu. Publikasi zaman dulu.
0: Tapi mau dungo.
2: Jo.
1: Berarti kira moto lapangan Odito ya?
2: Jo.
0: Dia tuh deh itu.
1: Iya.
2: Nah, itu publikasi zaman dulu itu. Karena omong-omongnya itu mau lu karena mau lu hongo, omong-omongnya itu gue polo-palo. Jo.
0: Polo-palo.
2: Polo-palo buatnya.
1: Gong liang.
2: Iya, nungah. Gong buatnya anu mau lu buatnya.
3: Poli-wali mah. Arapulati ya bambu.
0: Iya.
2: Wan bambu. Wan bambu. Bapak butel polo. Walau dia. Itu botol lah hulu.
3: Bute-bute.
2: Nah, itu Iwan Masatya itu walaupun publikasi.
3: Publikasi.
1: Pengumuman.
0: Iwan Masatya kan wano pengumuman no protokol kesehatan.
2: Wano publikasi tiap poli lain. Apalagi yang publikasi lo penerangan. Selamat sore warga kota yang kami cintai. Itu
0: pengumuman.
2: Poli lain polian publikasi lo film. Ya selamat sore selamat jumpa kembali. Itu toh.
1: Jadi orang kelahiran 1400 ini begini.
0: Reinkarnasi.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Nah lanjut.
1: Tiba tau. Setelah diumumkan boy itu. Misalnya Tompo Tika boy itu. Muali jadi satu tempat untuk semediu. Di bulan baik. Di bulan Julhijjah. Jadi hulala potuhuta. Di penduduk. Akhirnya berbondong-bondong membuat perahu besar yang bisa menampung sampai 55 orang.
2: Bejatuh itu.
1: Jarangga tangguh.
2: Oh, Jarangga Jojo.
1: Jarangga kan udah mango Sadiki.
2: Jo. Udah mango Sadiki orang.
0: Udah mango bos Sadiki. Orang tangguh udah itu. Udah mango, udah mango.
1: Ikan
2: sebelumnya
1: kan tinggal bulotu. Bulotu kan bo pasti toleh huruji. Wala iyo.
3: Iyo.
1: Dua orang saudaranya. Uti
0: 55 orang.
1: Nah, uti 55 orang. Akhirnya dibuat Jarangga.
2: Iya berarti tio. Debo Hulinda.
3: Debo Hulinda.
0: Oh tuh heta lo tak dadat.
2: Artinya lebih besar dari perahu yang biasa dari Hulinda.
1: Kira mah dia lo perahu lenuh eh.
2: Nabi
1: besar 55
3: dia mali bayang yo
1: setengah mati ya
0: karena
3: binatangnya
1: berpasang-pasangan tiba 55 orang jadi iring-iringan perahu ini nantinya akan ke Gunung Tompotika Tobanggai Boy itu tapi sebelum mereka berangkat idonggo mahutu selamatan poolo doa pengantar tamolu tulo
0: doa lo lipu
3: doa lo lipu
0: doa lo lipu nendak terus sih
1: supaya itu tidak baku dapat yang apa-apa
0: maksudnya
2: terhindar segala doa selamat itu baik
0: keselamatan
1: doa selamat ya
2: jo.
1: Nah. Karena kenapa dorang mau babekeng itu doa selamatan itu waktu dia mau nao de Gunung Tompotika Boy itu 45 hari.
2: Coba
0: itu kan.
1: Satu bulan.
0: Di polo masih na peku-peku.
2: Di polo.
0: Rok.
1: Berarti itu di dayung sendiri.
2: Di dayung.
0: Ada dayung, ada itu. Ketika ketemu angin.
2: Pasang layar.
0: Angin darat. Angin laut apa popo.
2: Tapi pada zaman itu di polo layahu.
0: Layahu.
2: Uhi popo hunawa lo beti du daun woka du ngotiladu walamulio walamulio uito beti du ngotiladu kan motoheto ah uito walamulio uito putulio betulah yahubeh
3: ija mau putu
2: kuat kuat
0: sedangkan di Himalaya mau palialo ulu
1: itu heta lo do duduli tidak mau busuk kalau mau ini di woka
2: ya ini memang mau ulu oyo ualo begitu daun woka dungo dungo polo
0: tidak mai lebat ya di beda hitilang gula mau
1: apa soalnya penama
0: hulon talo lioti ulo polo bu
3: Ombulo.
0: Ombulo.
1: Ombulo.
0: Desa Ombulo itu dulu.
1: Ombulo. Berarti.
0: Oh sejarah li.
2: Ya.
0: Lapata.
1: I dalam pembacaan doa-doa pelepasan boito, mereka menggunakan bahasa Gorontalo yang halus. Depe nama di sini Hiwadela.
3: Hiwadela.
1: Sehingga sampai saat ini bahasa Gorontalo di Tilamuta itu dialeknya beda dengan bahasa Gorontalo di daerah-daerah lain. Delo to Bone Bolango, to Tapa, to Pemayama.
3: Iya, logat beito.
2: Mulat tilam tali. Mulat tilam tali. Itu wadewadela. Wadewadela. Olanto to kota. Olanto to kota. Wih, telo watate mulai late. Langsung otutu.
3: Otutu.
2: Wanu poli umala wadewadela beito. Wih, late. Telo watate otutu. Uti wadewadela.
3: Wole, wole.
2: Wito.
1: Depe logat begitu.
2: Iya.
0: Aksen.
3: Oh, iya.
2: Jo. Wati atau lo tuan tali.
1: Mirip-mirip suawa olah.
3: Suawa, ewal
2: atau mirip suawa tid, enggak suawa pun panggil.
3: Ah, itu suawa.
2: Wati tid, bukan nama tanu suawa.
0: Suawa itu matolo dulah.
2: Itu.
0: Kalau kita otolopa.
2: Ah, itu tu wati tid nama tanu suawa. Tid, itu beda boleh.
3: Suawa.
2: Wan itu malah wati tid. Wati tahu lo telam tali. Beda tu.
0: Beda.
2: Ah. Foto lo
0: mati. Suawa wati lamuta kan beda.
3: Mahal cara dia lo beda.
2: Foto lo apa?
0: Kalau pikiran nyolo. Suawa tidak muta, beda.
2: Ya, nama yang begitu. Malah nama, iko ilah, jak tumpah yoko yei. Nama itu.
0: Wadah, ya.
2: Pau pau tilo.
0: Ala, teyu seriti buhu.
3: Buhu lo, buhu.
1: Buhu
3: dulu.
2: Kata buhu dulu itu, menyangkal orang bercerita.
3: Teyu
0: seriti buhu.
2: Ah, buhu yi, oh.
0: Buhu.
2: Jak itu tuh bisa lam, di buhu.
0: Buhu.
2: Itu maksudnya.
0: Buhu, itu buhu.
3: Ya, itu buhu.
1: Berarti lali
0: kata menyangga.
2: Akhirnya lali bahasa umum itu.
0: Ada lo di kayu sri mengguli kan? Ide adi itu buhu.
2: Itu.
3: Menyangkal ya.
0: Nah terus sih.
2: Lanjut. Nah,
1: terus sih. Berarti lanjutan cerita Lio. Kedatangan penduduk dari kerajaan-kerajaan lain. Delo Limboto dan Gorontalo itu sebagian besar dari Biluhu, Ayuhulalo, Batu Daan, bahkan sebagian dari keturunan Panipi pindah ke Tilamuta. Dan tempat mereka berpisah Wito dari perjalanan Limongolio atau pakai jarang ke Wito itu disebut Bua.
3: Oh,
0: Bu'awa. Bu'awa itu
1: awa. Karena sebagian meneruskan uko Tompo Tika Boy itu sebagian
0: Malesingga.
1: Malesingga atau Tilamuta.
2: Lo Bu'a.
1: Jadi lo kan Bu'a disebut
0: batu da beti.
2: Oh.
0: Lo batu da darat wa lo batu da pantai. Jadi batu da pantai. Karena teto obiluhu.
3: Biluhu.
2: Iya ti ami teto ulo tak beti uang boleh panipi ami teto ulo.
3: Bu'a.
1: Bu'a.
3: Boem bidem.
1: Tidak telah teman motor pun merikos lagu. Ibu Hawa. Bu'a. Ibu Hadijah.
0: Ya. Ya tahu ningon kita ke panipi itu sedangkan hu hidup pilu tulia dulu.
1: Ah iya.
2: Iya.
0: Masa dia malah
1: lihat. Udah lah hu hidup masa dia ya. Dorang sejaga potong baiknya akan jalan bypass.
2: Iya.
1: Jadi ada yang singgah toto Tilamuta. Ada yang meneruskan perjalanannya ke Samaku Buti, ke Pagimana, ke Luwu, ke Longkoga, sampai akhirnya tiba di Gunung Tompotika dan bermukim di situ.
0: Ya. Betul he tanggulo ningali beti enggo, Luwu beti tanggulo ya tanggulo beti. Beta iya. Iya. Luwu mau enggo Luwu itu sebelah sana, pantai. Sama aku ngolu.
1: Berarti melalui kampung Buti masa tiap.
0: Iya, bagaimana luuk? Banggai.
1: Berarti tinggal di Buti
0: satu
1: ya? Nenek moyang ya?
0: Tidak, satu garis pantai.
1: Iya, tinggal di Buti sampai jadi ada kampung itu. Iya. Tinggal di Buti nenek
0: sudah
1: moyang.
0: Sudah mau lu, mau lu tak itu mula baik atau kampung baik.
1: Jo. I potong cerita.
0: Dia malah cerita potongnya.
1: Singkat cerita, Raja Huruji bersama istrinya ini meninggal dunia. Tahun Lio tahun 1683.
0: 1683. Iya, amiat ya.
2: Dek mata bahulo tau kiki owat ya.
1: 1600.
0: Wati om kok dah ngamak.
1: Wati om saja 1900.
2: Oh, 1600.
1: Jadi orang dua ini meninggal di hari Jumat, tapi waktunya berbeda.
3: Oh,
1: jadi mungkin teh huruji yang duluan
0: pagi. Nah, dicokoli.
1: Dan Raja Huruji ini dimakamkan di atas sebuah gunung yang kecil.
2: Betul.
1: Itu di sekitar jalan menuju pelabuhan Totilamuta.
0: Pentado.
1: Jo. Pulau Satia Pantai Bualem. Itu yang disebut Wohuto Gunung Potong.
2: Jo.
1: Tode desa Modelomo.
2: Jo, to Modelomo.
0: Memang ko
2: Modelomo. Bahelau de mau lu.
0: Bahelau de.
2: Tapi udah lalu.
0: Tapi udah lalu.
2: Tapi udah lalu. Tapi udah lalu.
0: Oh, masa dia mah otih teh
2: itu. Itu bolang kilo mai itu.
0: Oh.
2: Jo.
0: Eh, otih.
2: Ini dalam pasiari itu. Jo.
1: Berarti memang Gunung Potong itu.
2: Ya.
1: Wohuto itu bolo.
2: Ujungnya.
1: Ujung.
3: Wohutio.
1: To desa Modelomo berarti sebelum pantai Bolehuto
0: ya, sebelum desa Modelomo itu tadi bawa Lohuto. Modelomo ti.
1: Kan karena dia melanda itu.
2: Ya. Modelomo mati ada itu tiba mau tadi.
1: Banyak hutan-hutan kan maksudnya.
3: Gue haya lioli abi.
2: Ndak deh mau nah.
1: Karena ke sana toh, bos saya tidak tahu itu DP makam.
0: Modelomo mau banyak hutan. Berarti hui-hui itu.
1: Gila, apa ya?
2: Wohu-wohu
1: melandai.
0: Wohu-wohu.
1: Wohu-wohu.
0: Atau cekung.
1: Iya, cekung.
0: Cekung.
2: Iya. Itu oh yo bungie teto.
1: Iyo. Dia dengan DP
0: istri. Dia nilai untuk uti walopolo kubur yo kaya ada.
2: Ajo boy lah laut dan tuh putih itu hipo hipo liputi atau pilkada.
0: Pilkada.
2: Oh. Boy laut malam ya tiaw ti.
1: Ya. I tahun ngolo itu.
0: I 1600 ngolo.
1: Ya 1600 tiaw ilate 1600.
2: Oh jo. Dong kalau kubur itu.
0: Dong kalau.
2: Lu lu.
0: Sejarah di dong kalau.
1: Kira mau walo walo tahu mau dikili teto eh.
0: Makan he he udung he latia peninggalan peninggalan ni enggak lu bayi tema dia lo itu oh pana walong golu kain iliung bahkan kain iliung golu
2: nak bawa dia bawa upana buti pana masati ya
3: pana
2: ya,
3: warna asmar
2: dia bawa upana asmara
1: pana wire buah
2: yo
1: buti teh teh huruji buti selain sebagai ulama Raja Huruji ini juga dikenal sebagai tabib besar dengan pengobatan-pengobatan ayat-ayat Al-Qur'an. Wow.
0: Tabib itu
1: Ilo tapumai lio uto gunung tempatika
2: ide
1: uto
2: kan. Itu, jo.
1: Jo.
2: Lo to bartapa dia lo bartapa.
1: Tapi lo tapumai itu petunjuk-petunjuk wa jampi-jampi dia lipatawo
0: jampi-jampi dia atau Qur'ani.
2: Ya.
0: Atau Qur'an karena dia kan.
1: Karena dia kan dikenal ulama Allah. Ulama
2: besar. Ya. Itu. Lo tapi hidayat dia.
1: Jo, jo, jo, jo. Jadi yang ditinggalkan oleh Raja Huruji Buti. Simbol kerajaan dan sebuah tongkat kebesaran yang dihadiahkan Uengendi oleh Sultan Ba'abula. Yang waktu dinobatkan menjadi raja pertama Bualemo. Uti harata uti pusaka lele.
2: Tungku du. Loh ya le tungku du.
1: Jo. Patau uti keris Bugis. Pusaka Raja Bone. Ini khusus dipasangkan di pinggang sebelah kanan. Yang dihadiahkan ayahnya Idrus Andima Faruki. Sebagai pengawalnya waktu itu menyerbu bangsa Portugis di tahun 1607 Masehi. Olo buku tua. Buku tua itu tula-tula de silsilah lelaki bone dan gadis ternate. Jadi dalam bahasa Bugis Lontara itu tula-tula
0: anu anu to te bone ma ya. Ponu malo e to ere.
2: Oh,
1: siapa
0: te bone?
1: Tebone.
0: Mendak terus sih.
2: Nah, itu. Patailah tema botia di tulutan.
1: Ibaripo.

0: Kira-kira
1: maling dua lor lo pendengar tiad di tengok he. Nde mawol umal dibile hello beto ke guru jima dia lu. Kerajaan kerajaan buah lima dia. Nama
0: itan mat tahu-tahu tahu-tahu
1: selain tongkat ini kan tongkat. Tongkat
0: padahal keris
1: selain buku. Itu buku
0: oleh keris Ternate
1: dia bawa buku he pembaca ningol itu
0: dia buku silsilah tula-tula dute silsilah lelaki bone dan gadis Ternate
2: walo salah bom
0: salah bom walo
1: salah bom itu jangan pisahkan salah bom
2: itu silsilah dia meme itu
0: marga-marga boy itu
2: ya.
0: Ipa tahu lo oleh keris Ternate berukuran dua hasta. Ini khusus penjaga istana raja diberikan saat beliau itu dipanggil oleh Sultan Ternate menghadiri pertemuan bangsa Belanda Company. Dua hasta itu berarti 1 meter, 2 meter.
2: Ya.
0: Hasta kan oni. Ya untung kalau pendengar gitu.
3: Ngolopo.
2: Ya.
0: Satu tangan toh berarti ya. Dua hasta dah dua lengan.
2: Ya.
1: Berarti teh huruji tidak bodoh mang.
0: 2 meter berarti ya. Hayah-hayah.
1: Kamu lolo itu kan molangka atau boli.
2: Puhula ya.
0: Lo lilang.
2: Ya.
0: Dua hasta tiang.
2: Nendan. Itu lo mah lilang. Nah, bau itu pusaka.
1: Wanu selain itu bitu keris walo ngon.
0: Walo tongkat hitam yang berukuran 3 jengkal tangan.
1: 1, 2, 3.
0: Kira mau 50 cm.
2: Wanu masa tia buat itu tongkat komdan.
1: Tongkat komando.
2: Tongkat komando.
0: Upacara.
2: Jo.
1: Napa tahu?
2: Nah, bau itu pusaka itu jo.
0: Di ujung liawuti beruncing walo tertutup emas. Jadi dia sembarang tongkat.
1: Tertongkat emas bukan temas kan?
0: Tidak. Temas yang bajual nasi.
1: Patah
0: walau bindolo. Berukuran 1 jengkal tangan. Besarnya itu seperti telapak kaki. Dan berlapis 5. Dengan 5 macam warna. Jadi setiap ada masalah di negeri. Maka yang memberitahukan adalah sejenis burung yang disebut watawatanga atau maluwola. Apa itu?
2: Itu watawatanga.
3: Watawatanga.
2: Burung apa hantu? Itu? Burung hantu.
0: Burung hantu. Oh, dia tak melewat misalnya
1: watawatanga
0: terjadi.
2: Oh itu tak mulai walau umuali beta watawatanga begitu. Wanu polita mulai habari umu piyohu tonggulalahe. Wanu polita mulai habari umu leto ulato.
0: Ulato? Dia burungnya walau?
2: Dia burung.
1: Burung.
2: Begitu.
1: Ulato itu lebih begitu mau?
0: Ija pao.
2: Ini lah. Ini lah.
0: Tinggal
2: pao mah begitu mada. Maka ita da itu anu
0: berarti
2: pak.
0: Tanda-tanda ini dulu ini bo cuma jaga ini dari burung-burung.
2: Jo. Ya?
1: Pasalio itu.
2: Pasalio itu.
0: Oh iya.
2: Jo. Ya bo gabang ibu dia
1: mama. Ini mah tawan mah watawatanga mah wawat. Mau lo poli poli lele poli. Pola minyak lo mah.
2: Jo.
1: Pola minyak lo mah atau kambung
0: lo. Tuh itu Allah wan misalnya walau macam bunyi-bunyi odi itu. Timamu bisa lo odi. Walau mau mewali.
2: Belehia mau untuk masariki demola magarib.
0: Apa poli yang mau terjadi? Pergi jauh-jauh ngoni. Ulon taloli yo.
1: Tentu lia mau itu.
2: Nana belehia mau untuk masariki di magarib.
1: Barat dari timur ke barat.
2: Dari timur ke barat artinya begini, dari keluarga besarnya itu terhindar dari.
0: Berarti mulolo mai betibo hanya melihat alam eh.
2: Jo. Itu.
1: Maluwa moluola.
2: Maluwa moluola.
0: Moluola itu.
2: Itu watawatanga itu.
1: Tapi dia mani mau apa pelene maluwa. Malu bukan
2: bentuknya.
1: Bentuknya. Bukan ayam. Maluwa memang ayam. Tapi beda.
0: Ini gabungan, ini harus dibaca utuh. Maluwa moluola.
2: Gitu. Dia mali olo tolo gitu. Hah?
0: Dia mali olo tolo. Si sombekeng esok serica.
2: Buat itu kantor, itu tolo ilo au palati ya.
1: Tapi lo beresi buat itu udu, tulidu. Wow. Kalau tete lemah pendek, ngapain lo pautan helo?
0: Iya, elang. Eh, ja elang. Eh, wala. Burung hantu tiali.
1: Manguni.
0: Manguni.
1: Nda bo. Ya, manguni itu bahasa lo meladu.
0: Oh, iya.
1: Manguni itu burung hantu. Wan hantu itu teh tembota.
2: I pusaka uewo lo bae pusaka uewo.
0: Nah, ini ada juga harta karun.
1: Totono itu totono.
2: Hulawa itu hulawa. Totono.
0: Ini tuladu-tuladu teh tersimpan rapi pada penyimpanan khusus akan terbuka sesuai dengan janji. Yang akan memilikinya adalah cucunya yang ke-10, De'opulu lo wombulio.
2: Yo.
0: Jadi mehulata ucucu yang ke-10 tita
1: turunan
2: Itan Mawati ya tahu tak 10
0: hey. Turunan kira yang ke-10 buku-buku tua boy itu eh
1: tita made lo perjanjian Wolpolo perang kerajaan Nimboto dengan Gorontalo itu Wolpolo
0: keris wawolo uto
1: Wolpolo tata ubebe bulo tu tata ubebe itu baru ada cincin yang diikat direkat itu nanti sekali waktu akan muncul itu kembali kan loloh itu dia tak punya.
2: Ya. Nabo.
1: Nabo.
2: Di potan tu tio lo mualai.
1: Ya.
2: Tergantung to situasi. Nabo situasi mat satia mas situasi lo hulahilu.
0: Ih tapi mas satia lo kan suatu situasi mah genting.
2: Ya. Nah mama itu. Tio lo mualai itu to suatu situasi uruk-uruk pun.
1: Kau udah buat hidayah. Pengulima ada hidayah begitu. Tau hiali hidayah.
2: Wito.
0: Berarti yang nanti mau dapat bintol lo.
2: Ni de mai tak kalau lo hello bintol lo itu lo.
1: Kuano to latih ada tada.
0: Apa?
1: Bintol lo.
0: Bintol lo apa pol?
1: Oh, berarti. Ni pakon bintol lo berarti bintol lo itu to duhubala.
2: Yo.
1: Kepo
0: daun bala cai.
1: Ah, cai.
2: Yo.
1: Pohon jarak.
3: Cai. Jarak.
2: Wito. Itu termasuk pusaka be itu bintol lo di.
0: Tidak
2: oh, di.
3: Bintolo pusaka.
2: Oh, jo.
0: Jadi kira mauku nih untuk hungguli le huru jibuti walau nasihat-nasihat yang boleh torang ambil hikmahnya. Dele buti tio buti kan memperkuat syariat Islam dan prinsip lio kan membela Islam itu wajib.

0: na puso iti tiel.
1: Matau be.
2: Tapi teh huru jibuti kan u temperamental. U tanggula u tabuku buti kan gelar lio kan olongia matome lah.
0: Jo.
1: Mela itu kan ulu peti dalalali.
0: Jo.
1: Dia uma bolo matome lah terus itu mau ingol. Ulu peti dalalali.
0: Artinya teh itu baik ketegasan.
1: Ketegasan.
0: Nanti ngaji mal jamali. Nanti tidak sesuai hukum agama tidak boleh. Itu baik itu.
1: Karena bo lontok ambu ama he hulo he wonggoal mata mama tomela
0: timbu-timbu wong tabei timbu-timbu wong.
2: Jadi open tio buti temperamental opa 7 lio tio moi ngobeti ya.
1: Kan itu bisa memerintah.
2: Jo moi hio kan.
1: Lo lali dari
2: 85 tahun kan anu torang ada hitung-hitung kemarin mangolo periode lo pilkada to.
0: Anu tingol lio itu bolo mengambil kebijakan bae to. Bilohi tahiha dilia bolo mopo dehulolo iya. Wau bilohi tau data bolo mau bisa lah mau tapata. Tapi itu. Wau lo polo tua mail mau dua lo mama di dua lah lah.
1: Anu lah tu masa tia. Wanu tima mau li papa bisa bisa lah mak tua tu. Dulu aja mau li. Bungu hepo.
0: Wanu bolo lo ilo iya bilohi tahi hadilia. Wanu bolo ma bisa bisa lah bilohi tangguh tua lah. Wito. Artinya apa yang kita sampaikan ini? Mau diterima oleh orang banyak itu sekalipun kita memberikan ketegasan i bolo-bolo cara li jadi lo bolan tu buti masati ya malang malangsung puayo lo buti malang
2: seenaknya
0: oh mahiti dia lo amilo bolo
1: itu tuilar mah itu di wah buti tahedungo
2: teh ta Allah teh huruji buti disegani ya open utio diberi gelar olongnya matomela tapi kan disegani oleh rakyat
0: jo umatomela itu kan ketegasan
1: wah utio kebijakan itu de bonana dia bilang mah itu bayang ya malu sampai 85 tahun tio bisa memerintah.
0: Yo, olah tiap pola de modu pola tiap mato latia men. Bong metok tuluh.
2: Ya, di kamane man bisa emang lo atau meja atau di muka lo laptop. Mame lah mato lio. Padumu-dumu lo tulus itu laptop dia.
1: Bolo kokolo laptop.
0: I polo lo polita mato lio mela.
1: Oh, mela.
0: Bila me buti mele lah mat. Nah, dia wah buti bolo
3: mela. Mame lah itu kun.
0: I mati buti buah mau itu.
2: Berarti tiap boleh muka sesama deh.
0: Oh, tiap boleh.
1: Bolo olo ati tamato mela, tapi bawa panyakit.
3: Mata merah.
2: Tapi teh huruji Allah ini beken sanang orang ya terbukti teh Sultan Ba'abula lo ngohi u totol buti pusaka buti bindol
1: teh Sultan Ba'abula monto Ternate monto Goa pun de bolu monto bone
0: karena hilalio mo piyohu sehingga tau mo yohu itu baik bodahai jaman pilkada dipohu apo yohu dahalo tontuleng yohu.
2: Wah. Artinya?
0: Artinya odito. Nah itu karena dia menyampaikan yang baik sehingga orang kagum terhadap dia.
2: Berarti jiwa kepemimpinan harus dicontoh.
0: Nah itu. Tapi di zaman sekarang hati-hati. Sekalipun informasi ini baik, jangan secepatnya kita percaya. Jangan sampai ini hanya pergulatan lidah. Boton tulengo yo. Uti-uti buti.
2: Ini.
1: Kalau ada leti di tika yo 1055 talu bebo to pro ampat. Bebo moi teh yo.
2: Iyalah.
0: Mah iyalah gara itu yo. Tamo kalu bebe ya.
2: Wei.
0: Wei to kan
2: teh ni. Kan emosiaran.
0: Gara ilo kan tama tomela to. Iyo uti mah iyalah tamo kalu bebe ya.
2: Jadi mudah-mudahan uti silita le uruji buti insya Allah jadi satu bolo ya unah sehat tolah untuk ngamil
0: kita
2: temu dela
0: itu
2: jadi kalau mengeluarkan satu kebijakan atau bisa lah mau mau bolo onuluhupa.

0: Itu harus dengan hati yang tenang,
1: gitu ya.
0: Karena jangan sampai nanti akan diberi gelar mato melabo karena ingo-ingo.
1: Injo, ibu, pada lo tiga yusri to, paduma lo mongo panggola. Wito, wito teto, sifat-sifat kepemimpinan wito tuh paduma.
0: Mudah-mudahan ini jadi satu contoh.
1: Jo,
0: tolan tong ami lo mata tong.
2: Bukan contoh, teladan.
0: Teladan, ojo.
2: Manu contoh,
0: suri tauladan.
1: Jo.
0: Teh huru jibuti, ma dua pekan itu lo bahas buti silita le, huru jibuti sampai wolo itu buah lemo, sampai wolo itu tilamuta, monto teh tilambu tamai, patau wolo gunung tompotika, patau tiolo na olo haji, perjuangan Leo Umo lawani Portugis, insya Allah buti jadi satu pencerahan.
1: Jo, tidak boleh itu Umo Haji melayahu Umo Umo, mekan boleh pakai layahu, masih pakai layah.
0: Amin.
1: Bila heling Leo, boleh muli dalala uti, tidak ada kompas, tidak ada kompas. Boleh mau milahe matolot dulahu, apa tahu mau milahe Owolwolo poliami.
0: Ibu hehe Lilia to.
2: Ada Witon. Tolong mau ngepanggola itu ilmu palak itu tinggi.
1: Itu. Perbintangan itu.
2: Perbintangan, ilmu perbintangan.
1: Wale dia bolo
0: pelajari itu.
1: Wale dia bolo pahama lo, wale dia bolo pahama buti lo umongolwala. Wale timta malala itu buti poliama wale mau bolo bihimota. Mata di mongolio.
2: Wano ya muhulal itu oli ba ita Hasan.
0: Bahasan dia betul-betul.
1: Dia dah, itu. Dapat sama ngopang gula metiali. Hi nggak mila buti binatang hijau mali ahul lalu. Apalagi masih 1400-an nol
0: itu. Oh, jo.
1: Hi yang bala masati ada nggolo tamali mung. Wan mau dunggalo ulo tiup botak apa lihat pala dulu itu. Mak pala lio lo botola buti.
2: Wan untuk betul tekor atau naternate. Pintu gerbang lios singa. Layang.
1: Injo, itu. Iti panipi allah mana pilo malam tadi, meti panipi we.
0: Oh,
1: injo, ingat ngapa ungguliau, ngapa ungguliau.
0: Itu orang baku apa di minggu depan
2: dengan sama tahu. Ngamila kerajaan,
0: panipi.
2: Ya, mengambil kerajaan Tuhulontalo itu pasti hubungannya walau Ternate, Tidore, Goa,
1: jadi
2: wow Palasa.
1: Palasa.
2: Palasa loh.
0: Karena penyebaran Islam
1: ya,
0: syiar Islam.
2: Tapi kerajaan-kerajaan. Tapi anu menghitung poli kerajaan-kerajaan Tuhulontalo dia hitungnya.
0: Mau bah hitung poha. Mau bah hitung torang nanti. Nanti minggu depan torang mau hitung satu-satu. Mau hitung itu maledeng ku aku.
1: Jojo.
0: Mai lo kode mai tatu di muka.
1: Mengulang mengulang tato juga popo deng gua malamnya tiaw boleh melihat deng kulil Sultan Huruji berarti insya Allah pula dah boleh umputa malamnya tato aku tu UPN tamai
0: insya Allah dulu lah
1: nak
2: masalah mulu
0: oh jauh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dalam hidup, perbedaan itu pasti. Pendapat tak selalu sama. Jalan pikiran pun tak selalu searah. Tapi, bukankah itu yang membuat kita tumbuh? Dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang tenang, kita bisa saling memahami, bukan saling menyakiti. Mari belajar mendengar, belajar menerima, dan tetap berpikiran positif, bahkan di tengah perbedaan. Karena damai selalu bermula dari dalam diri sendiri.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: Radio Republik Indonesia mempersembahkan album legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku, Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Vian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, Raja Besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Ku Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di kebun pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Lara.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kau istri Kakang Walang Sungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah menambahkan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari,
2: guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walang Sungsang, berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikmu Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
2: Baiklah, Syekh Datu Kahfi.
7: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
2: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datu Kahfi.
7: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
7: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
4: akan menikah lagi. Tidak.
2: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbah Kuwu Ki Gedeng Alang-Alang, Nyai Endang Gelis. Beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbah Kuwu Cirebon saat beliau wafat nanti.
4: Biarlah kau tak jadi Mbah Kuwu, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
6: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
4: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
6: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
2: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
4: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
0: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis suatu hari.
6: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
2: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
0: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
6: Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
2: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi, aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh, kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
6: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
3: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
6: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
3: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
0: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
3: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
2: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
3: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
2: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbah Kuwu Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui semuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
3: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
2: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh ya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
3: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
2: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai memaku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
3: Putraku sudah besar, Syarif Hidayatullah, sangat cerdas menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
2: Aku turut berduka pada Sharif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Sharif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
3: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
2: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Sharif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.
3: Kanda Pangeran Walang Sungsang, kau pantas mendapatkan anugerah. Kalau begitu, kapan kau ada waktu segera menemui Syekh Dahtu Kahfi?
0: Malam harinya.
6: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, Gerangan?
2: Ya, Syekh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
6: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Sharif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Sharifah, adikmu padaku kemarin?
2: Benar, Syekh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai Mbah Kuwu kedua, menggantikan Mbah Kuwu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Sharif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati. Dan aku akan menampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
6: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi, apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
2: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
4: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
8: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang, meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
3: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Syekh?
6: Betul sekali, Nyai Sharifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Sharif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
2: Terima kasih, Syekh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
0: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

0: Pangan aman dan bergizi adalah fondasi utama keluarga sehat. Memilih bahan makanan yang segar, menyimpannya dengan benar, serta mengolahnya secara bersih dan higienis dapat mencegah penyakit dan menjaga kesehatan tubuh setiap hari. Asupan gizi seimbang membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mendukung pertumbuhan anak, dan menjaga produktivitas orang dewasa. Ingat, pangan aman dan bergizi bukan sekadar pilihan, tapi investasi untuk keluarga sehat dan masa depan yang lebih baik.
1: Halo, halo. Noel, kenapa? Soma nangis ini?
2: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
1: Astaga, itu saya pengen anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
3: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan trompet suara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
1: Oh, jadi itu bukan CP anak?
3: Ya, belum tentu. Mari jo, tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
4: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.

0: tidur-tidur terus?
1: Apa-apa, lo tidur apa?
0: Pikesan sesati. Sugalap cuma udah tidur-tidur.
1: Apa, sembal-sembal.
0: Cuma udah tanda-tanda terus?
1: Apa-apa, cuma.

Sahabat budaya Lahulondalo, di saat ini memang suasana lagi bahagia ya. Lagi pada sibuk-sibuk juga teman-teman yang ada di Limboto, di lokasi Penas. Kami informasikan juga di mana tadi Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka meninjau pembangunan bendungan Bulango Ulu di Kabupaten Bonimolango, Gorontalo dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Gorontalo. Dan peninjauan tersebut menjadi salah satu agenda utama Wapres sebelum membuka Pekan Nasional Penas ke-17 Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Gorontalo. Dalam kunjungan itu, Wapres didampingi Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahida Rusli Abibi, anggota DPR RI Rahmat Gobel, Bupati Bonimolango Ismet Mile, unsur Forkopimda juga, serta sejumlah pejabat dari kementerian terkait. Nah, sahabat budaya, setibanya di lokasi, Wapres menerima pemaparan mengenai progres pembangunan bendungan yang menjadi salah satu proyek strategis nasional pemerintah, dan bendungan Bulango Ulu dibangun untuk mendukung ketahanan air, pengendalian banjir, serta peningkatan produktivitas pertanian di Gorontalo. Berdasarkan data yang dipaparkan kepada Wapres, pemerintah menargetkan proyek tersebut dapat segera diselesaikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, khususnya sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya air. Sahabat budaya, informasi tentang Wapres Gibran tinjau bendungan Bulango Ulu Gorontalo Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id. Sambil saya hadirkan lagu ya, lagu Gorontalo apa ini ya yang paling bagus. Saat malam yang pokoknya teman-teman panitia Penas yang saat ini lagi memang fight untuk malam badakah kata orang. Pokoknya apalagi keamanan-keamanan di sekitar lokasi para tamu-tamu kita dari seluruh provinsi, agar masyarakat juga terus membantu untuk menjaga kenyamanan mereka sehingga Gorontalo ini memang benar-benar dikatakan adalah provinsi yang harus setiap hari ada kunjungan dari daerah lain. Nah, ini kesempatan untuk Anda semua ketika saudara-saudara kita yang dari daerah lain yang saat ini lagi berkunjung atau lagi mengikuti kegiatan Penas besok sudah berada di wilayah Gorontalo. Ini kesempatan kita untuk bisa memberikan informasi yang menarik, bisa sama-sama berbagi dengan mereka, bisa memberikan hal-hal yang mungkin mereka tidak akan pernah lupakan, dan ketika mereka balik, mereka akan selalu mengingat, mereka akan selalu bilang kepada teman-temannya di sana, kalian harus datang ke Gorontalo.

pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 Gorontalo akan hadir dengan kegiatan nasional yaitu PENAS Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 ya, Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA tahun 2026 juga.

Nah, sahabat budaya Lulundalo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka tiba di Gorontalo pada hari Jumat untuk memulai rangkaian kunjungan kerja selama 2 hari di daerah yang menjadi tuan rumah Pekan Nasional PENAS 17 Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA tahun 2026. Kedatangan Wapres menjadi perhatian masyarakat karena akan menghadiri sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan pembangunan daerah. Wapres bersama rombongan dijadwalkan mendarat di Bandara Jalaluddin Gorontalo disambut oleh jajaran pemerintah daerah, unsur Forkopimda serta panitia penyelenggara PENAS 17 KTNA. Nah, usai tiba di Gorontalo, agenda pertama yang dijalani Wapres itu adalah melaksanakan sholat Jumat berjamaah bersama masyarakat di Masjid Al-Falah, Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Kehadiran orang nomor 2 di Indonesia tersebut disambut antusias warga yang membadati kawasan masjid sejak sebelum waktu sholat. Setelah sholat Jumat, agenda berikutnya adalah peninjauan Bendungan Bulango Ulu yang menjadi salah satu proyek strategis nasional di Provinsi Gorontalo. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu mendukung penguatan sektor pertanian, pengelolaan sumber daya air, dan ketahanan pangan di wilayah Gorontalo. Informasi tentang Wapres Gibran tiba di Gorontalo dan sholat Jumat bersama warga Limboto, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

sahabat budaya, masih dengan informasi tentang PENAS, di mana sebanyak 91 peserta Pekan Nasional PENAS 17 Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA 2026 asal Provinsi Kalimantan Utara tiba di Gorontalo melalui Pelabuhan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara pada hari Jumat. Kedatangan rombongan ini menjadi bagian dari arus peserta PENAS yang mulai berdatangan menjelang pembukaan kegiatan nasional tersebut. Dan para peserta tiba menggunakan kapal tol laut KM Sabuk Nusantara 97 yang melayani rute antar pulau dari wilayah terluar. Petugas pelabuhan Kuandang, Saripudin Ibrahim, mengatakan jumlah peserta yang tiba melebihi data awal yang diterima pihak pelabuhan. Ia menjelaskan hingga saat ini aktivitas pelayanan di Pelabuhan Kuandang masih berjalan normal meskipun terjadi peningkatan mobilitas penumpang menjelang pembukaan PENAS. Informasi tentang peserta PENAS Kalimantan Utara tiba di Gorontalo lewat Pelabuhan Kuandang. Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Sahabat budaya, ada tiga fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mupatato, ada tiga negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir dua kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa, dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, dua di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
1: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
2: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
1: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
2: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
1: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.
3: RRI Digital.

0: dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, apresiasi budaya lokal kembali seperti biasa kami hadirkan untuk hanya dikili untuk malam hari ini di bagian ketiga bersama dengan kerukunan budaya dikili Kecamatan Pulubala. Selamat mendengarkan.

tradisi kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Turunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi sekitar abad ke-15, berdakwah dengan memperdengarkan musik Zurunani, namun kala itu orang Gorontalo belum lancar berbahasa Melayu dan melafalkannya menjadi suruh nyanyi. Dapat diartikan sebagai menyuruh untuk menyanyi. Dan berkembang sebutannya kini menjadi Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango, seperti penobatan, penyambutan tamu, pernikahan, pembeatan, hitanan, gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya. Dan umumnya dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan. Dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan menggunakan lima buah rebana dan tiga orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan mendendangkan syair Turunani.

وقام صحابي أنهار التسليم لا أقبل بها بين يدي الله تعالى.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

104, Suara Budaya, Gorontalo. Saatnya Anda mendengarkan pesona musik Nusantara Malam.

0: sope begini panas, banyak orang lagi. Ini yang aku tidak suka,
1: Weh, tidak boleh begitu. Kasih biasa ke sana saja. So, di sini tuh orang tuh cara berlatih beribadah.
0: Maksudnya, mau beribadah itu kan di tempat ibadah, bukan di sini poli ya?
1: Betul, tapi ibadah itu luas. Kau mau bantu itu, ibu-ibu di pasar mau bawa DP belanja, kau batahan emosi, itu oleh ibadah. Yang penting, niatkan untuk yang maha pencipta, torang so beribadah.
0: Kalau aku mau bahasa nyumpah kau, itu oleh ibadah?
1: Iyo Rani, pokoknya niatkan yang baik bagi orang lain hanya karena Allah SWT, Tuhan yang maha esa. Kalau torang semua melaksanakan itu, hidup damai dengan sesama.
0: Iyo betul itu Am. Kalau begitu, sekarang aku niatkan menjadi pelaku sosial untuk ladang ibadah. Begitu toh?
1: Gaskeun.
2: Ibadah bukan hanya ritual, tapi juga tercermin dari sikap kita sehari-hari. Mari hidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial agar hidup lebih berkah dan bermanfaat.
3: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
4: Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

0: Dalam Islam, takdir manusia, termasuk rezeki, amalan, dan ajal, sudah ditetapkan sejak janin berada dalam kandungan. Janin mengalami perubahan selama 120 hari dalam 3 tahap, yaitu nutfah, setetes mani, alaqah, segumpal darah, dan mudghah, segumpal daging. Setelah 120 hari, Allah meniupkan ruh ke dalam janin. Kemudian Allah menetapkan 4 perkara yang akan dialami janin, yaitu rezeki, amalan, ajal, dan apakah ia akan menjadi orang yang bahagia atau celaka di akhirat. Dan setelah itu, janin bisa berkomunikasi dengan Allah terkait janjinya ketika kelak lahir ke dunia. Saat itulah, ruh manusia telah mengakui keesaan Allah sebelum mereka lahir. Tahukah Anda bahwa janin semasa dalam kandungan perut ibunya, dia dilihatkan perjalanan hidupnya mulai dari lahir sampai mati. Karena itu, terkadang ketika kita berkunjung ke beberapa tempat yang baru, tetapi seolah tempat tersebut sudah tidak asing bagi kita. Dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan manusia menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi." Perjanjian ini dilakukan agar pada hari kiamat, manusia tidak mengatakan bahwa mereka lengah terhadap keesaan Allah.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Sekian lagu Pesona Musik Nusantara Malam. Nasir Gotif Dunia merupakan lagu terakhir dalam Pesona Musik Nusantara Malam. Terima kasih kebersamaan Anda sepanjang hari ini, dari pagi hingga saat ini. Banyak hal yang sudah Anda dapatkan, baik hiburan, informasi, dan juga obrolan yang tentunya akan memberikan inspiratif untuk Anda semua. Seperti biasa, kita akan tutup dengan renungan, dan semoga hari ini akan beristirahat dengan nyaman sehingga besok bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dan kegiatan yang akan dilaksanakan di besok hari itu berjalan sesuai dengan harapan. Selamat malam untuk semuanya.
1: Paran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Budaya lalu dengan terdengarnya irama ini maka Ustaz sudah menyarankan kami untuk edisi hari ini di hari Jumat 19 Juni 2026 melalui FM 95,1 MHz. Terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Selamat malam, selamat istirahat. Kita akan berjumpa lagi pada besok hari pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi mengobutatua mengodula di seluruh pelosok Gorontalo bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 ya FM 95,1 MHz dan AM 1008 kHz. Di edisi siar hari ini hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Selamat pagi sahabat budaya, mengota atau mengodula ngamila yang pagi ini sudah bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo di 95,1 MHz dan 95,9 dan juga di AM 1008 kHz. Semoga pagi ini semuanya sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga. Dan untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru saja selesai melaksanakan sholat subuh, semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pagi yang penuh berkah untuk kita semuanya. Untuk pagi ini di hari Sabtu, Tosahutu tanggal 20 Juni 2026. Bertepatan juga hari ini pembukaan PENAS 2026 yang ke-17 yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo. Tentunya sahabat budaya, semoga informasi-informasi yang kami akan hadirkan juga untuk sahabat budaya semuanya ini sangat bermanfaat dan juga nantinya juga akan disiarkan langsung ya pelaksanaan PENAS ke-2026 di Provinsi Gorontalo yang hari ini juga dihadiri sama wakil Presiden Republik Indonesia. Sahabat budaya Mautato Mengodula'a, juga program acara dari Pro4 RRI Gorontalo. Nantinya kita akan awali dengan bergabung dengan Pro1 RRI Gorontalo mengikuti religi pagi dan juga update informasi lewat warta pagi. Sembari kita menanti akan bergabung dengan Pro1 RRI Gorontalo, kita akan awali dengan mendengarkan pengajian Al-Quran.

Baik sahabat budaya, mengota atau mengodla'a, kita sudah sama-sama dengan pengajian Al-Quran. Dan juga saat ini kita menanti nantinya akan bergabung dengan Pro 1 RR Gorontalo. Kita akan sama-sama di Religi Pagi.

Kota Madinah sebagai kota tujuan hijrah Rasul dan komunitas Islam Mekah. Dalam syariat hijrah kali ini, komunitas umat Islam Mekah diperintahkan menuju daerah yang satu, bukan dibebaskan menuju daerah manapun yang mereka inginkan. Banyak sekali faedah dari hal ini. Di antaranya, kebebasan dan kekeluargaan tetap terjaga, keselamatan lebih terpelihara dibandingkan satu orang menuju negara lainnya, lebih mudah beradaptasi, keimanan juga terjaga dengan berkumpulnya mereka dengan orang.

menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya Mungut atau Mengodula'a. Alhamdulillah di pagi yang penuh berkah hari ini, di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026, kita kembali lagi bersama di Religi Pagi dengan topik Akidah dan Tauhid. Jadi sahabat budaya, pendengar pagi ini yang ingin bertanya, silakan nantinya bisa bergabung melalui telepon di 0821-9664-8664 dan juga bisa menelpon mengirimkan pertanyaan di WA di nomor itu. Dan juga untuk yang lagi nonton di YouTube RR Gorontal, kami ucapkan selamat pagi dan salam sehat, salam budaya. Dan di Lalipata juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui YouTube ya, apabila tidak bisa bergabung di line telepon. Juga pagi ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, bersama Al Ustadz Haji Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LCMH, dan juga bersama dengan Al Ustadz Dr. Haji Husni Idrus LC. Pagi ini kita akan sama-sama dengan topik Akidah dan Tauhid. Saya sapa dulu narasumber kita pagi hari ini, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Bahmid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Fani?
0: Alhamdulillah kabar baik Ustaz. Terus juga ada Ustaz Husni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ya alhamdulillah sehat semuanya. Kita sudah berada di Religi Pagi untuk edisi hari ini. Langsung saja Ustaz Bahmid untuk membuka kebersamaan kita di Religi Pagi. Tuduloh.
2: Boleh Ustadz Husni dulu, saya belum.
0: Ustadz Husni dulu ya, oke. Baik, silakan Ustadz Husni untuk membuka kebersamaan kita di Religi Pagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Inna salati wa nusuki wa mahya ma mati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bithalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita buka Religi Pagi hari ini dengan memohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan berharap pahala di sisinya dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, silakan nantinya bergabung dengan kami di Religi Pagi di 0821-9664-8664. Silakan dengan pertanyaan. Penelpon pertama Religi Pagi. Assalamualaikum. Ya, Religi Pagi. Assalamualaikum. Oke, sudah bergabung. Halo. Baik, kita tunggu penelpon berikutnya. Silakan langsung bisa menghubungi nomor kami di 0821-9664-8664 dan juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA Pro 1 RR Gorontalo. Penelpon Religi Pagi, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
3: Dengan Om Iwin di Kabupaten Buleleng.
0: Om Iwin, silakan Om Iwin pertanyaannya.
3: Ada dua pertanyaan, Bu.
0: Iya.
3: Pertanyaan pertama, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran,
0: yeah,
3: minutati halatahu pakar darah dari satu desmani Allah menciptakan lalu menentukan. Kemudian pertanyaan yang kedua, innal jasadi innal jasadika alaika hakam, sesungguhnya terhadap tubuhmu ada kewajiban. Mohon Pak dijelaskan dengan pengertian kalimat ini. Terima kasih Pak.
0: Baik, terima kasih Om Iwin. Silakan Ustadz Bahmid untuk menjawab pertanyaan dari Om Iwin.
2: Kalau tidak salah beliau mengutip surat tentang surat Al-Infitar ya. Min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin khalaqahu faqaddar, thumma as-sabila yassara. Kalau enggak salah itu ya. Min saya biasa yang betul itu ya, potongan ya, ayatnya saya tidak terlalu apa
4: ya, ya, ya itu Ustaz
2: tentang surat Al-Infitar ya, jadi memang ya, adalah potongan yang terdapat dalam surat Al-Infitar tentang proses penciptaan manusia, dan bahwasanya manusia itu diciptakan dari kalau nggak salah bukan alladhi ya, diciptakan dari setetes mani,
4: min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin khalaqahu
1: dicip, bukan inventar ya, surat yang lain. Lalu diciptakan dari tetes mani, lalu ini untuk mengingatkan kepada manusia dari mana asalnya. Manusia itu berasal dari sesuatu yang kalau kita lihat, kita merasa jijik, kita merasa tidak suka. Ini untuk mengingatkan bahwasanya manusia jangan sombong. Dan ini bukan siapa-siapa, kita ini lemah. Lemah dan hina. Dalam ayat lain dikatakan mimma imahin, dari air yang hina. Hina bukan berarti dia tidak suci, tapi hina dari sisi jijiknya manusia. Kalau melihat itu, ini untuk membongkar kesombongan-kesombongan manusia yang setelah dia dewasa, dia menjadi merasa mempunyai sesuatu, merasa memiliki sesuatu, merasa telah hebat dan seterusnya. Ini mengingatkan kau bukan siapa-siapa. Ingat proses kejadianmu dan ingat akan kemana kamu. Kamu tidak akan menjadi apa-apa kecuali tulang belulang, akan dimakan, kau akan mati. Dan sebelumnya kau bukan apa-apa, kau berasal dari tetes mani yang orang akan jijik untuk mendekatimu. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan ini kejadian Rasulullah SAW bersama tiga sahabat yang datang melihat Rasulullah SAW yang begitu luar biasa beribadah. Lalu akhirnya mereka berkomitmen ya, untuk tidak akan nikah, untuk tidak akan berbuka, akan terus berpuasa sepanjang tahun, akan terus beribadah, tidak akan tidur. Lalu akhirnya Rasulullah mengatakan inna lijasadika alaika, inna lijasadika alaika haqqan, sesungguhnya segala sesuatu itu punya hak yang harus dipenuhi. Istri harus diberikan hak, anak-anak harus diberikan hak, bahkan fisikmu pun harus diberikan haknya. Dengan apa? Jangan kau buat dia merana. Jangan, bukan berarti dibuat menjadi santai, tidak. Karena yang namanya ibadah pasti ada yang disebut dengan beban. Ada sesuatu yang tidak kita sukai. Kita tidak suka sholat malam. Itu bukan sesuatu yang menyiksa, tapi itu sesuatu yang membina. Sholat malam, kita puasa, itu bukan sesuatu yang membuat tubuh hancur. Yang tidak boleh itu adalah membuat tubuh hancur. Puasa tidak pernah berbuka sepanjang tahun. Berbuka dengan hanya sekedar sedikit, dan akhirnya lama-kelamaan tubuh menjadi penyakitan, lemah, dan akhirnya tidak bisa berjuang, tidak bisa melaksanakan berbagai macam hal. Itu juga dengan istri, karena terlalu banyak ibadah, karena terlalu banyak dakwah, terlalu banyak melakukan hal yang berkaitan dengan agama, istri tidak pernah disentuh lagi, anak-anak tidak pernah disentuh lagi. Ini tidak boleh. Segala sesuatunya harus seimbang, segala sesuatunya harus punya hak. Wallahu a'lam.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita terima lagi di penelpon, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Anies. Oke, silakan Pak Anies, pertanyaannya.
5: Ya, bagaimana disebutkan Pak Ustadz bahwa keutamaan puasa Asyura itu dapat melebur dosa selama setahun yang telah berlalu. Pertanyaan, dosa yang seperti apa yang dapat dihapuskan oleh puasa tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Husni.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan keutamaan hari Asyura. Hari Asyura itu amalannya diantaranya adalah puasa. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saumu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayukaffira sanata al-madiyah." Puasa di hari ke-10 bulan Muharram atau disebut Asyura, itu bisa menghapus dosa-dosa satu tahun yang lalu, yang telah berlalu. Pertanyaannya adalah apakah semua dosa? Ya, jawabannya ya tidak semua dosa. Di beberapa keterangan para ulama, dosa-dosa yang sifatnya muamalah tidak bisa terhapus dengan tidak bisa terhapus dengan hal-hal yang sifatnya ubudiyah. Jadi ada ubudiyah dan muamalah. Dosa-dosa sosial, dosa kita dengan tetangga, menzalimi orang, mengambil hak orang lain, mencaci makinya, itu tidak terhapus dengan sholat, tidak terhapus dengan puasa, tidak terhapus dengan umroh dan haji. Dia tidak la tukaffaru bil nawafil, tidak terhapus dengan amalan-amalan yang sifatnya vertikal. Oleh karena itu puasa itu bagian daripada ibadah yang sifatnya vertikal kita dengan Allah. Maka dosa yang bisa dihapus oleh puasa itu adalah dosa yang berkaitan dengan ubudiyah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pernah kita melakukan salah dengan Allah, kemudian kita istighfar, kita tobat, ditambah dengan puasa, maka dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kategori yang kedua, tidak semua orang memiliki dosa dan dia terhapus dengan puasa Asyura. Golongan yang kedua adalah orang yang mempermainkan tobat. Ini juga tidak terhapus dosanya. Permainkan tobat itu misalnya dia bilang begini, bikin dosa kita. Ya, setelah dia bikin dosa, ya dia bilang nanti tobat dan puasa Asyura lagi. Kan nanti diampuni oleh Allah kan tahun yang lalu. Setelah dia puasa Asyura, dia bilang bikin dosa lagi.
0: Yeah.
2: Akhirnya dia bikin dosa lagi. Kenapa bikin dosa lagi? Karena nanti kalau setelah bikin dosa dan diikuti dengan puasa, akan terhapus lagi. Nah, tobat seperti ini namanya mempermainkan tobat, berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tobatnya tidak seperti itu. Tobat yang benar adalah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang beriman bertobatlah dan tobat nasuha. Yang oleh para ulama tobat nasuha itu tobat yang dilakukan hanya sekali. Kalau dipermainkan tobat, ya dipermainkan dosa dan tobat, berharap pengampunan dari Allah melalui puasa, maka ini tidak bisa terampun. Orang yang terampun adalah orang yang melakukan dosa vertikal dia dengan Allah, ya kemudian dia sudah bertobat dan tobatnya adalah tobat nasuha. Ayah ahtasibu alallahi ayukafira sanatal madiyah. Sangat-sangat ya diharapkan ya puasa satu hari itu bisa mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukan satu tahun yang lalu. Kira-kira seperti itu.
0: Baik, kita berikan kesempatan lagi buat pendengar dan juga sahabat budaya ke penelpon berikutnya, atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA atau di YouTube RRI Gorontalo ya. Kami tunggu penelpon religi pagi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Bapak siapa Bapak?
6: Pak Muhsin.
0: Pak Muis, ya, oke. Okay. Silakan Pak Muis, pertanyaannya.
6: Ada sering saya lihat itu.
0: Iya.
6: Sudah dimandikan yang meninggal ini.
0: Iya.
6: Masih ada istilahnya orang yang mengambilkan air wudu kepada orang yang meninggal. Padahal orang yang meninggal ini kan tidak sholat lagi untuk di kubur itu. Apakah ini tidak keliru dalam hal pelaksanaan kita sebagai umat Islam ini? Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih Ustadz Bahmit. Pertanyaan dari Pak Mu.
7: Iya, itu bagian dari sunnah ya. Jadi begitu juga orang meninggal tidak akan kemana-mana dia. Dia tidak mau ibadah, tapi dia dimandikan. Itu bagian dari, makan itu malah kewajiban. Itu sesuatu yang wajib dilaksanakan. Dan diantara yang disunahkan itu adalah diwudukan sebelum dimandikan. Dan, atau sesudah dimandikan, diwudukan. Seperti orang yang mandi junub juga diwudukan. Apa, wuduk dulu, baru setelah itu dia mandi, itu bagian dari sunnah bagi orang. Tapi kalau tidak dilaksanakan juga tidak ada salah.
0: Baik, Kita masih di religi pagi untuk hari ini, di tentunya untuk sahabat budaya Mota atau Mudlaan nantinya bisa bergabung lagi bersama kami, dan kita akan break sejenak.
8: Siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat, dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi. Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
0: Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih dengan topik akidah dan tauhid, dan silakan sahabat budaya bisa mengirimkan pertanyaan dan juga bisa bergabung melalui telepon. Juga terima kasih info ada yang lagi monitor nih dari Masjid Nabawi ya, lagi monitor melalui RRI digital di hotel samping pelataran Masjid Nabawi saat mengirimkan WA ini di jam 00.35 ya. Disampaikan juga jemaah haji Provinsi Gorontalo kloter 28 UPG berangkat dari Madinah hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Juni pukul 20.50 waktu Arab Saudi menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, diperkirakan tiba pukul 16.10 dan akan tiba di Asrama Haji Gorontalo di hari Senin tanggal 22 Juni pukul 1 dini hari. Sekarang ini informasinya jamaah sementara melaksanakan ziarah dan ibadah arba'in di Masjid Nabawi Madinah. Terima kasih Pak Haji Luki Husin yang sudah memberikan informasi kita pagi ini ya di Religi Pagi. Dan kembali lagi Ustadz, ada pertanyaan yang masuk Ustadz Husni. Pertanyaan dari Pak Raflin Pakaya. Nabi, fakta Nabi dikejar musuh sembunyi di gua. Musuh yakin Nabi ada di dalam, tapi keyakinannya dipatahkan oleh sarang laba-laba. Yang kedua, seorang pemburu kelelawar ketika akan masuk gua, keyakinannya dipatahkan oleh bunyi suara cecak. Mungkin ada ular di dalam. Pertanyaannya, dalam konteks akidah, bagaimana pandangan Ustadz atas kedua hal ini? Terima kasih. Silakan Ustadz Husni.
2: Baik, benar ya, kalau dihubungkan dengan sejarah besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam fase dakwah di Mekah itu, beliau itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Di antara kisah itu, setahu saya, Rasulullah bersembunyi di gua, ya, di salah satu gua itu karena dikejar, ya, pada saat beliau akan, ya, keluar dari Mekah menuju Taif kalau tidak salah saat itu. Maka beliau ditemani oleh seorang sahabat mulia, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, dan kisah itu diabadikan dalam Al-Quran, La tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar sedih, nanti dia akan dikepung oleh musuh, akan dibunuh. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga dan ayat itu diabadikan. Rasulullah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, sesungguhnya wahai Abu Bakar jangan pernah kau bersedih. Ya, kita ini di dalam gua, tapi yang jaga kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Saat Rasulullah dikejar, ya, dan beliau ada di dalam gua bersama Abu Bakar, maka musuh itu hanya sampai di mana itu? Sampai di mulut guanya. Nah, tidak bisa, bukan tidak bisa masuk. Ya, sudah menyimpulkan bahwa memang tidak ada orang di dalam gua. Ya, indikator tidak adanya itu kemudian ditandai dengan satu ada sarang. Ya, ada sarang laba-laba ya. Yeah. Yang menutupi pintunya. Dan kemudian ada riwayat yang lain, ada yang mengatakan di samping sarang laba-laba ada burung ya, ada burung ya, riwayat-riwayat yang berbeda-beda. Bagaimana konteksnya dengan akidah? Ya, yang pertama bahwa musuh menghindari masuknya ke Ka'bah, masuknya ke gua itu ya, karena menyimpulkan secara rasional bahwa memang tidak mungkin ada orang di dalam gua kalau mulut gua itu ditutupi oleh sarang laba-laba. Itu secara rasional masuk akal. Tidak mungkin kalau ada yang masuk berarti sarang laba-laba ini terbuka dan seterusnya. Tidak mungkin ada kemudian burung dengan telurnya di situ di dekat sarang laba-laba, ya tidak akan buyar, tidak akan bubar ya ketika ada yang masuk di gua ini. Maka indikator dari dua tanda ini sebagai isyarat bahwa tidak ada yang di dalam gua itu. Ya, dipahami dari hadis ini adalah yang pertama, di alam ini ada hal yang sifatnya rasional. Sifatnya rasional itu sesuatu yang bisa diterima oleh akal. Ya, bisa kita imani, bisa kita yakini bahwa itu rasional. Tapi kemudian dia bisa saja relatif. Relatif itu bisa iya, bisa tidak. Karena di atas kekuatan rasional itu ada yang disebut kekuatan supranatural. Ya, supranatural ini artinya kekuatan di luar akal manusia. Itulah yang disebut dalam falsafah kenabian disebut dengan mukjizat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia digiring pada keyakinan, Ustaz, berarti boleh di saat kondisi-kondisi tertentu kita meyakini adanya burung, kita meyakini adanya kicauan dan seterusnya, tidak meyakini Allah. Bukan seperti itu kesimpulannya. Sama dengan di Gorontalo, ya tidak mau keluar rumah kalau dicicak oleh cicak, ya kemudian tidak mau keluar rumah kalau misalnya ada tanda sesuatu dan seterusnya. Itu semua relatif ya, itu semua relatif. Bisa saja tanda itu tanda alam, ya tanda itu sebagai tanda alam, dan bisa saja tanda itu adalah tanda alamiah, tidak berhubungan dengan manfaat dan mudarat. Ya, selama ini kadang kita hubungkan dengan manfaat dan mudarat. Tidak boleh keluar rumah kalau dicicak seperti itu. Ya, ternyata ada yang keluar rumah dicicak oleh cicak dan dia selamat. Itu sifatnya relatif. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah mengajarkan kita doa. La tayra illa tayruka. Ya Allah, tidak ada penanda dari burung kecuali penanda darimu. Illa tayruka. Artinya kita tidak yakin pada burungnya, tapi kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala khaira illa khair, dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang Engkau tetapkan, bukan ditetapkan oleh manusia. Andai ada tanda, itulah tanda. Ya, ada tanda alam, tapi tidak bisa secara absolut, secara mutlak kita meyakini pada tanda itu. Tanda bisa menjadi isyarat, wa bin najmi hum yahtadun, dengan bintang kita bisa mendeteksi, ya dengan bintang kita bisa mendeteksi alam, dengan mendung, ya mendung kita bisa mendeteksi adanya hujan. Itu yang disebut tanda alam, perkiraan cuaca diambil dari tanda-tanda. Dengan air laut, dengan gempa kita bisa mendeteksi adanya tsunami. Jadi ada alamat
9: yang itu terjadi secara alamiah, tapi kita meyakini yang menggerakkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh kemudian kita jadikan itu sebagai Tuhan yang bisa menentukan manfaat dan mudarat dalam kehidupan kita. Saya kira begitu gambaran dari pertanyaan.
0: Baik, terima kasih. Kita masih lanjut lagi dengan ada beberapa pertanyaan ini yang sudah masuk Ustadz. Mudah-mudahan ini bisa terjawab semuanya. Pertanyaan berikutnya kita ke Ustadz Bahmit ya. Ini pertanyaannya dari Pak Roman Gani di Tenilo. Ustadz, di dalam bulan Hijriah ada 4 bulan yang diharamkan berbuat hal buruk dan dosanya berlipat ganda. Terus ada juga bulan yang tidak dianjurkan untuk hajatan seperti pesta atau membeli sesuatu. Istilah dalam bahasa Gorontalo hulalo tolia. Itu pertanyaan dari Pak Roman Gani. Silakan Ustadz Bahmit.
7: Dalam Al-Quran dikatakan bahwa ada 4 bulan yang disebut dengan hurum. Hurum itu artinya sesuatu yang dihormati.
0: Iya.
7: Bukan yang diharamkan. Jadi yang dihormati, diagungkan, dimuliakan, dan itu sejak zaman jahiliyah dulu. Dan apa yang dan memang ada hal-hal yang diharamkan di situ, terutama perang. Dan salah satu bentuk keagungan dalamnya adalah pahala dilipat gandakan. Berbuat kebaikan di bulan 4 bulan itu dilipat gandakan pahala, dan para ulama juga ada yang mengatakan dosa juga dilipat gandakan sebagai bentuk penghormatan terhadap bulan-bulan tersebut. Dan di antara bulan tersebut adalah Muharram yang kita sekarang ini. Sebelumnya ada Zulhijjah, ada Zulqa'dah, dan ada satu yang terpisah namanya bulan Rajab. Dan semua bulan tersebut pada dasarnya berbuat dosa dilarang. Jadi tidak ada bulan yang berbuat dosa boleh. Tapi karena ada penghormatan terhadap tempat tertentu seperti Mekah, seperti Medina, bulan tertentu, waktu tertentu, maka ada pelipat gandaan pahala. Dan para ulama juga mengatakan pelipat gandaan dosa. Adapun melakukan hajat dan sebagainya, dan sesungguhnya tidak ada di dalam agama larangan untuk melakukan hajat di bulan apa saja. Semuanya diserahkan kepada kondisi rasional, kondisi faktual yang ada di lapangan. Apakah bulan ini bagus dari sisi keuangan, dari sisi yang rasional. Apakah bulan ini orang akan berkumpul atau orang masih dalam keadaan kesibukan, dan tidak menganggap itu akan mendatangkan kesialan, akan mendatangkan sesuatu yang mudarat kepada diri kita. Tidak seperti itu. Rasulullah menginginkan umat ini sebagai umat yang optimis, umat yang selalu melihat segala sesuatu itu dengan pandangan-pandangan positif, tidak bertasyaub, tidak melihat segala sesuatu itu dengan pandangan negatif. Dan kalau kita mengkhawatirkan ada tanda-tanda alam yang bisa mengkhawatirkan kita, apapun itu, apakah itu binatang buas, apakah itu alam ini yang sepertinya akan terjadi bencana, ataukah orang-orang yang akan memberikan bahaya kepada kita, maka kita dianjurkan untuk banyak berdoa dan banyak bersedekah, karena sedekah itu juga bisa menolak malah kita menolak bencana. Kita dianjurkan untuk membaca ayat Al-Kursi sebelum tidur. Itu juga bagian dari perlindungan. Kita diminta untuk membaca doa Bismillahirrahmanirrahim tuh sebelum kita keluar rumah. Itu bagian dari perlindungan. Kita diminta membaca A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama', dan seterusnya. Kita diminta untuk membaca Qul huwallahu ahad dengan muawwidzatain setiap hari untuk apa? Untuk perlindungan. Agar nanti bahaya-bahaya yang mendekat kepada kita semuanya akan mundur, baik datangnya dari bumi, datangnya dari langit, datangnya dari mana saja. Kalau kita mengkhawatirkan sesuatu, dan lebih afdal ditambah dengan apa? Sedekah. Kata Rasulullah SAW, bakiru bisadaqah fa innal bala'a la yataqatta'a. Dalah kalian lebih awal bersedekah, berpagi-pagi dalam bersedekah, karena apa? Bala tidak akan bisa melampaui sedekah tersebut. Allah Ta'ala.
0: Baik. Pertanyaan berikutnya nanti ke Ustadz Husni. Bagaimana ini Ustadz pertanyaannya?
7: Ya, mohon Ustadz. Maaf, tadi ada yang ingin saya tambahkan terkait.
0: Silakan Ustadz.
7: Bukan mayit ya. Tadi saya sampaikan sebelum dan sesudah. Jadi hanya sebelum ya. Jadi bukan sesudah dimandikan, tapi sebelum, setelah dibersihkan jenazah dari najis, setelah itu diwudhukan. Nah, itu bagian dari sunnah yang disepakati. Dan yang harus dipahami bahwa berwudhu tidak harus untuk sholat. Kita kadang berwudhu hanya untuk bergaul dengan istri, kita berwudhu untuk tidur dan sebagainya. Dan itu adalah bagian dari memuliakan diri kita, dan kita juga hendak memuliakan jenazah tersebut. Wallahu a'lam.
0: Baik, lanjut lagi pertanyaan yang masuk, Ustadz. Bagaimana dengan ada jamaah haji yang menggosok-gosokkan sorbannya di Ka'bah dengan harapan untuk mengharapkan berkahnya? Ini pertanyaan dari seseorang nih, Ustadz Husni, silakan.
9: Ya, kalau kita masukkan dia bab pada bab tabarruk, tabarruk itu bermohon kepada Allah melalui keberkahan tempat ya, seperti Masjidil Haram, seperti Ka'bah, kemudian seperti Hajarul Aswad. Ya, kalau dia babnya adalah bab tabarruk, ya bab tabarruk itu artinya kita bermohon kepada Allah, bukan benda itu. Dengan cara apa? Dengan cara menciumnya, dengan cara menciumnya, dicium. Kemudian yang kedua, dengan cara disentuh. Ya, dengan cara disentuh, dengan cara berdoa, maka itu yang disebut dengan tabarruk yang masyru'. Tabarruk yang masyru' itu adalah memohon keberkahan Allah melalui benda-benda itu. Ya, seperti Ka'bah itu kan itu benda yang memiliki keutamaan sangat luar biasa. Tapi Allah mengatakan bagi orang yang berada di Ka'bah, ya ada 120 kebaikan yang dibagi kepada mereka. 60 kebaikan pertama bagi orang yang tawaf di Ka'bah. 60 kebaikan pertama orang yang tawaf di Ka'bah, ini keutamaannya. Begitu juga orang yang mencium dan menyentuh Hajarul Aswad. Hajarul Aswad yaminullahi fil ardh. Hajarul Aswad itu seolah menjadi tangan Allah ya yang ada di bumi. Ketika orang menyentuh, seolah dia sudah bersentuhan dan berjabat tangan dengan Allah. Ya, tapi ini tidak yang tidak boleh adalah yang kita pahami Ka'bah itu Tuhan. Tidak bisa dipahami Hajarul Aswad itu Tuhan. Ya, karena Sayyidina Umar pernah melarang itu dan mengajarkan kepada kita ketika dia mau cium Hajarul Aswad, dia mengatakan ayyuhal hajar alimtu annaka la tanfa'u wa la tadur laula ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Wahai Hajarul Aswad yang ada di Ka'bah, ya aku tahu bahwa engkau tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Kau hanya batu biasa sekalipun dari surga. Umar ra'aitu Rasulullah, andai saya tidak melihat Rasulullah mencium ketika lewat di sini, maka saya tidak mencium. Sayyidina Umar meyakini bahwa yang memberikan manfaat mudarat itu adalah Allah. Adapun benda-benda ini memiliki keberkahan, dan keberkahan ini kita minta kepada Allah, bukan kita minta kepada benda itu. Orang yang menggesekkan sorbannya ke Ka'bah atau ke Hajar Aswad dan seterusnya, saya kira ini sesuatu yang harus ditanya kepada pelakunya, kenapa digesek? Biar sorbannya saya kebal peluru, Ustaz. Nah, ini tidak masuk pada bab tabarruk yang dicariatkan. Kenapa digesek? Biar saya bikin ini oleh lontalma bindolo. Ya, bindolo, ikat pinggang biar kita orang kuat dan seterusnya. Nah, tidak seperti ini namanya mohon keberkahan dari Allah. Malah di kasus beberapa tahun yang lalu, karena orang tidak paham tentang tauhid ini, malah ada yang berani menggunting, ada kasus ya. Ada yang berani yang bawa gunting di Ka'bah, kemudian digunting tirai Ka'bahnya, dibawa ke daerah, ditaruh di warungnya, di tempat bisnisnya, biar dapat. Bukan seperti itu, malah itu pidana kalau didapati oleh askar yang ada di sana. Jadi caranya adalah datang di Ka'bah, berdoa, Allahumma zid hadzal baita takriman wa ta'ziman wa mahabbatan. Itu doanya, muliakan Ka'bah. Yang kedua, boleh disentuh ya, boleh disentuh sambil kita berdoa kepada Allah. Yang ketiga, boleh ditium ya, boleh dicium. Mencium itu bukan sebagai isyarat kita cinta kepada Allah, bukan cinta atau memohon kepada sesuatu. Ya, jangan berlebihan, karena jangan sampai sesuatu yang berlebihan itu jebakannya adalah kesyirikan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup.
0: Baik, satu pertanyaan terakhir, Ustadz Bahmit, dari Pak Hamsah Herman. Pertanyaannya begini Ustaz, kejahatan itu memang sudah diciptakan oleh Allah kepada Israel. Cuman itu saja pertanyaannya Ustaz Bahmit. Silakan.
7: Itu pilihan orang Bani Israel. Ini jadi bab tentang selesai. Allah menciptakan kebaikan dan keburukan, tapi manusialah yang diberikan oleh Allah hak untuk memilih. Dan Bani Israel memang memilih jalan keburukan tersebut, dari itu dari turun menurun. Dan saat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang karakter Bani Israel, itu bukan karakter yang Allah paksakan kepada mereka, itu menggambarkan sesuatu yang faktual. Ini faktanya mereka begini. Bukan aku yang menjadikan mereka seperti itu, memaksa mereka seperti itu, tidak. Aku berikan kepada mereka kebebasan untuk memilih, tapi mereka memilih jalan kejahatan. Dan itu terjadi sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Dan sepertinya karakter itu tidak berubah, illa man rahimah rabbuk. Kecuali ada personal-personal yang memang akhirnya memilih jalan kebaikan, dan itu ada dalam sejarah Islam dan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran juga dikatakan di sebagian ahlul kitab itu ada orang yang baik. Oleh karena itu, yang ada sekarang ini adalah umumnya kelompok Israel seperti itu. Tapi orang-orang baik dari kalangan Yahudi ada, orang-orang baik dari kalangan Nasrani ada, orang-orang yang adil, orang-orang yang objektif. Dan kita lihat sekarang, mari kita lihat, jadi ini bukan soal agama, ini bukan soal agamanya yang mengajarkan keburukan seperti itu, karena Israel itu menjadikan agama sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Tapi jadi kita saat bermasalah dengan orang Yahudi, Israel, bukan karena mereka beragama Yahudi, bukan karena mereka beragama Yahudi, tidak, karena nyatanya kita pernah hidup bersama Yahudi dan Nasrani saat Islam menguasai Masjid Al-Aqsa, menguasai Palestina, dan damai, aman. Artinya bukan karena dia beragama Yahudi baru dimusuhi, tidak. Karena dia mempunyai ideologi Zionisme, ideologi penjajahan, ideologi untuk menguasai, ideologi untuk melakukan kezaliman. Itu yang kita lawan. Itu yang kita lawan siapapun dia. Bahkan dari kalangan umat Islam sekalipun, kalau melakukan kezaliman disuruh untuk ditindaki. Disuruh untuk ditindaki. Seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera melepaskan saudara-saudara kita dari kejahatan-kejahatan Zionis Israel.
0: Baik. Kita sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi, dan juga kita ucapkan terima kasih buat Haji Luki Husin yang sudah memberikan informasi kesiapan pemberangkatan dari Jamaah Haji Provinsi Gorontalo Kloter 28 UPG yang nantinya akan berangkat dari Madinah hari ini Sabtu tanggal 20 Juni pukul 20:50 waktu Arab Saudi menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, dan diperkirakan akan tiba pukul 16:10 dan akan tiba di Asrama Gorontalo di hari Senin tanggal 22 Juni pukul 1 dini hari. Dan sehat untuk semua jamaah haji yang ada di

0: berkenan, dan mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kami dari pihak pelabuhan sudah melaksanakan standby ataupun penyambutan daripada peserta, di mana bersama-sama dengan pihak Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dan juga pihak Biro Umum dan juga dari pihak kesehatan pelabuhan, juga pihak dari TNI dalam hal ini Angkatan Laut.
2: Persiapan kepulangan jemaah haji, alhamdulillah Kementerian Haji dan Umroh sudah 100% persiapan asrama haji untuk kedatangan jemaah. Kami juga dari Kementerian Haji sudah melakukan persiapan-persiapan terkait kepulangan dengan melakukan rapat koordinasi lintas sektor.
0: Mendengar topik utama tersebut, merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Sabtu 20 Juni 2026. Anda bersama saya, Yusri Yang Penerawang.

0: Kita awali berita pertama dalam Warta Pagi kali ini, pria ratusan petani dari Kecamatan Bolihuto, Kabupaten Gorontalo siap mengikuti Pekan Nasional atau PENAS Tani dan Nelayan ke-17 yang akan berlangsung di Limboto. Salah satu pengurus kelompok tani dan kapoktan Bolihuto, Sutiono, mengatakan sehingga saat ini tercatat sekitar 400 petani akan berangkat menghadiri kegiatan nasional tersebut. Menurutnya berbagai persiapan telah dilakukan termasuk pendataan peserta yang akan mengikuti rangkaian kegiatan PENAS selama beberapa hari ke depan. Sebagian petani memilih menginap di rumah kerabat yang berada di sekitar lokasi kegiatan, sementara lainnya memutuskan pulang pergi dari tempat tinggal masing-masing secara mandiri.
1: Insya Allah kami akan hadir. Yang terdata sekarang ini ada sekitar 400 petani yang akan berangkat. Dan untuk homestay, mungkin kalau dari kami, karena kami warga lokal ya, dari kabupaten, insya Allah kalau dari kami sebagian mungkin ada yang menginap ke kerabat. Dan yang lainnya mungkin pulang pergi mungkin. Alhamdulillah untuk antusias itu kami sukarela. Kami karena kami juga merasa tuan rumah Gorontalo ini, kita sukarela sesuai daya dari petani.

0: Para petani berharap keikutsertaan dalam PENAS dapat menambah wawasan serta membuka peluang bertukar pengalaman dan teknologi pertanian dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Pendengar, kenaikan harga obat menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi akses masyarakat terhadap pengobatan yang dibutuhkan. Di tengah kondisi tersebut, pemahaman masyarakat mengenai layanan kesehatan dinilai sangat penting agar tidak salah mengambil keputusan saat berobat. Akademisi Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo, Lia Amalia, menilai rendahnya literasi kesehatan masih menjadi tantangan dalam pemanfaatan layanan kesehatan. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur layanan kesehatan maupun jenis obat yang ditanggung dan yang harus dibayar secara mandiri. Kondisi ini dapat memperbesar dampak kenaikan harga obat terhadap masyarakat.
1: Rendahnya literasi kesehatan masih menjadi tantangan dalam pemanfaatan layanan kesehatan. Banyak masyarakat kita itu belum sepenuhnya memahami kapan harus berobat, layanan apa yang bisa digunakan, bagaimana alur BPS berjalan, serta obat mana yang ditanggung dan mana yang harus dibayar mandiri. Nah, dalam konteks kenaikan harga obat saat ini, maka literasi kesehatan ini akan menjadi sangat penting. Karena jika masyarakat tidak paham informasi obat dan layanan kesehatan, maka mereka lebih mudah mengambil keputusan yang berisiko. Misalnya, membeli obat tanpa resep, atau mengulang resep lama, menghentikan obat ketika gejala membaik, bahkan mengganti obat dengan produk yang tidak jelas, atau menunda kontrol karena takut biaya yang mahal.
0: Lia Amalia menambahkan kurangnya pemahaman mengenai informasi obat dan layanan kesehatan dapat mendorong masyarakat mengambil langkah yang berisiko. Di antaranya membeli obat tanpa resep, menggunakan kembali resep yang lama, menghentikan konsumsi obat sebelum waktunya hingga mengganti obat dengan produk yang tidak jelas keamanannya. Selain itu, khawatiran terhadap biaya pengobatan yang meningkat juga dapat menyebabkan masyarakat menunda kontrol atau pemeriksaan kesehatan. Karena itu, peningkatan literasi kesehatan dinilai menjadi salah satu upaya penting untuk meminimalkan dampak kenaikan harga obat serta memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat. Pendengar, Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai instrumen penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran. Kepala BPS Kota Gorontalo Sri Dewi Mono Arfa mengatakan hasil sensus akan memberikan gambaran mengenai sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk dikembangkan serta menjadi dasar pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan.
2: Ketika pemerintah mau mempush proyek-proyek yang ada atau pengerjaan sektor-sektor ekonomi mana yang perlu dipus di Kota Gorontalo, dari hasil SE itu bisa terlihat. Karena prioritas potensi ekonomi antara kota dan kabupaten sekitar itu kan beda-beda. Kalau kabupaten masih dominan pertaniannya, tapi kalau kota itu benar-benar kota sibuk jasa. Nah, ini yang perlu dikembangkan. Tapi biar lebih fokus dan terarah, pemerintah bisa melihat yang mana yang bisa diprioritaskan, mana yang mungkin masih bisa ditunda.
0: Menurut Sri Dewi, karakteristik ekonomi Kota Gorontalo berbeda dengan wilayah kabupaten yang masih didominasi sektor pertanian. Kota Gorontalo lebih bertumpu pada sektor jasa dan perdagangan sehingga membutuhkan strategi pengembangan yang sesuai dengan kondisi daerah. Melalui sensus ekonomi 2026, pemerintah diharapkan memperoleh data yang akurat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih terarah.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Pengawasan jajanan di lingkungan sekolah terus diperkuat oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM Gorontalo sebagai langkah melindungi kesehatan anak-anak usia sekolah. BBPOM melaksanakan pengujian keamanan pangan dilakukan dengan mengambil sampel makanan dan minuman yang dijual di sekitar sekolah untuk memastikan produk tersebut aman dikonsumsi siswa. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap peredaran pangan yang mengandung bahan berbahaya maupun tidak memenuhi standar keamanan pangan. Kepala BBPOM Gorontalo Lintang Purbayajaya mengatakan pengambilan sampel dilakukan secara berkala terhadap berbagai jenis jajanan yang banyak diminati pelajar. Hasil pengujian nantinya akan menjadi bahan evaluasi sekaligus pembinaan bagi para pedagang agar semakin memperhatikan mutu dan keamanan produk yang dijual.
4: Jadi rata-rata yang kita sampling kan secara acak ya, seluruh sekolah yang kita ambil sampel baik di lingkungan sekitar sekolah maupun di dalam sekolah, itu yang rata-rata. Paling tinggi kita untuk mencegah terkait dengan MBG ini, kasus keracunan di dalam MBG ini adalah edukasi kepada sekolahnya dan muridnya. Nah, itu yang kita lakukan intervensi ini.
0: Selain melakukan pengawasan, BPOM juga mengedepankan pendekatan edukatif kepada seluruh pihak yang terlibat di lingkungan sekolah. Sosialisasi diberikan kepada pedagang, siswa hingga guru dan orang tua agar mampu mengenali makanan yang aman dan sehat untuk dikonsumsi sehari-hari. Materi edukasi meliputi bahaya penggunaan zat terlarang pada pangan, cara memilih jajanan yang memenuhi syarat, serta pentingnya menjaga kebersihan dalam proses produksi dan penyajian makanan. Melalui peningkatan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menguasai peredaran pangan di sekitar sekolah. Dengan kolaborasi antara petugas, sekolah, pedagang, dan orang tua, keamanan pangan anak sekolah diharapkan semakin terjamin serta mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat. Pendengar, berbagai persiapan terus dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo pada saat pemulangan jemaah haji asal Gorontalo, khususnya Kloter 28 UPG. Persiapan yang dilakukan pada pemulangan tersebut melibatkan PPIH dan lintas sektor lainnya di Provinsi Gorontalo. Safwan Eki, Kepala Bidang Bina Haji dan Umroh pada Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi lintas sektor dengan pihak terkait lainnya yang berada di Makassar maupun Provinsi Gorontalo. Rakor lintas sektor tersebut membahas bagaimana kesiapan yang dilakukan oleh PPIH berkaitan dengan pemulangan jemaah haji Provinsi Gorontalo Kloter 28 maupun 30 nanti. Bahkan pada saat rapat koordinasi tersebut, semua lintas sektor yang terlibat langsung telah menyatakan kesiapannya untuk menunggu kepulangan jemaah haji Kloter 28 maupun 30.
5: Untuk persiapan kepulangan jemaah haji, alhamdulillah Kementerian Haji dan Umroh sudah 100% kesiapan asrama haji untuk kedatangan jemaah. Kami juga dari Kementerian Haji sudah melakukan persiapan-persiapan terkait kepulangan dengan melakukan rapat koordinasi lintas sektor, baik yang dilaksanakan di Makassar maupun yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo. Dari rapat lintas sektor tersebut membicarakan tentang kesiapan kepulangan jemaah haji, karena ini menyangkut pekerjaan melibatkan semua sektor, maka alhamdulillah dalam rapat koordinasi tersebut semua lintas sektor sudah menyatakan kesiapan untuk melakukan penjemputan atau menunggu kepulangan jemaah haji yang kloter 28 maupun kloter 30.
0: Menurut Safwan Eki, kesiapan asrama haji antara Gorontalo telah 100% untuk kedatangan jemaah haji Gorontalo. Selain itu, pihak Kanwil Kemenhats juga telah menyiapkan berbagai kesiapannya. Beralih ke berita olahraga, beragam olahraga tradisional khas Gorontalo akan ditampilkan pada Forprov Gorontalo 2026 sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat melalui ajang olahraga masyarakat.
6: Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau Forprov Gorontalo 2026 dipersiapkan sebagai ajang yang tidak hanya menghadirkan berbagai cabang olahraga rekreasi, tetapi juga menjadi sarana pelestarian budaya daerah. Kegiatan yang digelar oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Provinsi Gorontalo ini akan menampilkan beragam olahraga tradisional yang pernah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Gorontalo. Panitia berharap Forprov dapat menarik minat masyarakat dari berbagai daerah untuk datang dan menyaksikan langsung berbagai atraksi olahraga tradisional tersebut. Ketua Panitia Forprov Gorontalo 2026 Arman Nawai mengatakan Forprov merupakan festival olahraga masyarakat yang terbuka untuk seluruh kalangan.
7: Forprov KORMI itu adalah Festival Olahraga Masyarakat Indonesia. Jadi ini adalah olahraganya para masyarakat. Maka kami mengharapkan bagaimana ini menjadi magnet bagi para masyarakat yang ingin menyaksikan bagaimana olahraga-olahraga tradisional yang akan ditampilkan di sana. Karena juga olahraga tradisional seperti langga, adang, tenggedi, dan lain sebagainya itu akan ditampilkan. Dan ini merupakan olahraga masyarakat dahulu. Sehingga kami berharap masyarakat yang rindu terhadap kegiatan olahraga masyarakat yang dahulu ini bisa mereka saksikan di Forprov 2026. Sehingga masyarakat seprovinsi Gorontalo, kami ingin menyuguhkan ini sebagai bagian dari refleksi terhadap keberadaan kita yang dulu sering berolahraga secara tradisional.
6: Melalui pelaksanaan Forprov Gorontalo 2026, Kormi berharap olahraga tradisional dapat kembali dikenal dan diminati oleh generasi muda. Selain menjadi ajang kompetisi dan hiburan, kegiatan ini juga diharapkan menjadi ruang edukasi tentang nilai-nilai budaya yang terkandung dalam olahraga tradisional. Forprov Gorontalo 2026 pun ditargetkan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus melestarikan warisan budaya daerah.
0: Saudara, berikut kita ikuti Jurnal Pekan Nasional PENAS, Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 bersama Bobby Iriawan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi Gorontalo menjadi tuan rumah Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026. Kegiatan berskala nasional ini momentum penting untuk memperkuat ketahanan pangan, mendorong inovasi pertanian, serta mempererat kolaborasi petani dan nelayan dari seluruh Indonesia. Berikut Jurnal Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026. Bersama saya, Bobby Riawan.

0: Seluruh fasilitas penunjang guna suksesnya pelaksanaan Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Provinsi Gorontalo siap digunakan. Pembukaan seluruh rangkaian kegiatan digelar hari ini 20 Juni 2026 di lapangan Gor Napi Tony Limboto, dibuka Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan, Penas Petani dan Nelayan di Limboto Kabupaten Gorontalo siap diselenggarakan. Berbagai sarana dan prasarana pendukung termasuk lokasi pembukaan sudah mencapai 98%.
1: Sudah melakukan pengecekan tempat-tempat yang akan menjadi pusat daripada Penas 17. Ada dua yang menonjol, tempat upacara pembukaan dan penutupan, kemudian ada lokasi gelar teknologi yang dilengkapi dengan lokasi pameran dan lain-lain, termasuk media center ini. Kami nyatakan bahwa Penas 17 di Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, siap dilaksanakan.
0: Gubernur menyatakan pemerintah Provinsi Gorontalo komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta yang akan hadir. Pekan Nasional Petani dan Nelayan merupakan agenda nasional yang mempertemukan ribuan petani, nelayan, penyuluh, serta pelaku usaha dari berbagai daerah untuk berbagi pengalaman, memperluas jejaring, dan mendorong peningkatan produktivitas sektor pangan dan kelautan.

0: Ribuan peserta dari berbagai provinsi saat ini telah berada di Provinsi Gorontalo guna mengikuti rangkaian Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026. Mereka disambut dengan berbagai persiapan dari pemerintah daerah bersama panitia pelaksana mulai dari akomodasi, transportasi, hingga registrasi peserta. Koordinator Kesekretariatan PENAS ke-17 Mas Ranraup mengungkapkan arus kedatangan peserta terus berlangsung baik melalui jalur udara, darat maupun laut. Panitia terus melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait agar proses penerimaan peserta berjalan tertib dan lancar. Ribuan peserta yang telah tiba di Gorontalo, sebagian besar telah melakukan registrasi dan menempati penginapan yang telah disiapkan panitia.
1: Jadi sampai hari ini kami di bidang sekretariat melakukan pendataan, update pendataan, dan data ini terus bergerak sejalan dengan kedatangan peserta baik dari udara, darat maupun via pelabuhan atau dermaga, karena data saat ini dinamis dan perlu saya sampaikan secara formal data yang kami terima. Kurang lebih data yang berada di luar daerah Provinsi Gorontalo kurang lebih 8 ribuan peserta yang terdaftar, dan peserta dari Gorontalo sendiri yang menjadi sisanya, dan total data yang kita update sampai hari ini kurang lebih 14 ribu peserta seluruh provinsi untuk kegiatan PENAS di Provinsi Gorontalo. Adapun kedatangan sambil berjalan yang kami monitor sudah hampir 4 ribu peserta yang dari luar Gorontalo yang sudah ada di Provinsi Gorontalo, dan ini kami sambil menunggu kedatangan via darat yang berada di Pulau Sulawesi yang sampai hari ini sementara bergeser menuju ke Provinsi Gorontalo.
0: Seluruh perangkat kepanitiaan telah disiagakan di sejumlah titik kedatangan termasuk di bandara, lokasi registrasi serta penginapan peserta. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan setiap kontingen mendapatkan pelayanan yang maksimal sejak tiba di Gorontalo. Mas Ran menjelaskan koordinasi intensif juga dilakukan bersama pemerintah daerah, aparat keamanan, tenaga kesehatan, relawan, serta instansi pendukung lainnya guna menjamin seluruh rangkaian kegiatan PENAS ke-17 berlangsung aman, tertib, dan sukses. Penyuluh Pertanian Provinsi Gorontalo memastikan kesiapan pendukung pelaksanaan Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 yang akan berlangsung di Kabupaten Gorontalo. Dukungan tersebut dilakukan melalui pendampingan berbagai kegiatan, khususnya gelar teknologi yang menjadi salah satu agenda utama dalam PENAS tahun ini. Penyuluh Pertanian Ahli Madya Provinsi Gorontalo James Mungan mengatakan seluruh penyuluh telah terlibat sejak awal persiapan dan terus berkoordinasi dengan panitia untuk memastikan kegiatan berjalan lancar.
2: Kita sudah mengawal seluruh kegiatan yang ada di gelar teknologi di wilayah sini dari awal sampai saat ini. Kita sama-sama dengan BRNP, kita sudah melakukan kerjasama yang baik. Untuk kendala sih, ya kekompakan aja. Kalau kita kompak tidak ada kendala. Panitianya sudah bekerja maksimal dan saya rasa ini sudah yang terbaik. Ya harapan kami semoga peserta yang hadir di PENAS di Provinsi Gorontalo itu tidak mengalami kendala dalam hal pondokan ataupun mereka akan melihat gelar teknologi ini. Kami sebagai penyuluh Provinsi Gorontalo siap membantu.
0: James menilai panitia penyelenggara telah bekerja maksimal dalam menyiapkan seluruh kebutuhan peserta dan lokasi kegiatan. Ia berharap peserta dari berbagai daerah dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan nyaman tanpa mengalami kendala baik terkait akomodasi maupun saat mengunjungi area gelar teknologi. PENAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 dijadwalkan berlangsung dari tanggal 20 hingga 25 Juni di Kabupaten Gorontalo.

0: Pelaksanaan Pekan Nasional PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo mulai diramaikan kedatangan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Berikut laporan Desi Ransyah Mahmud.
1: Pelaksanaan Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo mulai diramaikan kedatangan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Selain menjadi ajang silaturahmi nasional, kegiatan ini juga dimanfaatkan para petani untuk bertukar pengalaman, teknologi, dan peluang pengembangan usaha pertanian. Salah satu peserta asal Purworejo, Jawa Tengah, Adi Pradana mengatakan, PENAS menjadi momentum penting bagi petani untuk saling berbagi pengetahuan, khususnya dalam pengembangan agribisnis dan pemasaran hasil pertanian.
2: Dari sana saya kebetulan petani padi, petani holti, dan juga petani perkebunan seperti durian. Di PENAS ini kebetulan saya diundang untuk menyemarakkan acara ini biar saling tukar pikiran antara petani-petani yang ada di seluruh Indonesia. Kemarin saya sudah jalan-jalan ke Gorontalo bertemu teman-teman petani di sini yang nanam padi dan juga jagung. Kita banyak transfer ilmu terutama di agribisnis atau peluang-peluang apa saja yang bisa petani sekarang ini rasakan ya. Karena sekarang petani itu dituntut untuk dari hulu ke hilir, nggak hanya cuma pertanian konvensional, tetapi juga gimana caranya kita bisa langsung memenuhi ke pasar atau ke konsumen. Ya, untuk pelayanan bagus sekali dan masyarakatnya luar biasa menyambut kami, walaupun kami dari luar daerah. Dan kita juga ke beberapa tempat yang direkomendasikan untuk wisata maupun kulineran.
1: Sementara itu, peserta asal Nunukan, Kalimantan Utara, Nur Jihad menilai PENAS menjadi kesempatan untuk mempelajari berbagai potensi pertanian yang dimiliki Gorontalo, khususnya komunitas jagung dan kopra yang juga berkembang di daerahnya.
3: Kami melihat bahwa apapun yang kami lihat secara langsung, nyata bahwa di sini potensi yang kami lihat bahwa jagung dan kopra, di Kalimantan Utara juga potensi juga jagung dan kopra. Bisa saja nanti kita ke depan bahwa apapun bentuk kegiatan di sini, kita mau melihat bagaimana petani kita, bagaimana mereka bisa membawa hasil yang dari sini. Kalau pesan kami bahwa hari ini adalah hari pertama kami tiba di Gorontalo. Seluruh teman-teman yang menjemput kami, alhamdulillah, kami bersyukur bahwa penyambutan kami dengan gembira. Kami merasakan kenikmatan, kenyamanan bersama teman-teman petani dan panitia. Terima kasih telah menyambut dengan hangat. Hari ini kami fokus perbaikan stand untuk persiapan besok pembukaan.
1: PENAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 akan berlangsung pada 20 hingga 25 Juni mendatang di Kabupaten Gorontalo dan diikuti peserta dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah pertukaran teknologi, penguatan jejaring usaha, serta mendorong kemajuan sektor pertanian dan perikanan nasional.

0: peserta PNS asal Kalimantan Utara menggunakan tol laut untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pada pelaksanaan PNS KTNA di Gorontalo yang akan dibuka hari ini. Selengkapnya berikut laporan Budi Akanto.
1: Sebanyak 91 peserta Pekan Nasional PNAS ke-17 Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA 2026 asal Provinsi Kalimantan Utara tiba di Gorontalo melalui Pelabuhan Kuandang Kabupaten Gorontalo Utara kemarin. Para peserta tiba menggunakan kapal tol laut KM Sabuk Nusantara 116. Petugas Pelabuhan Kuandang Sarifuddin Ibrahim mengatakan jumlah peserta yang tiba melebihi data awal yang diterima pihak pelabuhan. Menurut Sarifuddin, awalnya informasi bahwa peserta yang akan datang sebanyak 85 orang, namun saat tiba jumlahnya bertambah menjadi 91 orang.
2: Kami dari pihak pelabuhan sudah melaksanakan standby ataupun penyambutan daripada peserta, di mana bersama-sama dengan pihak Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dan juga pihak Biro Umum dan juga dari pihak kesehatan pelabuhan, juga pihak dari TNI dalam hal ini Angkatan Laut dan juga pihak-pihak lain yang terkait, sehingga kami dalam hal penyambutan pada saat kapal sandar apabila penumpang sudah tiba, itu bus-bus ataupun akomodasi daripada transportasi itu sudah standby di pelabuhan.
1: Selain menjadi moda transportasi kedatangan, KM Sabuk Nusantara 116 juga direncanakan akan kembali mengangkut peserta asal Kalimantan Utara setelah seluruh rangkaian kegiatan PNAS selesai dilaksanakan. Ia menjelaskan, hingga saat ini aktivitas pelayanan di Pelabuhan Kuandang masih berjalan normal meskipun terjadi peningkatan mobilitas penumpang menjelang pembukaan PNAS. Pihak pelabuhan juga memastikan tidak terjadi lonjakan tarif tiket selama berlangsungnya kegiatan nasional tersebut. Harga tiket tetap mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana layanan transportasi laut reguler.
0: Panitia Pekan Nasional PNAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2020 memastikan media center SIP digunakan sebagai pusat pelayanan informasi bagi jurnalis yang akan meliput seluruh rangkaian kegiatan di Provinsi Gorontalo. Keberadaan media center ini salah satu fasilitas pendukung yang disiapkan panitia guna memberikan kemudahan kepada insan pers dalam memperoleh informasi, mengirimkan hasil liputan, hingga berkoordinasi dengan panitia selama pelaksanaan PNAS. Koordinator Media Center PNAS Ismail Ngiu menyampaikan, media center dirancang untuk menjadi pusat informasi sekaligus ruang kerja yang nyaman bagi wartawan dari berbagai daerah yang datang meliput agenda nasional tersebut.
3: Media center ini dilengkapi oleh PC, komputer 8 unit, dan ada meja kerja bagi teman-teman wartawan juga sebanyak 16 unit. Jadi ada 8 yang bisa digunakan dengan PC-nya dan ada 8 yang meja kerja bagi teman-teman yang membawa laptop dan perangkat lainnya. Selain itu, kita juga menyediakan ruang untuk konferensi pers. Kita ada pojok konferensi pers dan ada pojok podcast. Podcast ini sudah kami gunakan setiap hari pukul 2 siang. Jadi kami mengundang para narasumber untuk berdialog terkait dengan pelaksanaan PNAS. Dan konferensi pers ini sudah diawali oleh Bapak Gubernur dan Forkopimda saat kemarin meresmikan media center. Dan berikutnya kita juga punya fasilitas internet ini ada 800 Mbps yang kami siapkan. Jadi nanti teman-teman kesini cukup pakai wifi, pakai jaringan internet kami, insya Allah bisa dimudahkan kerja-kerjanya.
0: Sejumlah fasilitas telah disediakan, diantaranya jaringan internet, ruang kerja yang representatif, ruang konferensi pers, layanan informasi dan dokumentasi, serta petugas yang siap membantu kebutuhan media selama kegiatan berlangsung. Selain itu, media center juga akan menjadi pusat distribusi informasi resmi dari panitia, termasuk jadwal kegiatan, siaran pers, dokumentasi foto dan video, hingga informasi narasumber yang dapat diwawancarai awak media. Ismail menambahkan, panitia juga telah menyiapkan mekanisme pelayanan yang cepat bagi jurnalis, mulai dari registrasi media, akses peliputan di lokasi kegiatan, hingga

0: Seluruh peserta Pekan Nasional Petani dan Nelayan dihimbau agar mengikuti arahan panitia dan Lesson Officer atau LO selama pelaksanaan kegiatan yang berlangsung tanggal 20 hingga 25 Juni 2026 di Kabupaten Gorontalo. Berikut wawancara Desyan Syah Mahmud dengan Ketua Panitia PNS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026, Mulyadi Demario.
1: Pak Kadis, saya ketua panitia, Pak. Bagaimana persiapan Bapak di dan panitia di Hamin 1 pembukaan PNS Petani dan Nelayan
2: ke-17? Alhamdulillah, persiapan pelaksanaan PNAS yang insya Allah besok dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden ini sudah hampir rampung ya, kurang lebih sudah 95% lah sekarang ya, tinggal ada beberapa sentuhan-sentuhan ya untuk mempercantik ya, untuk merapikan ya, kemudian pameran juga sementara loading ya, mereka sedang membuat standnya gitu kan, kemudian mengisi materi pameran. Untuk kepesertaan juga alhamdulillah sudah mulai. Sekarang sudah di atas angka 10.000 lah.
1: 10.000.
2: Ya. Kemudian venue-nya juga sudah tertata dengan baik gitu kan. Tamu-tamu VIP juga sudah mulai datang ya. Jadi insyaallah kita siap.
1: Sejauh gitu. Ini ada kendala tidak, Pak?
2: Kendala sih ada saja ya, tapi under control lah ya. Artinya kendala itu bisa kita atasi gitu ya. Ada kendala terkait dengan kepesertaan, tapi kita bisa urai masalahnya, simpul masalah kita urai. Terkait dengan apa namanya iklim, kemarin sempat banjir ya kan, tapi itu bisa kita atasi gitu. Ya dengan segala keterbatasan anggaran yang ada, kemudian juga fasilitas sarana-prasarana kita yang sebagai provinsi yang relatif baru ya. Tapi ini kalau di kesan yang saya dapat dari berbagai peserta dan panitia-panitia dari pusat itu menyampaikan ini luar biasa PNAS-nya gitu ya. Artinya mereka juga sangat appreciate gitu ya, sangat menghargai kerja-kerja keras kita ya. Sehingga insya Allah ini bisa menjadi PNAS terbaik.
1: Harapan Pak untuk panitia kepada peserta, harapan kepada peserta PNAS di 5 hari ke depan.
2: Iya, jadi harapan kami sebagai panitia, harapannya ya tentunya para peserta yang dari luar daerah ya, itu kan sudah kita organisir, ada LO-nya, penghubungnya, tentu mengikuti arahan LO ya, itu yang paling penting ya, karena di mana lokasi yang didatangin gitu kan, jam berapa, dan untuk khusus untuk peserta yang akan hadir di pembukaan lebih awal gitu datangnya, karena kan jam 9 itu, jam 6 kita harapkan jam 7 sudah ada di lokasi lah. Lebih awal lebih bagus supaya tidak antri gitu kan. Ya, dan juga dengan itu supaya memastikan tempat duduk, dapat tempat duduk dan seterusnya gitu.
1: Terima kasih banyak.
3: Dari Sabang sampai Merauke kita melangkah.
0: Saudara, dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Provinsi Gorontalo diharapkan menjadi tonggak penguatan sektor pertanian dan perikanan di Indonesia, sekaligus meninggalkan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat. Demikian Jurnal Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 20 Juni 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Mpendono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

0: Ya, selamat pagi sahabat budaya, Mungut atau Mungodula. Pagi ini sudah bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo di 95,1, di 95,9 MHz dan juga di AM 1008 kHz. Di edisi hari ini, sahabat budaya, di 5 Muharram 1448 Hijriah. Semoga kita semuanya sehat, bahagia. Terus juga di Lalipata kita doakan untuk agenda besar ya di Gorontalo, yaitu pembukaan PENAS ke-17 di Provinsi Gorontalo berjalan dengan lancar. Itu akan berlangsung pada hari ini dan pembukaannya di jam 8 di Sport Center atau Gorda Fitoni. Terus juga setelah itu nanti ada di Rumah Adat Bandayo Pomboide depan kantor Bupati Gorontalo, kegiatan pusat kuliner dan souvenir khas Gorontalo sahabat budaya di jam 8.30 ya, itu sampai di jam 21. Kemudian nanti ini agenda ya yang ingin terima juga, di mana di jam 13 sampai dengan selesai Sport Center atau Gorda Fitoni itu ada temu bicara dengan pejabat negara. Dan di jam 13 sampai dengan selesai Sport Center juga di Gorda Fitoni temu profesi HKTI dan juga area sawah samping Gorda Fitoni di jam 13 juga itu ada gelar teknologi. Di jam 13 sampai di jam 21 kawasan Stadion Gorda Fitoni itu ada pameran pembangunan sahabat budaya. Di jam 20 sampai 21 Rumah Adat Bandai Pomboide atau depan kantor Bupati Gorontalo itu ada nanti sebentar malam nanti ada tablik akbar wakaf menggerakkan peradaban from Kharitulekazi oleh Ustadz Solmed. Sahabat budaya mengutak atau mengedulaan. Jadi untuk agenda hari ini sahabat budaya bisa ke Kabupaten Gorontalo, tepatnya di Lembuato sana ya. Tadi malam tiangnya sudah jalan, alhamdulillah ramenya. Aduh, kulinernya di mana-mana. Ya Allah. Kita kuatkan dompet kita ya, karena di sana bakalan kita akan disuguhkan dengan berbagai macam kuliner yang ada di bagian menara ya, dari bagian menara. Tapi di tempat lain juga ada ya, bisa mutar ya, seperti tadi yang Tieng ada sebutkan tadi. Sahabat budaya bisa melihat berbagai macam hal yang ada di sana yang sangat luar biasa. Tapi sebelum nanti Tieng berbagi informasi lagi, tolong buka lagu dulu ya. Selamat pagi dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, sahabat budaya, gue yang olahraga Bebaya Senam Kalimantan Timur Samarinda. Apa kabar untuk peserta PENAS 2026 yang ada di Gorontalo dari Kalimantan Timur? Sehat selalu ada di Gorontalo dan semangat untuk mengikuti kegiatan PENAS di Provinsi Gorontalo. Sahabat budaya, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka meninjau pembangunan bendungan Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bolango di hari Jumat kemarin dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Gorontalo. Peninjauan tersebut menjadi salah satu agenda utama Wapres sebelum membuka Pekan Nasional atau PENAS ke-17 Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Gorontalo. Dalam kunjungan ini, sahabat budaya, Wapres didampingi Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahida Rusli Habibi, anggota DPR RI Rahmat Gobel, Bupati Bone Bolango Ismet Mile, unsur Forkopimda, serta sejumlah pejabat dari kementerian terkait. Setibanya di lokasi, Wapres menerima pemaparan mengenai progres pembangunan bendungan yang menjadi salah satu proyek strategis nasional atau PSN pemerintah. Bendungan Bulango Ulu dibangun untuk mendukung ketahanan air, pengendalian banjir, serta peningkatan produktivitas pertanian di Gorontalo. Berdasarkan data yang dipaparkan kepada Wapres, pemerintah menargetkan proyek tersebut dapat segera diselesaikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, khususnya sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya air. Keberadaan bendungan ini dinilai strategis bagi Gorontalo karena akan mendukung ketersediaan air irigasi bagi lahan pertanian sekaligus mengurangi resiko banjir di kawasan hilir saat musim hujan. Dan hari ini Wapres dijadwalkan membuka secara resmi PENAS ke-17 KTNA 2026 yang akan dihadiri ribuan petani, nelayan, penyuluh, dan pelaku usaha pertanian dari seluruh Indonesia, sahabat budaya. Kehadiran Wapres dihadapkan semakin memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional. Saat ini sahabat budaya juga kita menanti ya bagaimana pembukaan PENAS 2026 di Provinsi Gorontalo yang nantinya akan sesuai agenda itu di jam 8 nanti ya. Sekarang sudah jam 6 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah untuk masyarakat Gorontalo yang saat ini juga menuju ke pembukaan PENAS 2026. Semoga hari ini berbangga karena Gorontalo menjadi tuan rumah pelaksanaan PENAS 2026.

0: jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, Mosehe Wonua merupakan tradisi adat masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara yang dilakukan sebagai simbol penyucian kampung dan pemulihan keharmonisan sosial. Prosesi dipimpin oleh tokoh adat dengan tata cara yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat berkumpul untuk mengikuti rangkaian kegiatan yang syarat makna budaya. Tradisi ini bertujuan menjaga keseimbangan hubungan antara manusia, alam, dan lingkungan sosial. Berbagai simbol adat digunakan sebagai bagian dari pelaksanaan ritual. Mosehe Wonua juga menjadi sarana memperkuat persatuan masyarakat. Nilai kebersamaan dan penghormatan terhadap adat terlihat dari setiap tahap kegiatan. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya penting masyarakat Tolaki. Sekian pas jam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Nanti mundung gaya polito pas jam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Watia Tiengafani, Odu Olo.

dan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Lagu dari daerah Aceh, sahabat budaya. Mona, ada di mana? Oke, selamat pagi buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, kehadiran Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka di Gorontalo kemarin disambut antusias masyarakat. Sejak tiba di sejumlah lokasi kunjungan, warga tampak berbondong-bondong ingin melihat langsung dan menyapa wapres termuda ini, sahabat budaya. Antusiasme masyarakat terlihat dari Gibran melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Falah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Ratusan warga telah memadati area masjid sejak sebelum kedatangan rombongan Wakil Presiden. Usai menunaikan sholat Jumat, masyarakat yang berada di sekitar masjid langsung mendekat untuk bersalaman. Tidak sedikit warga yang mengabadikan momen tersebut menggunakan telepon genggam mereka, sahabat budaya. Dan sejumlah warga tampak berusaha mencari posisi terbaik agar bisa berfoto bersama Gibran. Kehadiran aparat keamanan dan petugas protokoler membantu mengatur kerumunan sehingga aktivitas tetap berjalan tertib. Antusiasme masyarakat juga terlihat di sepanjang jalur yang dilalui rombongan Wakil Presiden. Warga dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua, sahabat budaya, ini mereka berdiri di tepi jalan untuk menyaksikan iring-iringan kendaraan yang melintas. Beberapa di antaranya melambaikan tangan saat rombongan lewat, sementara yang lain mengabadikan momen menggunakan kamera ponsel. Kehadiran Gibran menjadi daya tarik tersendiri, sahabat budaya, bagi masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung kunjungan pejabat negara ke Gorontalo. Jadi kunjungan kerja Wakil Presiden Gorontalo kali ini dalam rangka menghadiri dan membuka Pekan Nasional Penas ke-17 Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Gorontalo. Dan juga pembukaannya insya Allah ya di jam 8 nanti, dan itu nantinya akan disiarkan langsung juga melalui Pro 1 RRI Gorontalo ya. Dan kita menunggu juga laporan dari teman-teman yang ada di lapangan, reporter-reporter RRI Gorontalo yang saat ini ada di lokasi Penas. Mudah-mudahan mereka saat ini juga bisa melaporkan ya kegiatan agenda persiapan untuk pembukaan Penas 2026 di Provinsi Gorontalo.

0: sih? Jagung itu punya peran penting banget dalam swasembada pangan Indonesia. Ya, jagung bukan cuma dimakan langsung, tapi juga jadi bahan utama pakan ternak. Jadi, kalau stok jagung cukup, biaya produksi peternak bisa ditekan, dan harga daging maupun telur ikut lebih stabil. Makanya, pemerintah terus mendorong peningkatan produksi jagung. Mulai dari intensifikasi budidaya, perluasan lahan tanam, sampai pemanfaatan teknologi pertanian yang lebih modern. Lewat langkah ini nih, pemerintah berharap ketergantungan impor jagung bisa terus dikurangi, sekaligus memperkuat rantai pasok pangan dan pakan dalam negeri. Jadi, swasembada jagung itu bukan cuma soal panen melimpah, tapi juga soal menjaga harga pangan tetap terjangkau buat masyarakat.
1: Kadang, buat tampil elegan, butuh biaya yang dalam. Tapi, semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi, pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang, gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.

0: Sahabat budaya, mau tato menggoda. Terima kasih masih tetap terus bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo. Dan sekarang sudah pukul 7 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi dan salam sehat untuk semuanya. Saat ini sahabat budaya di Kabupaten Gorontalo itu lagi pada ramai. Jadi untuk masyarakat Gorontalo yang ingin melihat langsung, menyaksikan langsung, bisa ke Limboto ya. Kalau tiangnya sobat jalan tadi malam ya, ramainya minta ampun, Masya Allah ya. Jadi kulinernya berbagai macam. Jadi sahabat budaya bisa berbelanja-belanja tuh di sana, di ada UMKM, apalagi di bawah menara, terus juga ada beberapa titik lainnya ya. Jadi sahabat budaya atau dua lah, bisa jalan-jalan mumpung penasnya dilaksanakan di Provinsi Gorontalo. Sahabat budaya, mau ke Tato Mongo dulu, kita update informasi dulu ya. Kita update informasi cuaca untuk hari ini, tepatnya di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Untuk info cuaca hari ini akan disampaikan oleh prakirawan Franky Rizky.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca hari ini, Sabtu 20 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Wanggarasi, Taluditi, Buntulia, Dengilo, Manangu, Botumoito, Tolinggula, Biau, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada dini hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan juga. Secara umum di Provinsi Gorontalo suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98% dan arah angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakhiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal dengan arah angin dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 sampai 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan arah angin dari arah timur dengan kecepatan 10 hingga 24 km per jam, disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakhiran cuaca untuk hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. FM 95,1 MHz.

Oke, sahabat budaya, modula buburu Dila Lobinde. Bagaimana kabar Dila Lobinde ya? Yang suka dengan sarapan buburu Dila Lobinde Buti, sahabat budaya, itu enak dan juga bisa bertahan di perut ya. Karena Tengah juga sering makan ini juga pagi-pagi ya. Biasanya belinya di depan kantor ya, samping kantor. Itu biasanya ada, makanya sering makan. Apalagi DP Par itu ada dabu-dabu, kok ada DP Sagila atau DP Ikan Putih. Memang mau tembuat agak DP Rasa, memang enak sekali sahabat budaya mau tato mengodola A. Nde coba. Betul, tidak berakal. Enak sekali itu bubur di Lalo Bindebo itu sahabat budaya. Oke, selamat menikmati buat semuanya dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo, sahabat budaya, Mota atau Modulati yang balik lagi ya. Dengan info berikutnya nih sahabat budaya. Dan pagi ini sahabat budaya, tentunya pelaksanaan PENAS 2026 di Provinsi Gorontalo. Kita doakan semuanya berjalan dengan lancar dan juga peserta yang hadir di Gorontalo semuanya dari berbagai daerah, semuanya sehat walafiat di dalam mengikuti kegiatan PENAS di Provinsi Gorontalo. Ya, karena di Gorontalo itu ada dua musim, musim panas dan panas sekali, kadang-kadang juga hujan. Jadi mudah-mudahan semuanya tetap sehat, tetap jaga kesehatan, dilalipata banyak minum karena biasanya kalau siang panas ya. Jadi mudah-mudahan kegiatan PENAS 2026 di Provinsi Gorontalo, tepatnya di Kabupaten Gorontalo, itu berjalan dengan lancar dan sukses dan juga didukung oleh kita semuanya, masyarakat Provinsi Gorontalo. Sahabat budaya, satu info lagi yang ngerangkum dari rri.co.id, di mana pelaksanaan PK Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo itu mendapat berkah bagi pengemudi bentor. Karena selama pelaksanaan kegiatan PENAS Petani dan Nelayan, anggota DPR RI Rusli Habibi memfasilitasi terhadap operasional berupa BBM secara gratis. Asik dong. Dapat bensin gratis nih ya, BBM gratis ya untuk para pengendara bentor ya. Untuk mendapatkan BBM gratis ini, sahabat budaya ya, untuk mendapatkannya ya, bagi bentor yang telah mendapat stiker khusus yang telah disediakan. Jadi tidak tanggung-tanggung ribuan bentor yang disediakan untuk menunjang aktivitas peserta dari penginapan menuju tempat lokasi kegiatan di wilayah Kabupaten Gorontalo. Jadi salah satu bentuk dukungan Pak Rusli itu terhadap pelaksanaan Pekan Petani Nelayan dengan memberikan BBM gratis kepada bentor yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo. Semoga pelaksanaan PENAS Petani dan Nelayan Gorontalo berjalan sukses dan Pak Rusli memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah bekerja keras untuk mensukseskan PENAS tahun 2026. Juga sementara itu bagi pengemudi bentor yang telah memiliki stiker, pengisian BBM dilakukan di SPBU Ulapato, Kecamatan Telaga Biru. Seluruh bentor yang disiapkan ini akan melaksanakan pengangkutan peserta antar dan jemput dari dan kembali ke pemondokan sahabat budaya. Dan juga Gubernur 2 periode 2012-2022 ini mengungkapkan infrastruktur yang telah dibangun selama masa kepemimpinannya bersama Idris Rahim seperti jalan GOR memiliki dampak positif dalam mengurangi tingkat kemacetan. Dan bahkan beliau menghimbau kepada seluruh masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan dan turut mensukseskan Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 yang dipusatkan di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Aliheo buat yang masih ada di mana di rumah, kalau mau suka jalan-jalan, kalau misalkan pagi ini tidak bisa lihat langsung pelaksanaan pembukaannya, bisa datang sebentar siang atau sore atau malam ya. Agendanya sampai di tanggal 25 ya. Jadi sahabat budaya dilalipata untuk sama-sama kita sukseskan Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 yang dipusatkan di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dan kita Provinsi Gorontalo menjadi tuan rumah.

0: Kemitraan UMKM bukan sekedar kerja sama usaha, tetapi juga merupakan bentuk investasi jangka panjang yang berdampak langsung pada perekonomian daerah. Melalui kemitraan, pelaku usaha kecil dan menengah mendapatkan akses yang lebih luas terhadap modal, teknologi, pemasaran, serta peningkatan kapasitas SDM. Sementara itu, mitra usaha baik dari sektor swasta, BUMN maupun perorangan memperoleh peluang investasi yang lebih aman karena berbasis pada aktivitas ekonomi real. Kemitraan UMKM juga mendorong terciptanya rantai pasok yang kuat dan juga berkelanjutan. Produk lokal tidak hanya diproduksi, tetapi juga diserap pasar secara konsisten. Ini berarti perputaran uang tetap berada di daerah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi melalui kemitraan UMKM memiliki keunggulan karena risikonya dapat dikelola secara bersama. Dengan pendampingan yang tepat, UMKM mampu tumbuh lebih profesional, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan pasar. Lebih dari itu, kemitraan UMKM adalah investasi sosial. Setiap dukungan yang diberikan bukan hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat kemandirian usaha rakyat dan ketahanan ekonomi lokal. Maka dari itu, membangun kemitraan dengan UMKM bukan hanya soal bisnis hari ini, melainkan menanamkan nilai untuk masa depan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan juga berkelanjutan.
1: Kamu ngerasa nggak sih sekarang apa-apa tuh mahal? Ke pasar rasanya dompet langsung ngos-ngosan.
2: Iya banget. Tapi kalau dipikir-pikir nih ya, kita kan masih bisa nyiasatin kok.
1: Emangnya gimana caranya?
2: Ya kita mulai dari belanja secukupnya dulu, pilih pangan lokal, sama manfaatin bahan yang ada di rumah. Nggak harus mewah, yang penting gizinya cukup.
1: Oh iya, telur, ikan, tempe juga masih bisa jadi andalan dong.
2: Betul. Pangan hewani dan nabati itu sama-sama penting. Kalau diolah pintar, tetap sehat dan hemat.
1: Jadi, walau harga naik, kita tetap bisa jaga ketahanan pangan keluarga dong.
2: Setuju. Karena ketahanan pangan itu bukan soal mahal atau murah, tapi soal cara kita mengelola. Yuk, bijak memilih dan mengelola pangan. Hemat, sehat, dan tetap berkualitas.

Mari kita bergandengan tangan, sahabat budaya, kita sukseskan agenda besar di Provinsi Gorontalo yang akan dibuka beberapa saat lagi. Tinggal 11 menit dari jam 8 pagi ya. Sukses kita doakan seluruh agenda kegiatan PENAS 2026 di Provinsi Gorontalo. Sahabat budaya, ada sebanyak 5.000 alat musik tradisional Pulau Palo disiapkan sebagai souvenir khas bagi para peserta PENAS 17 Petani dan Nelayan 2026. Kegiatan nasional yang mempertemukan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia, sahabat budaya, ini menjadi momentum penting bagi Gorontalo untuk memperkenalkan identitas budayanya. Pulau Palo dipilih bukan tanpa alasan, karena selain unik, alat musik ini syarat makna dan sejarah panjang masyarakat setempat. Pulau Palo merupakan alat musik sederhana yang terbuat dari bambu, namun sahabat budaya, itu menghasilkan bunyi khas yang ritmis dan menghibur. Dulu ya, Pulau Palo ini sering dimainkan oleh para petani sebagai hiburan di sela-sela aktivitas di ladang. Sekarang keberadaannya terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya yang mencerminkan kehidupan, kebersamaan, dan kearifan lokal masyarakat Gorontalo, sahabat budaya. Melalui pembagian souvenir ini, sahabat budaya, pemerintah daerah berharap para peserta tidak hanya membawa pulang kenang-kenangan, tetapi juga cerita tentang budaya Gorontalo. Pulau Palo menjadi simbol bagaimana nilai tradisional itu tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Selain itu, sahabat budaya, langkah ini juga menjadi strategi promosi budaya yang efektif, karena setiap tamu akan mengenang pengalaman mereka melalui benda yang memiliki nilai historis dan emosionalnya, ya sahabat budaya. Tidak hanya alat musik, Pulau Palo juga mengandung pesan edukatif tentang pentingnya menjaga dan mencintai budaya lokal. Generasi muda, sahabat budaya, diharapkan ini dapat melihat dan warisan nenek moyang bukan hanya sekedar peninggalan, melainkan identitas yang harus dirawat dan dikembangkan. Jadi, sahabat budaya, dengan demikian, pelestarian budaya tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan generasi muda kita semuanya tetap mencintai ciri khas daerahnya sendiri.

Kue Jepa merupakan makanan tradisional masyarakat Buton dan Wakatobi di Sulawesi Tenggara yang berbahan dasar singkong. Singkong diparut lalu dipanggang hingga membentuk lembaran tipis yang renyah. Jepa biasanya disajikan bersama ikan bakar atau makanan laut lainnya. Hidangan ini telah lama menjadi bagian dari pola makan masyarakat pesisir. Cara pembuatannya juga yang sederhana membuat makanan ini tetap bertahan hingga sekarang. Jepa mencerminkan kemampuan masyarakat memanfaatkan bahan pangan lokal. Kuliner tersebut masih sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Buton. Jepa menjadi salah satu kekayaan kuliner tradisional Sulawesi Tenggara. Sekian Pas Jam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Watia Tiffany Mohi Oduolo.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Lumadu lomongo panggola.
2: Boodelo hutang, wau hulungo.
3: Seperti tanah dan langit, artinya sangat berbeda.
4: Ayua. Ayua merupakan karakter kepribadian yang rendah hati, ramah dan lembut. Sifat kedermawanannya tulus tanpa pamrih dalam bentuk apapun, kecuali hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana dan siap berkorban untuk kepentingan umum. Pemaaf dan tidak dendam, sebab dendam hanya mendatangkan ketidakbahagiaan dalam hati sanubari. Sejarah membuktikan antara Pohala Ahulondalo, negara Syarikat Gorontalo, dan Pohala Alimutu, negara Syarikat Limboto, bermusuhan beratus tahun hanya karena dendam kesumat yang turun-temurun. Namun, permusuhan ini reda karena hati bida'a atau Khatib Agung Eato dari Gorontalo dan Jogugu atau Patih Popa dari Limboto telah mengkampanyekan betapa pentingnya